0: dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak baik, ya kami mundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Mas Kulis, saya ini.
5: Di sini ya?
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kalau Desember 2026 itu paripurna perisa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIK ORI kan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
9: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Kades juga, beliau mengundurkan diri. Pak Saam Sopan juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada berita bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Jakarta. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sekian warta berita dari Pusat Berita RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang

0: dengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar di mana pun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk selanjutnya kita akan ikuti kembali topik yang sudah kami hadirkan di jam 7 pagi pagi tadi ya. Itu mengenai minat masyarakat menekuni olahraga bersepeda di Gorontalo. Kita akan bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Ya, selamat pagi Bobby.
2: Ya, selamat pagi Asar.
0: Iya, Bobby, ini kita membahas ya mengenai sepeda ya. Ini kayaknya masih banyak komunitas-komunitas sepeda saat ini yang sudah ramai kembali ya.
1: Sudah ramai kembali ya.
2: Iya. Asar sedang bersepeda?
0: Iya. Cuman sepedanya yang sudah tidak ada nih.
2: Oh, sudah tidak sepeda. Wah, sekarang ini kan lagi booming ini sepeda ini ya, Asar. Harus ini kita mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, sekarang kan generasi muda kita ini bicara sepeda ini kan dari berbagai kelompok usia ini sekarang ini sangat digemari ini bersepeda ini.
0: Baik. Silakan Bobby untuk pembahasan di pagi hari ini.
2: Oke, baik Asar. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda di Gorontalo. Ya, karena beberapa tahun terakhir ini sementara booming ini sepeda ini ya. Ya, kita lihat di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, ini di khususnya di malam hari ataupun di pagi hari, di hari-hari hari weekend libur, ya, hari libur di Sabtu Minggu, ini banyak komunitas-komunitas ini bersepeda ya,
3: bersepeda.
2: Ada yang keluarga, ada yang per individu, bahkan yang paling ramai itu ketika melibatkan komunitas.
1: Ada komunitas.
2: Nah, ada komunitasnya. Di Gorontalo banyak komunitasnya, komunitas bersepeda. Nah, bahkan di ulang tahun RRI ini, di tahun ini, sebentar malam ya, sebentar malam. Ya,
1: insya Allah, sebentar malam.
2: Ya, ini kita akan menggelar namanya Fun Bike khusus untuk sepeda. Nah, sepeda juga ini banyak kelompokan kategorinya. Yeah. Ada yang sepeda yang modern, ada sepeda
1: jadul. Kenal dengan ontel.
2: Ontel. Kalau di Jawa-Jawa itu namanya ontel ya. Ontel. Nah, itu dah. Ini nanti kita akan bersama-sama untuk meramaikan malam. Nah, ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya minat masyarakat untuk menekuni olahraga sepeda di Gorontalo. Ada tiga narasumber nanti kami akan berbincang. Yang pertama kami sapa ada Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad Rizal Zubri. Assalamualaikum, Pak Sekum.
4: Waalaikumsalam, Pak Bobby. Selamat pagi, ya pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
2: Nah, ini KORMI juga ini salah satu induk olahraga masyarakat yang salah satunya menaungi olahraga sepeda ya. Sepeda. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Sekum. Kemudian ada Ketua Komunitas Sepeda Tua Gorontalo. Oh, ternyata sudah ada komunitas sepeda tua di Gorontalo ya. Pak Muhammad Hasan.
5: Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asan. Dan selamat pagi, Kosti Jaya, Kosti rumah kita.
2: Oh.
5: Satu sepeda sejuta.
2: Ini saudara. Ini apa namanya itu ya? Slogan atau yelnya itu nih, Pak?
5: Ya, selamat kita di Kosti.
2: Nah, Pak Muhammad Macan ini biasa dipanggil nih Pak Atun. Pak Atun ini sebenarnya di olahraga ini sudah familiar ya.
5: Pokoknya sama.
2: Kemarin pengurus IMI, sekarang pengurus sepeda tua.
5: Kemarin
2: ya.
5: KORMI lagi di Bolemo.
2: Ya. Oke. Okay. Kemudian Pak di samping Pak Muhammad Hasan ada Ketua Komunitas Sepeda. Ah ini Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo, Pak Fadli Ibrahim.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi saya salah seorang pengurus khusus untuk ontel. Karena kalau kita provinsi atau pusat itu ada namanya Kosti.
2: Kosti.
1: Kosti itu komunitas sepeda tua Indonesia. Ini Pak Atun adalah
2: induknya.
1: Pak Atun adalah merupakan salah satu peruntukan dari pusat. Dan kalau saya adalah salah satu komunitas yang ada di Kota Gorontalo. Karena di Gorontalo ini ada banyak kita. Jadi masing-masing daerah ada. Kalau di Kota Gorontalo ada namanya KOBA. Komunitas Ontel Bahagia. Tapi kadang-kadang orang sering sebut kemana Om Bonceng aku.
2: Wah, ini menarik ini. Ini masing-masing sudah pas ya masuk di orang kala di KORMI ini ya. Oke, pasti itu. Nah, gimana sebenarnya lihat perkembangan sepak bola perkembangan sepeda di Gorontalo?
6: Ya, kalau kami dari KORMI melihat tren perkembangan sepeda komunitas di Gorontalo itu khususnya pada event-event Car Free Day itu goes bareng. Jadi pesertanya itu selalu ramai. Jadi saya melihat di posisi di Kota Gorontalo, Kabupaten Kota khususnya di apa acara-acara libur ya. Kemudian ini karena memang ada gaya hidup sehat, kemudian lebih ke objek-objek wisata dan yang mereka bersama bersepeda itu biasanya melewati danau-danau di Boto, Benteng Utanaha, kemudian pesisir pantai. Jadi di mereka sambil menikmati. Ya. Jadi ini sangat baik untuk dikoordinir dengan baik, karena kami Kormi Provinsi Gorontalo itu mewadahi yang namanya Kosti. Cuma Kosti belum datang ke kami. Jadi ini gayung bersambut. Sudah bersambut. Terima kasih banyak Pak Bobby sudah memberikan fasilitas untuk bisa bergabung bersama. Komunitas Ontel dengan Kosti ini memang harus satu. Dan yang bisa menentukan kategori untuk event atau apa itu di teman-teman Kosti itu, organisasi sendiri itu. Dan kami sangat sebenarnya berharap kemarin pada saat For Prof teman-teman Kosti juga itu harus sudah bisa masuk.
2: Harusnya ada itu ya.
6: Harusnya di lomba kali itu. Padahal area di Bualemo kemarin kan sangat baik untuk sepeda-sepeda ontel. Kita mempromosikan lagi bagaimana membudayakan sepeda-sepeda ontel itu, kira-kira seperti
5: baru
6: itu.
5: Kami terima sih baru tanggal 22 kemarin kami
2: sudah alhamdulillah kemarin sudah SK-nya ya, SK barunya
5: siap Pak Imarof.
2: Artinya kalau Pak Sek melihat perkembangan ataupun kegemaran masyarakat bersepeda di Gorontalo ini tinggi atau bagaimana sih sebenarnya Pak?
6: Dia sangat sangat tinggi karena dia semua lapisan umur. Dari anak-anak sampai lansia. Jadi ada kategori-kategori. Kalau dari anak-anak sampai muda, biasanya dia larinya ke BMX. BMX ada juga sama kami. Kemudian ya, kemudian dari yang bapak-bapak, ibu-ibu, mereka kan memiliki komunitas-komunitas tersendiri. Termasuk teman-teman Kosti yang memiliki komunitas sendiri yang begitu aktif juga. Cuma mungkin kalau dengan bergabung dengan kami, dia sudah terkoordinir dan memang kita membuat event bersama supaya masyarakat bisa melihat langsung apa inorga-inorga yang ada dalam naungan Kormi, khususnya olahraga-olahraga mengangkat tradisional seperti itu, khususnya sepeda.
2: Ya kalau kita melihat kan selama ini kan bersepeda kan masih di Gorontalo ya, masih sebatas hobi ya.
6: Sebatas hobi ya. Jadi ke depan ini kita harus bagaimana kita mengharumkan nama provinsi Gorontalo.
2: Kalau kita lihat di Gorontalo sebenarnya sudah ada pengurus sepedanya, ada ketuanya kalau waktu itu Pak mantan wakil wali kota Pak Rian Kono. Nah itu tua sepedanya. Padahal itu olahraga prestasi, sebenarnya olahraga bisa masuk di olahraga prestasi, bisa juga masuk di olahraga rekreasi ya Pak Sekum ya.
6: Jadi kalau olahraga kami di olahraga masyarakat, yaitu seperti BMX-nya, kemudian teman-teman Kosti sepeda ontel, nah itu tergantung dari teman-teman Kosti nanti bagaimana kategori-kategori yang diperlombakan. Dan sudah menuju ke prestasi juga karena mereka akan apa mendapatkan medali juga, bertemu dengan seluruh provinsi di ada di Indonesia, bertanding dan luar biasa, sangat seru.
2: Iya. Kalau ya dulunya bicara sepeda di sepeda tua, wah sangat familiar sekali. Pak Ketua, Pak Atun dulu. Bagaimana tanggapannya terkait dengan ini?
5: Saya sangat berterima kasih, kebetulan tanggal 22 kemarin, Agustus kemarin, kami diberikan mandat oleh Pak Purnomo sebagai Ketua Kosti Pusat. Dan alhamdulillah melalui Pak Sekjen, ya, Pak Imarof, dan kemudian juga divisi hukumnya Pak Andre, yang langsung berkomunikasi melalui video call kepada saya. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu satu hari saja, mungkin percayaan ini mungkin dari sisi profil saya, mungkin status saya di baik di media sosial, di Facebook maupun Instagram maupun di TikTok, itu mereka menangkap saya dan berteman dengan saya, sehingga mereka lihat seberapa jauh kemampuan saya untuk sekiranya nantinya mendapatkan mandat ini. Satu hari saja Pak Sek, besoknya langsung saya terima surat langsung dari mandat, Pak Ketua. Dan ini merupakan satu kebersamaan untuk kita agar supaya saya segera mungkin untuk menyelenggarakan musyawarah wilayah khusus untuk pengurus
2: Provinsi
5: Gorontalo. Dan selama ini saya baru berkecimpung di sepeda ini baru sekitar untuk kalau untuk MTB sudah dari 2010. Kami dulu waktu itu komunitas kami Montalengo. Jadi Montalengo itu dulu Pak Bobby, kami sudah membentuk ada dinas-dinas yang sudah aktif waktu masih zamannya Pak Polda, Pak Budi Waseso. Jadi kami semua itu di jalan-jalan mau pagi, mau siang, mau malam itu pasti rata-rata sepeda itu banyak berada di jalan. Nah, yeah. Alhamdulillah sampai dan sekarang pun khususnya untuk komunitas ontel ini di bawah naungan kami di Kosti, insyaallah teman-teman selama ini intens terus. Setiap minggunya kami berada di setiap hari minggu pagi kami berada, dan kalau mungkin malam minggu ya kami biasanya kami nongkrong di
2: luar kopi ya. Apa pagi Pak? Apa sering nongkrong di luar kopi
5: kita? Ini kan sejarah. Iya. Ontel itu kan sejarah. Di tahun-tahun masih 1800 sudah ada sepeda.
2: 80-an ya.
5: Iya, dan alhamdulillah Kosti ini berdiri 2008 Pak Bobby. Jadi memang sudah cukup lama, dan alhamdulillah kami juga memiliki sepeda-sepeda ini bukan di tahun-tahun, malah kami belum lahir sudah ada sepedanya ini. Dan ini merupakan harus kita masuk dalam budaya kita, bahwa kita harus melestarikan ini, karena mau tidak mau dari kita sendiri yang bisa, dan kebetulan juga ya dari turunan dari kakek saya kan sebagai veteran, dan sepeda pun sampai sekarang masih ada, namanya sepeda relik itu yang dipakai tahun semenjak waktu tahun 42 itu merdekanya dari Boni Bolango, dari Suawa beliau pakai sampai ke kota itu.
2: Ya kemarin juga sempat kaget juga SK-nya Pak Atun ya, SK-nya ya. Bapak Atun ini masih di pengurus sepeda on, sepeda tua ini. Padahal kan biasanya, ya pertamanya Pak Atun siapa sih yang tidak kenal di olahraga bermotor?
5: Kemarin kan Bobby di Kormi kemarin kami membawa tim Kota Gorontalo. Ya. Saya sebagai apa dulu? Sebagai ketua kontingen Kota Gorontalo. Walaupun kami meraih hanya juara tiga umum, tapi kami sudah bersyukur. Alhamdulillah itu prestasi-prestasi ini kami akan tetap jaga. Terutama nanti kalau mungkin masuk.
2: Kalau sudah pengen sepeda lagi nih.
5: Setelah terbentuk Kosti nanti sebagai siapa yang akan jadi memimpin Kosti di Provinsi Gorontalo, ya insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi agenda khusus untuk program kami untuk menyelenggarakan event-event.
2: Iya, Pak Tun, sebenarnya di Gorontalo apakah masih banyak ini sepeda-sepeda tua begitu Pak Tun?
5: Banyak kami. Kami ada beberapa di kabupaten kota ini banyak.
2: Sepeda tuanya dalam bentuk ada. Yang memang lama atau yang baik?
5: Yang lama. Oh. Kami namanya ontel tidak ada yang baru.
2: Iya, karena ada emas dari toko kan memang bentuknya sepeda tua, tapi dia masih baru, masih dari toko kan.
5: Hobi sepeda tua kami akan mempertahankan, melestarikan itu. Walaupun kami ada pun yang tidak dicat. Masih original dari
2: masih original.
5: Tahun 1931 sampai dengan sekarang pun ada sama saya.
2: Begitu. Oh gitu.
5: Saya sebagai koleksi juga sepeda juga.
2: Oh. Ah, Pak Parli, bagaimana sudah melihat?
1: Jadi saya selaku salah seorang pengurus khusus untuk Koba, ya. Jadi kalau Kosti itu induk kita.
2: Induknya ya.
1: Induk kita. Jadi alhamdulillah Pak Atun mendapat ada mandat dari Ketua Kosti, dari pusat. Dan saya adalah salah seorang pengurus juga untuk Koba. Jadi komunitas Ontel Bahagia.
2: Ontel
1: alhamdulillah,
2: bahagia,
1: ya. Iya, namanya supaya bisa berbahagia lah. Kalau kita naik ontel itu, tapi kadang-kadang orang Koba itu kemana om bonceng aku. Dan alhamdulillah khusus untuk Kota Gorontalo banyak sekali itu terdaftar di kami itu sekitar ada sekitar 100 lebih.
2: Oh,
1: 100
2: iya.
1: lebih.
2: Anggotanya
1: sampai
2: ya?
1: Sekarang masih ada. Alhamdulillah.
2: Rata-rata menggunakan sepeda tua.
1: Iya. Jadi rata-rata kita itu memiliki, contoh saya itu ada 6 sepeda ontel. Wah, tapi memang jujur untuk ontel ini adalah bagaimana kita selaku pengguna dulu mempertahankan bahwa sepeda ontel itu tetap masih ada. Itu tujuan kita sebenarnya. Karena jujur macam saya, ada istilah kalau kita belajar naik sepeda itu masih yang sepeda balap dulu itu ada istilah abu-abu, basamping. Basamping. Basamping. Jadi masih cuman memang kemarin alhamdulillah kalau Koba ini di hari 2012 untuk ontel ini kita alhamdulillah terbentuk tanggal 2 Desember 2012 sudah terbentuk. Dan untuk pemilik ontel ini rata-rata begini, itu memang memburu itu susah Pak. Kalau sepeda MTB itu kita kalau ada duit pasti langsung ke toko. Tapi kalau ontel, biar kita punya duit susah mendapat.
2: Susah mendapat. Sepedanya
1: susah. Ya. Bahkan saya itu, kalau kami sejarahnya itu, memburu itu sampai di atas loteng. Kadang-kadang kita memburu di tempat-tempat tumpukan. Dan ini jujur, kami termasuk salah satu penyelamat sepeda-sepeda ontel ini. Karena kami buru di sepeda, tempat-tempat tumpukan, contoh sama Mas Joko, itu mereka hanya jual
2: tinggal rangkanya, tinggalinya.
1: Iya, ya? Dijual hanya istilahnya cuman sama dengan jual besi. Jadi ditimbang harganya di bawah, Pak. Bahkan ada cuma 200.000. Tapi setelah kami ya, terbentuk untuk komunitas ontel ini naik.
2: Jadi mahal ya.
1: Paling so paling di bawah harganya 1 juta. Ya. Paling di bawah. Di sepeda itu ada macam-macam merek.
2: Padahal yang begitu, yang itu kan tinggal ini hanya kan cuma apa, mau rang, ya istilah rangkanya ya.
1: Iya,
2: hanya cuma besinya, cuma
1: hanya rangkanya ya? Saja. Cuman pada biasanya dia punya sejarah itu. Bahkan saya punya itu, bahkan kemarin-kemarin itu ada yang Gajele, itu macam-macam merek, Pak. Ada Gajele, ada Ponges, ada Relic, ada Humber. Banyak itu merek-merek luar, Pak. Merek-merek keluar itu, makanya dia mahal. Ada yang merek-merek Indonesia seperti apa namanya, Turangga, ya merek-merek Jawa lah.
2: Ya.
1: Tapi namanya kalau merek tua dari luar, luar negeri ya. Itu bahkan sejarahnya itu digunakan oleh para raja-raja dulu itu, sehingga mahal. Contoh seperti Gajele itu, sepeda paling mahal, Pak. Kalau kita lihat di online itu sampai 75 juta, ada mahal. Kala lawan-lawan kita beli mobil, Pak.
5: Karena sejarah.
1: Sejarahnya itu, nilainya itu. Oleh sebab itu kami dari komunitas ontel, kami itu mempertahankan jangan sampai sepeda ini akan habis di tempat tumpukan. Olehnya kami dari komunitas ontel ini, kalau di kota di Gorontalo itu ada namanya, kalau kota Gorontalo ada namanya Koba. Kalau di Limboto ada namanya Kol. Komunitas ontel Limutu. Itu Limboto. Di Kabupaten Gorontalo. Kalau di Tapa ada namanya Kobu. Kobu itu komunitas ontel Buau. Jadi mereka punya aksesoris itu paling banyak dari Tampurung itu. Dan ini kami sebenarnya begini, mengharapkan jangan sampai kalau MTB okelah. Kita punya duit, tapi kalau namanya ontel ini, saya mengharapkan dari pihak pemerintah ada kerjasama dengan kami, bagaimana kita mempertahankan sepeda ini, Pak. Melestarikan ini. Oleh sebab itu, sepeda ontel ini kalau di Kabupaten Gorontalo, kalau ke tahun 2015, kalau tidak salah masih pimpinannya Pak Bupati David Babihu.
2: Almarhum ya.
1: Ya, almarhum. Itu semua SKPD, pimpinan SKPD ini diwajibkan ada sepeda ontel. Camat, kepala-kepala desa, sehingga di sana sekitar ada 300 lebih. Bahkan kami pernah menyatu antara Kol dengan Koba. Itu kita, kami dari Koba itu menunggu di bundaran Saronde sana, Pelimaan. Mereka banyak sekali, Pak. Banyak dan sekali. Kita memutar ini. Kelebihan ontel, kalau kita naik MTB misalnya, semahal apapun MTB, tapi kalau ontel yang lewat, ontel lewat, Pak.
2: Kalau unik sih, unik kan.
1: Kalau kita sudah dengan kering-kering bunyi itu, semua mata memandang, Pak.
2: Apalagi kalau sudah didekorasi,
1: dimodif ya. Dan memang rata-rata dari komunitas, semua sepeda itu dimodif. Dimodif cuma minimal kita cat. Bahkan ada yang mempertahankan catnya, hanya digunakan smear kiwi. Supaya mempertahankan dia punya keaslian itu. Tidak dianu. Dia apa? Cuman memang dalam hal ini sekarang sudah di mana-mana.
2: Iya, sudah
1: di sepeda ontel ya. Kami sudah keselamatkan yang ada tumpukan dengan komunitas ini.
2: Tapi asik ya kalau yang sepeda ontel di modif itu memang kelihatannya sangat unik,
1: unik sekali. Iya. Ya. Kalau kita lewat itu, Pak, pasti semua mata itu pasti memandang ke sana. Pasti. Sampai jauh dari anak kalian. Gagal sekali.
5: Jadi minggu kali kalau berjalan di sini penjahitan.
1: Iya. Kami sudah rutin tiap hari Sabtu, hari Minggu. Kita goes. Sabtu pagi itu biasanya kita kumpul atau kumpul di bundaran HI Pertamina, bahkan kadang-kadang di depan GOR SMA 3 kita kumpul situ, baru kita jarang bareng goes bersama.
5: Mungkin ada punya keinginan besar.
2: Iya.
5: Kita bicara sepeda ya, kami kalau perlu kami pinjam.
2: Iya, kalau kita bicara sepeda tua itu pasti yang usia-usia Pak Atun, Pak Ade pasti ingat di zaman-zaman tahun-tahun
1: 60-an, 70-an. Iya, punya sejarah
2: pasti itu.
1: Tapi sekarang
2: memori-memori kembali, ingatan-ingatan.
1: Di Koba itu banyak juga anak muda yang sudah naik sepeda.
2: Iya.
1: Kami punya sepeda, kadang-kadang anak muda pinjam. Oke, silakan naik.
2: Saya dulu ingat masih SD tahun 80-an. Pertama, karena dulu kan ada istilahnya sepeda perempuan dan sepeda laki-laki. Sepeda laki-laki itu ada palang tengah ya.
1: Itu
2: apa dia bilang tadi, belajar itu ada yang menyamping.
1: Ya, menyamping.
2: Pakai antong sama dengan apa ini. Itu istilah itu sepeda laki-laki.
1: Sepeda laki-laki.
2: Wah, ini menarik
5: saya,
2: ini
5: bicara. Saya baru sekitar 1 bulan lebih ya. Uh-huh. Saya sudah memiliki 8 sekarang. Hmm. Saya sudah memiliki 8 sepeda dan itu berbagai macam merek, baik relik. Terakhir kemarin saya dapat yang Hercules. Saya dapat Hercules.
2: Hmm. Macam-macam merek, Pak.
5: Ada macam-macam
2: sepeda itu. Ya. Kalau Pak Sukri, ada sepeda ontelnya?
6: Kalau saya sepeda, belum ada sepeda ontel. Cuman saya ingin, bisa. Saya yang memanjam, mencoba dan ingin melihat
2: iya.
6: Ya, di komunitasnya.
2: Di saya ada 6. Ya,
6: ada 6.
2: Aku ada berapa?
6: 8.
2: Ada
6: 8, luar biasa. Berarti sudah penghobi ini.
5: Iya.
1: Bahkan ada teman-teman saya yang lain sampai 15, Pak. Ush, ada. 18
2: iya.
1: Ada.
2: Iya, iya.
1: Contohnya seperti Pak Haris di Perumnas itu, dia kacanya 18 sepeda. Setiap hari itu dia bersihkan itu. Merawat itu. Seperti itu. Jadi ada teman-teman lain yang ya silakan pinjam. Bahkan baru-baru ada karnaval.
5: Iya,
1: karnaval dengan dari provinsi Pemprov.
2: Iya.
1: Kami ikut serta.
2: Ikut parade juga.
1: Parade.
5: Ikut parade.
1: Kita ikut parade.
2: Oh, iya.
1: Diundang kita langsung. Jadi kita mewakili dari biro umum. Dari biro umum. Jadi kita sama-sama. Maaf, cuman sepedanya ditarik.
5: Ditarik.
2: Oh, ditarik.
1: Iya. Besoknya kami goes ada sekitar hampir 50 sepeda. Kita goes mengunjungi tempat-tempat sejarah. Contohnya seperti kantor pos, ada gedung nasional, ada di pedago sana. Jadi kami berkunjung di sana. Kemudian di patung Pak Nani. Dan insya Allah setiap tanggal 23 Januari, kita, banyak itu, hampir 50 lebih, kita goes dan kita berziarah di makam Pak Nani. Setiap tanggal 23 Januari.
2: Nanti sebentar malam lagi ya, sebentar malam lagi.
1: Iya,
2: pasti.
1: Sepeda ontel
2: sama ini. Banyak sepeda ontel sebentar.
1: Banyak.
2: Pasti menarik
5: ini. Kalau mau pakai silakan ambil di rumah Pak Bobi.
2: Oke.
1: Ada yang siap pakai sama saya.
2: Bisa gabung pakai sekiasa. Bisa gabung.
1: Iya, sama saya ada.
2: Oke,
1: sudah ada.
2: Dan gratis.
5: Wah, ini. Yang penting kita sehat. Yang penting kita sehat dan bahagia.
2: Bahagia, itu aja.
1: Oke,
2: baik. Kita coba buka ini pendengar ya.
1: Ya,
2: satu pendengar ada memori juga di sepeda ontel di tahun 60-an, 70-an. Nah, aku beri kesempatan silakan di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Nah, ini kalau bicara sepeda ontel, kalau Pak, ternyata masih banyak ya di Gorontalo sepeda-sepeda tua ya. Pak disampaikan Pak Atun, Pak Farli, ternyata di Gorontalo saat ini hanya memang kemarin-kemarin belum nampak ya.
1: Belum
2: nanti
1: nampak,
2: ada beberapa tahun terakhir ini, wah mulai muncul ini sepeda ontel.
1: Mulai booming lagi.
2: Mulai booming lagi. Baik, ada telepon. Ya, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak?
3: Amran Karu di Kelurahan Pulbalang.
2: Oke, okay, Pak Amran, silakan Pak Amran. Ini menarik ini sepeda tua ini Pak Amran. Mungkin Pak Amran pasti ada yang memori juga ini.
3: Saya tidak masuk. Alhamdulillah Pak Fadli hadir di situ. Selaku ketua pens kopi pagi.
2: Iya, iya, iya.
3: Dan saya juga tadi sudah berbincang-bincang dengan beliau. Insya Allah ada waktu. Ada akan ikut acara malam hari ini. Kalau ada waktu.
2: Malam.
3: Menyangkut sepeda ini, saya pengalaman saya tahun 70-an Pak ada sepeda, tapi sekarang sepedanya tidak tahu kalau sudah di mana. Namanya Ponix.
2: Oh, Ponix.
3: Sepeda laki-laki itu istilahnya.
2: Iya, sebelumnya istilah sepeda laki-laki.
3: Sepeda laki-laki. Kalau sudah naik di situ banyak teman-teman yang numpang SMP.
5: Dan banyak cewek juga Pak di situ Pak.
2: Oke. Iya, ada masukannya apa?
3: Masukannya insya Allah sepeda-sepeda yang kita harapkan ini akan berkembang di zaman-zaman sekarang. Karena saya lihat di tiap pagi kalau saya jalan pagi banyak kita sepeda-sepeda yang ikut jalan sehat memiliki sepeda-sepeda tersebut. Harapan kami bagaimana cara kita untuk mengembangkan sepeda-sepeda ojol ini akan berkembang di terutama di Gorontalo khususnya. Kita merupakan satu masukan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin Pak Sugri pasti bisa menanggapi ini karena ini Pak di sini ada dua komunitas. Ini satu apa upaya terobosan yang sudah dilakukan oleh komunitas bagaimana kemudian sepeda ontel ini terus dilestarikan. Nah, apa lagi masukannya pada kita Pak? Silakan.
6: Iya, baik. Jadi ini semuanya berkesinambungan. Jadi kalau saya lihat tantangannya kita ke depan ini dia lebih ke jalur sepeda khusus secara umum untuk keamanan bersepeda di jalan raya. Dan kedua itu edukasi dan safety. Jadi banyak ya guys juga tanpa mungkin helm atau rambu-rambu yang perlu kita usulkan di pemerintah kota. Dan ini juga yang berkaitan antara sepeda ontel dengan pemerintah kota, yaitu Dinas Dispora Kebudayaan Dispora, dan Pendidikan. Iya. Jadi ini sangat baik ya pada saat kita sepeda ontel di jalurnya itu di Kota Tua. Jadi selayang pandang Kota Tua sekaligus sepeda ontel. Jadi mungkin jalur-jalur itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan memfasilitasi teman-teman dari komunitas sepeda ontel. Kemudian kita mungkin akan membuat beberapa event-event melalui Kormi terkait sepeda-sepeda ontel ini ke depan. Kira-kira seperti itu dari pandangan Kormi
2: ini
6: ke depan.
2: Sudah ada respon dari Kormi. Akan ada nanti event ya?
6: Event-event
2: khusus sepeda tua.
6: Khusus sepeda tua. Khususnya dukungan dari pemerintah ke Kormi untuk sepeda-sepeda tua.
1: Nah, luar biasa. Dan baru-baru ini kan di daerah Yogyakarta, tidak salah, ada itu untuk menghadirkan semua sepeda-sepeda ontel yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri datang. Makanya rencana kami dari khususnya untuk pencinta ontel, alhamdulillah akan insya Allah akan terbentuk Kosti di Gorontalo, Pak Atun sebagai penamanya yang di Sudari Ano,
2: kartekernya sekarang.
1: Karteker sekarang. Kita rencananya ke depan kita akan buat event nasional. Jadi kita akan mengundang teman-teman ontel yang minimal dari luar daerah, dari Jawa, kita undang sini.
2: Kumpul di Gorontalo.
1: Akan kumpul di Gorontalo. Dan insya Allah kita juga kan memiliki sini ada Kota Tua. Kalau di Jakarta juga kan ada kota tua, juga, tapi kota tua di sana sepedanya hanya langsung dicat yang warna-warna.
2: Kalau kami tidak, pink, ada warna,
1: ada pin. Tapi kami tidak mempertahankan originalnya. Original. Oleh sebab itu, insya Allah kita rencana ke depan yang lebih akbar, kita akan membuat event nasional, akan mengundang semua ontelis-ontelis dari luar daerah, akan kumpul di Gorontalo dan kita akan booming di Gorontalo. Sehingga sepeda-sepeda ini menjadi apa namanya icon, daya minat tersendiri dan satu ikon, dan ini bisa memajukan apa namanya
2: wisata, wisata juga.
1: Wisata, apalagi kita memanfaatkan mungkin akan dibentuk di sana ada Kota Tua. Kota Tua sana, baru di situ kita akan pajang sepeda-sepeda kita. Kita akan silakan yang mau pinjam apa semua mungkin ya minimal 2.000 lah atau apa.
2: Silakan juga.
1: Putar-putar daerah Kota Gorontalo. Jadi kita akan letakkan itu sepeda-sepeda yang unik, yang ontel-ontel ini.
2: Sama dengan di Jakarta kan
1: ada
2: dulu Kota Tua itu.
1: Itu banyak sepeda tua di situ. Seperti itu, Pak. Makanya kita akan ngutip dari sana, kita akan buat di sini di Kota Gorontalo. Kedepannya ya.
2: Oke, okay. Ini Pak Atun bagaimana ini tanggapannya terkait dengan responnya dari Pak Limo tadi?
5: Insya Allah lah, kalau memang saya ke depan itu memang punya niat yang...
2: Sudah ada rencana kegiatan seperti apa?
5: Kegiatan, tapi yang jelas kami diberikan mandat ini selama 3 bulan untuk menyelenggarakan musyawarah wilayah khusus Kosti Kota Provinsi Gorontalo. Dan kami masih mencari figur, insya Allah kami akan dapatkan figur yang mungkin akan bisa menjalankan amanah ini. Dan mungkin kami juga akan masuk dalam jajaran pengurus. Dan itu... Tujuan kami cuma satu, bagaimana caranya masyarakat pencinta ini ontel ini baik di luar daerah itu akan kumpul di Kota Gorontalo, dan ini bisa menambah pendapatan ekonomi kita dan kita akan
2: nampaknya semua luas
5: bagi dinas koperasi dan UKM untuk bagaimana caranya untuk lebih tahu apa sih Gorontalo itu? Apa sih provinsi Gorontalo dan
2: sejarah
5: kota Gorontalo itu kan banyak. Apalagi mereka tahu persis bahwa Gorontalo itu merdeka di tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. Jadi sejarah-sejarah ini kita akan lestarikan terkait masalah sepeda.
2: Tentunya dengan melalui sepeda
5: Lewat sepeda itu. Jadi memang ini Pak Bobby, terima kasih Pak Sey, karena ini Pak Fadil juga, karena ini kita berangkat dari niat yang akan bersama-sama. Bagaimana caranya untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk berolahraga. Itu yang penting dulu. Berolahraga itu terserah dia mau pakai sepeda apa. Yang terpenting kalau lihat animo sekarang di Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo, sekarang semakin berkembang.
2: Kalau saya sih yang menarik ini, melestarikan sepeda ontel ini mengembalikan memori lagi yang
1: dulu. Terutama itu.
2: Pasti ada cerita pada saat
1: pasti.
2: Itu. Banyak cerita. Kita tahu ada Pak Sudirman. Ada pengalaman Pak Sudirman. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Gorontalo. Terima kasih untuk para narasumber. Saya sebagai salah seorang anggota KN Kopi Pagi untuk RRI Gorontalo. Tentunya sangat apresiasi terhadap apa yang diinginkan oleh fans, terutama dari Kopi Pagi. adanya Pak Padi ada di situ. Tetapi saya berpikir begini, ini sudah bagus, apalagi dia berorientasi pada sepeda ontel yang mungkin hanya, saya berpikir ini hanya jangka pendek saja. Artinya kan pada waktu-waktu tertentu kita bisa manfaatkan. Saya pertanyakan begini, bagaimana upaya daripada apabila ini sudah menjadi satu organisasi untuk mengantisipasi padatnya kendaraan yang ada di Provinsi Gorontalo secara umum, untuk meminimalisir ya kecelakaan-kecelakaan dengan adanya banyaknya kendaraan motor, mobil, kemudian juga efisiensi bahan bakar dan lain sebagainya. Kira-kira bisa diupayakan setiap SKPD atau bentuknya apa bisa menggunakan sepeda ini, baik dia ontel maupun yang modern, pada saat-saat tertentu dalam rangka kita akan menuju kepada tugas-tugas yang kita laksanakan setiap harinya. Kira-kira seperti itu Pak, masukan dan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sudirman ada dua masukannya. Bagaimana ya, ini keselamatannya baik secara peserta maupun dari masyarakat maupun pengguna lalu lintas lainnya. Kemudian juga ada yang masukannya Pak Sudirman di hari-hari tertentu di jam-jam kerja pemerintah atau ASN. Iya.
8: Ini kita naik sepeda.
2: Apalagi sekarang
8: BBM susah langka sekali.
2: Kalau Pak Fadli, selama ini bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan goesnya? Nah ini kan terkait dengan keselamatan juga ini Pak.
1: Iya, alhamdulillah kalau kami paling banyak rata-rata kita itu di saat-saat libur. Dan kalau sepeda ontel itu dia tidak terlalu membahayakan karena rata-rata kecepatannya sangat rendah,
5: lambat.
1: Karena kita hanya mendayung biasa sehingga tidak ada ngebut-ngebutan,
5: santai bahagia.
2: Nah, ketika ini kan namanya komunitas, apa disampaikan tadi kan sampai ratusan. Nah, ketika ini bergabung satu kali untuk goes kan, ini kan juga kan menggunakan jalan umum.
1: Kalau kita mungkin sudah dalam kapasitas mungkin gabung dengan, kalau kemarin-kemarin kan kita gabung dengan call komunitas ontel limoto yang kalau call itu ketua komunitasnya Pak Mahmud Lebihu yang kan Kemenak sekarang provinsi. Itu beliau yang ketua untuk call. Kita biasanya menggunakan pihak darah lalu lintas itu di depan.
2: Oh, tetap ada ini ya.
1: Jadi kami sudah menghubungi dan itu ada pengamanan. Kalau sudah bentuk banyak, kalau cuma sampai 50 biasa saja. Cuma yang pasti, tetap kita semua mentaati aturan lalu lintas. Dan minimal kita di situ hanya sebagai hobi, kemudian mempertahankan. Dan ada satu yang paling utama di ontel itu, bahwa di kalau kita naik sepeda ontel itu, biasanya kalau itu adalah solusi yang sekarang, langkahnya BBM agak susah sekali. Jujur saya saja kadang kalau keluar mau ke toko kemana, saya naik sepeda.
5: Naik sepeda saja.
1: Kalau kita naik mobil bensin lagi atau apa lain ya, yang berikut, jadi kita minimal untuk menghindari adanya polusi, jadi bebas polusi. Ini sebenarnya bagus.
5: Program itu ya
1: pemerintah. Bebas polusi.
5: Di hari
1: itu.
5: Libur kan itu.
2: Kita gunakan program itu kan. Kita harus bersepeda.
1: Itu kalau kita di samping itu kebugaran tubuh, kesehatan kita, jadi olahraga jantung. Kalau cuma terdekat-dekat kita paling banyak, jujur kalau saya paling banyak kalau cuma dekat-dekat mobil saya parkir, saya mending naik sepeda. Bebas sekali.
5: Tapi selama ini Pak Bobby, kami selalu kalau menggunakan jalan, yang kami harus perhatikan adalah tidak mengganggu. Pengguna jalan lain. Itu yang utama. Kalau kita mungkin sudah banyak, biasanya kita 55 atau
1: atur jarak, tidak
5: berombongan begitu sehingga bisa mengganggu aktivitas orang lain itu, apalagi pengguna jalan lain kan. Tadinya mereka simpati kepada kita, malah mereka ketika kita gerombolan begitu mereka terganggu, berhenti lagi di perempatan. Kita tidak bisa. Yang namanya sepeda tidak bisa juga, jangan mentang-mentang
2: tetap mengikuti
5: undang-undang lalu lintas tidak ada bawa nama sepeda itu, tetap berhenti di lampu merah. Tidak harus lampu merah, dia harus terobos.
1: Kita henti.
5: Itu menjaga jangan sampai terjadi crash terjadi kecelakaan. Itu yang utama sekali.
1: Baik, dan memang sebelum start kita sudah sampaikan bahwa atur jarak. Itu yang pada sebelum start atur jarak. Kalau ada ini tolong bikin satu-satu. Kalau agak anu dua-dua. Jadi kita ada formasinya.
5: Okay. Ya. Apalagi kalau ada suami istri.
2: Ya, ini ada Pak Muis di Liboto. Ya, assalamualaikum Pak Muis.
9: Ya, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Muis.
9: Menarik Pak yang diperbincangkan ini sepeda. Kalau kan istilahnya itu
5: bune,
9: sepeda
5: bune.
9: Goreng.
5: Sepeda bune,
9: oh, goreng. Sepeda bune. Sepeda goreng kalau bahasa cewek.
5: Oh, bahasa cewek.
9: Kalau bahasa-bahasa itu keren itu apa sepeda turang kayak sekarang ini sudah mulai
5: langka. Pengalaman ini ya.
2: Pengalaman. Kembali lagi kegiatan
9: memori. Waktu itu kalau sudah naik sepeda turang kayak itu, perasaan malu itu ada. Karena sudah nyong-nyong.
5: Iya.
9: Karena tidak keren. Waktu itu sepeda jengki.
5: Iya.
9: Nah, kira-kira depan ini Pak, untuk diminati lagi sepeda ini. Apalagi momen-momen memperingati hari ulang tahun RRI di bulan September ini.
5: Iya.
9: Baru ini kita minati lagi merupakan gaya hidup sehat yang bersepeda ini Pak.
5: Iya. Sebentar malam Pak, sebentar malam.
2: Habis mau gabung silakan.
9: Oh oke, okay. Boleh insya Allah Pak.
5: Sebentar malam Pak,
1: silakan berangkat di RRI.
2: Oke. Okay. Baik, ada masukannya Pak Muis?
9: Iya, sudah Pak.
2: Oh sudah?
5: Iya.
2: Oke,
5: okay, ini kami punya, Pak Muis, ya? Mungkin insyaallah teman-teman Pak Fadli, saya juga demikian. Nanti sepeda saya yang ada di dalam ini saya, museum saya akan keluarkan semua taruh di RRI siapa suka naik.
2: Ah, suka mau pakai ya.
5: Mau pakai. Oke,
2: okay, mau pinjam kan.
5: Mau pinjam.
2: Iya, Pak Sekum, ini ada apresiasi dari Pak Muis, ini bagaimana kedepannya tetap ini dilestarikan. Ini lagi tambahan lagi nih dari Pak Muis nih.
6: Ya, kalau jelas harus berkoordinasi dengan baik dan pemerintah kota juga terkait jalan, siap, jalur, kemudian titik-titik yang mana harus kita rute yang kita mungkin sudah bisa tetapkan bersama. Jadi itu pada saat mereka kumpul kita sudah tahu rute apa yang harus kita lalui. Jadi itulah yang kita akan bikin setiap minggu, setiap event, rute yang paling tidak untuk sepeda-sepeda ontel itu lalui di khususnya di kota-kota tua, titik-titik simpul-simpul di mana sejarah-sejarah itu yang paling baik saya rasa konektivitasnya untuk sepeda-sepeda ontel. Supaya teman-teman pada saat ingin bergabung, dia sudah tahu rutenya itu yang akan kita lalui seperti ini, informasi seperti itu. Kemudian teman-teman dari, ya tidak lupa juga koordinasi dengan Dislantas ya untuk dia punya jalur lalu lintas supaya kita tidak mengganggu juga. Jadi ini sangat baik ya, kita memperkenalkan kembali apalagi di hari-hari kemerdekaan yang kemarin 17 Agustus kita sudah bisa mulai nanti lagi, kemudian hari-hari besar di Gorontalo juga, Hari Pahlawan dan sebagainya. Bukti kita bisa Januari, ajak teman-teman sepeda ontel untuk mungkin kita bersama-sama membudayakan itu bersepeda.
2: Sepeda
6: terkait jantung, polusi dan iritnya BBM. Kira-kira itu.
1: Iya, banyak manfaatnya.
2: Pak Sirik, kalau di Kormi apakah ada berapa komunitas di bawah naungan Kormi sekarang?
6: Kalau kami ini yang kemarin for profit itu yang mengikut itu ada 19 inorga yang siap. Kalau sepeda itu dia ada beberapa inorga itu yang dia terselip di bagi kategori seperti teman-teman di Foni, kemudian di Alti juga, kemudian di IOF juga ada itu beberapa yang menselipkan sepeda, tapi dia bukan terkhusus ontel. Dia sepeda-sepeda gunung
2: MTB. Jadi yang terdaftar di Kormi itu sepeda-sepeda apa sebenarnya?
6: Kalau untuk sementara masih BMX dan posting. Kalau BMX itu lebih ke anak-anak muda ya SMA apa dia beratraksi freestyle, kemudian sepeda ontel. Cuman itu.
2: Oh, ontel. Ontel masuk di Kormi ya?
6: Ontel masuk di Kormi. Oh. Sepeda ontel.
5: Saya sudah pernah kemarin dengan
2: sudah. Jadi apakah seluruh komunitas yang ada di Gorontalo komunitas sepeda harus mendaftar di bawah naungan Kormi atau bagaimana?
6: Dia harus mendaftar supaya lebih baik, koordinasinya lebih baik, kemudian perhatian kepada pemerintah langsungkan ke Kormi dan Korminya akan ke Kosti. Seperti itu kira-kira. Ya,
2: mudah di Kormi
6: ya. Dikoordinir dengan Kormi. Jadi inorga-inorga yang ada di Kormi itu dia akan satu ke Kormi penganggarannya, kemudian kami akan serahkan seperti kemarin di Forprof
5: untuk di-eventkan.
6: Kira-kira seperti itu. Pengusulan-pengusulan itu melalui Kormi.
5: Apalagi saya sama-sama Pak dengan Ketua Kormi.
2: Sebenarnya Pak Atun di Gorontalo yang lebih ketahui sebenarnya ada berapa sih sebenarnya komunitas sepeda di Gorontalo?
5: Dia baru meliputi ada yang perkelompok komunitas, ada juga yang biasanya lebih kita tahu yang ada di kabupaten di kabupaten kota seperti Koba,
2: Kol,
5: ada
2: Kobu
5: itu. Ini kami belum deteksi juga karena masalahnya insya Allah kami besok hari Sabtu pagi.
2: Besok hari Sabtu.
5: Kita akan mengadakan rapat internal
2: habis goes kita
5: hari Sabtu pagi.
2: Pembentukan.
5: Kita akan pembentukan panitia.
2: Kecil. Kalau informasi yang saya peroleh itu komunitas yang akan ikut nanti itu malam nanti ada 11 komunitas. Nah, cukup banyak di komunitas sepeda ini.
1: Itu yang sebentar malam itu
5: yang sebentar malam itu masih
1: sepeda suka-suka.
5: Ada MTB.
1: Sepeda suka-suka.
5: Suka-suka.
1: Jadi macam-macam merek sepeda. Di antaranya satu adalah ontel siap ikut.
5: Dan saya bersyukur kemarin Pak Bobby, saya baru mendapatkan minggu lalu, ternyata anak-anak muda yang ada di Jalan Palma di dekat saya situ, mereka juga ada ontel
2: semua. Itu yang tanyakan dari papan.
5: Ya, nanti saya undang mereka juga sebentar.
2: Penggemarnya orang ontel ini, olahraga ontel. Sepeda ontel ini.
5: Bukan cuma orang
2: ini. Sebenarnya dari kelompok-kelompok usia yang mana papan dia?
1: Jadi kemarin itu pada saat tanggal 18 Agustus kemarin, kami lihat ada juga salah satu komunitas. Itu dari sepeda-sepeda Phoenix.
5: Iya.
2: Yang anak muda kah atau
1: sepeda? Iya, anak muda. Ternyata di situ ada pencinta ontel juga, tapi yang merek lain ontel dulu. Itu namanya Phoenix. Kalau kita adalah pengguna sepeda yang sepeda merek luar. Seperti Fongers, ada Humber, ada Relic. Itu merek-merek luar. Kalau cuman Phoenix apa itu merek Jawa Indonesia. Merek Jawa itu. Yang kemarin itu, tapi ada juga yang sepeda luar juga kami lihat. Dan kami sempat lihat itu paling banyak adalah anak muda. Dan kami bangga, insya Allah mereka kami sama Pak Atun, itu mereka kacau salah di Palma Pak Atun ya. Kami akan ajak itu masuk sepeda ontel. Supaya bisa banyak, dan kami akan siap aspirasi mereka, kami akan tampung. Kami akan ajak sama-sama, goy sama-sama. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu bagaimana mempertahankan sepeda-sepeda tua yang pernah digunakan. Bahkan jujur saja, di kami itu, kami buka setir itu ada, dulu itu kan ada namanya, ada kalau supi itu peneng.
5: Iya. Dulu itu ada istilahnya ada
1: peneng namanya itu.
5: Peneng itu Pak
1: kayak sweeping ya.
5: Kayak sweeping ya, sweeping.
2: Ya, terus di mana itu?
1: Di kadang kami temukan di berko lampu sepeda, bahkan ada yang di setir sepeda. Orang-orang tua
5: dulu dia kasih itu begitu, Pak. Jadi tidak sembarangan orang naik sepeda itu kalau
1: seandainya
5: mengganggu, dulu ada yang SIM, kalau mengganggu aktivitas orang lain atau pengguna jalan lain, kalau

0: Ini mengingat memori-memori dulu ya, ini
1: supaya orang-orang dulu yang pernah mengalami tak ingat dulu ini.
0: Zaman-zaman dulu
1: ini. Ya, dan rata-rata makanya kami sampai bahwa kita punya ada namanya KOBA. Komunitas Ontel Bahagia supaya kita bahagia. Intinya di situ. Kita
0: ada juga nama komunitas apa? Komunitas ini gem apa gembira atau apa senyum atau apa ini? Nama-nama komunitas sepeda ya, ini
2: mereka punya, sekarang begini dengan adanya nantinya ini keterbentuk
0: suar arah suar gak ya. Suar apa
2: insya Allah sepeda suar juga ya. Nanti di jangan di Kosti itu tidak hanya berorientasi kepada harus dia harus mendaftar sebagai seorang ontelista tidak tapi BMX juga itu nanti akan masuk ke kami juga untuk bagaimana caranya kami registrasi mereka masukkan mereka dalam satu organisasi ini dan kami akan naungi itu melalui saya nanti mereka kalau mungkin bikin event-event ya kalau di Jawa banyak itu.
0: Nah, kalau BMX sepeda jadul, yang BMX yang jadul,
2: BMX jadul maupun BMX sekarang itu sudah bagus.
0: Ya, kalau BMX yang jadul itu sebenarnya waktu SMP itu, saya waktu usia saya sih, di zaman SMP.
2: Itu jadi sekarang animo masyarakat yang jelas Pak Bobby ini semakin hari semakin berkembang, Pak Asek semakin berkembang, Kota Gorontalo semakin hari semakin walaupun semakin padat, tetapi marilah kita akan atur bersama agar sebuah koordinasi yang baik dan kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita akan buat. Sebaiknya berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah agar supaya koordinasi ini akan membuahkan bahwa orang-orang kota orang-orang sehat, apalagi dia bersepeda.
1: Dan sebenarnya harapan kami, kami ingin sama dengan dulu zamannya Pak David Bihu di Kabupaten Gorontalo, minimal ada penamanya dari pihak pemerintah bagaimana mempertahankan ontel ini, minimal ada pejabat-pejabat atau pimpinan SKPD atau apa. Diwajibkan atau mungkin ada ontel
2: nantilah kita
1: ke depan. Kalau dulu alhamdulillah banyak pejabat-pejabat yang ontelis ontelis sampai dengan sekarang juga yang anu memang
2: ada mantan-mantan camat juga
0: ikut sama kami. Soalnya masukan dari Pak Sudirman tadi ya. Kalau perlu ini ada dalam satu minggu itu di jam itu pakai sepeda seluruh pegawai.
1: Ada hari ada hari kapan hari bersepeda. Semua mobil apa semua mobil dinas silakan save, simpan.
2: Disimpan.
1: Semua kalau ke kantor yang dekat-dekat silakan menggunakan sepeda. Gagal sekali. Kapan kita mulai bersepeda? Jadi semua
0: apalagi kalau pakai sepeda
1: tua kan bagus sekali. Dan itu Pak akan unik, Pak. Akan unik. Biar satu bulan satu kali kita gunakan semua tidak ada yang gunakan kendaraan yang berbau apa namanya ada bahan bakar. Kita gunakan pokoknya terserah mau sepeda suka-suka. Sepeda apa saja yang penting sepeda.
0: Sepeda.
1: Jadi kalau kita ke kantor kemana pakai sepeda, insya Allah akan kalau dibuat itu satu bulan satu kali saja, insya Allah bagus sekali.
2: Dan
0: kami berharap Pak Bobby, insya
2: Allah kami Bobby kalau seandainya nanti terbentuk Kosti ini, nanti kami akan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah, para pejabat mungkin wali kota maupun bupati itu kami akan kita akan sampaikan ini dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada respon baik, alhamdulillah insya Allah mungkin. Ini jadi sejarah di Gorontalo bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan Kosti dan juga dari Kormi akan menggaungkan ini akan supaya aktivitas di Kota Gorontalo ini ada hari-hari khusus untuk menggunakan sepeda.
0: Kalau sudah difasilitasi oleh Kormi lah,
3: sama-sama. Jadi kalau dari sistem keorganisasian, karena saya lihat ini sepeda sudah Kosti sudah sangat berkembang, jadi kalau bisa memang secepatnya juga pada saat nanti pembentukan keputusan provinsi, kabupaten, kota, saya rasa lebih mudah lagi untuk membentuk. Jadi sistem organisasinya itu lebih mudah kita koordinir. Paling bagus lagi karena kita kan cuma 6 ya, 6 kabupaten kota. Jadi saya harap teman-teman Kosti sudah bisa membentuk langsung juga pada saat musyawarah panggil komunitas-komunitas di kabupaten kota supaya bisa segera juga membentuk kabupaten kota. Supaya dia pada saat mendaftar ke kami dia sudah menjadi anggota penuh dan memang terdanai. Seperti itu.
0: Apalagi terdaftar di Kormi.
3: Ya, terdaftar resmi, di Kormi kan? Secara resmi. Kira-kira seperti itu, Pak. Kira-kira.
0: Baik, kita coba buka lagi. Pertama silakan di 0821 9664 8664 atau juga bisa melalui di kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Dan sambil menunggu telepon dan juga bapak pendengar yang berikan masukan di kolom channel YouTube RRI Gorontalo, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar.
5: Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai

Dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. 6. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, baik, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini, minat masyarakat menekuni olahraga bersepeda. Nah, kalau Pak Atun ini di komunitas salah satu penggemar sepeda tua ini, biasanya itu di agenda-agenda hari-harinya itu di hari-hari apa dan di jam-jam kapan Aguesnya itu?
2: Kalau kami memang sudah rutin, tapi kadangkala ada waktu-waktu berkoordinasi di grup terkait dengan kayak ini malam kan, itu kami sudah beberapa, ada hampir 20 yang sudah siap, karena kami, karena ini kan masih hari kerja, tapi kan mudah-mudahan sebentar malam teman-teman akan berpartisipasi dan insya Allah kami akan koordinasi. Pak Fadli nanti tolong kirimkan undangan kepada teman-teman yang ada di Limboto dan ada di ataupun di Bone Bolango, minimal seputaran sinilah. Dan saya akan mengajak teman-teman anak-anak saya, anak-anak muda, rata-rata anak muda, rata-rata di umur 20-an itu Pak, yang khusus jengki itu, anak-anak 20-an. Seperti kemarin ya, mereka dua kali long march ke keliling kota Gorontalo dengan menggunakan speaker, dengan daya juang mereka untuk mempublikasikan kepada masyarakat.
1: Nah, itu sebenarnya
2: kami ini ada, anak-anak muda ada.
1: Nasionalismenya juga muncul ya, di situ.
2: Itu ada mereka, dan insya Allah mereka pasti akan berpartisipasi, karena memang mereka sudah berkeinginan kepada saya, menyampaikan kepada saya. Alhamdulillah Pak Atung bisa ketemu dengan kami di sini. Kami akan siap berpartisipasi ketika ada undangan-undangan apa-apa seperti itu. Dan kalau kami sering setiap hari Sabtu Minggu. Itu biasanya kami menggandeng teman-teman di Orari juga, itu termasuk banyak juga di situ yang suka
1: goes. Teman-teman Orari. Kalau di ini komunitas Kowa apa ada jadwal tertentu yang
3: Kita sudah rutin. Jadi kita setiap hari Sabtu kan rata-rata juga kasih yang banyak juga teman-teman yang masih sibuk dengan kegiatan di kantor. Yang pasti itu kita setiap hari Sabtu dan Minggu itu kita goes. Kemudian malam, biasanya malam itu malam Kamis. Malam Kamis kita ngumpul di Bundaran HI dan mereka sudah tahu. Yang suka dan ada waktu itu, mereka langsung ke Bundaran HI di Pertamina sini. Jadi kita ngumpul setelah itu, kita ngumpul setelah pada Isya jam 8 kita langsung mutar kota Gorontalo.
2: Terakhir di Warkop.
3: Terakhir ke Warkop. Minum kopi di situ. Dan paling banyak juga kalau pagi kita hari Sabtu atau Minggu itu kita di Warkop Kota Tua.
1: Tapi kalau malam Pak, padahal tidak bahaya kalau malam.
3: Oh tidak, ada lampu. Muka belakang ada lampu, wajib ada lampu. Apalagi sekarang kan kita kan cuma dalam putar-putar kota, itu saja. Setelah itu kita stop lagi, kita standby, dan disitulah kita memperlihatkan bahwa sepeda ini masih ada. Tujuan sepeda ini masih ada, sehingga orang lihat wah luar biasa. Bahkan orang yang pejalan kaki kadang-kadang mereka pinjam Pak, boleh mau pinjam Om.
2: Mau kita foto lagi bisa.
3: Mau foto. Bahkan jadi tempat untuk sama orang mau selfie-selfie. Kalau kita parkir itu banyak yang mau selfie-selfie menggunakan kita punya sepeda. Ini uniknya ini.
2: Ada juga yang ada unik. Ketika mereka ada juga yang pasangan yang mungkin akan menikah, pre-weddingnya itu.
1: Oh iya.
2: Yang pernah menggunakan itu. Mereka menggunakan sepeda tua. Mereka iya, yang laki-laki sama perempuan mereka
1: pinjam. Iya, betul.
2: Jadi seperti itu. Jadi kami tidak selama ini alhamdulillah secara ikhlas kami berikan, tidak menginginkan finansial, tapi yang penting adalah kami melestarikan budaya, bahwa melestarikan sepeda ini tidak semua orang bisa mendapatkan sepeda ini. Ya, kami ini pemburu, namanya pemburu sepeda.
3: Kita buru Pak.
1: Iya. Sepeda itu memang ada juga yang kita ada lihat ini sepeda yang tua itu, tapi ada apa? Ada keranjang kah ditaruh apa itu?
2: Itu memang ini aksesorisnya memang sudah dari dulu.
3: Ada salah satu yang agak kami sesali ya kemarin-kemarin kan dari pihak pemerintah itu kan dulu para penjual ikan itu gunakan sepeda ontel. Sekarang hampir-hampir tidak terlihat Pak ya, karena sudah diganti dengan menggunakan motor. Oleh pemerintah. Jadi ada bantuan. Jadi semua sepeda-sepeda ontel itu mereka kumpul di dinas pariwisata kalau tidak salah. Setelah kami cek tidak ada, tidak tahu kemana. Jangan sampai mereka bumi hanguskan atau apa, mungkin buang di laut atau apa. Karena kami sampai sekarang cuman memang kami dengar, apakah itu berita betul atau tidak, cuman sebatas kami dengar, belum pasti juga, bahwa mungkin itu sepeda tidak tahu dikemanakan. Kami mengharapkan sepeda itu silakan diberikan kepada pengguna-pengguna yang suka dengan ontel, karena Jujur, sepeda kami paling banyak kami dapat juga dari penjual ikan.
1: Iya, sebenarnya sekarang masih ada itu yang beberapa.
3: Tapi sudah kurang, Pak. Ikan. Sudah diganti oleh pemerintah dengan menggunakan motor sih, supaya bisa menjangkau jarak jauh.
1: Iya. Kalau di kota masih ada kan beberapa.
3: Masih ada beberapa. Iya, masih ada sekarang ini. Tapi rata-rata sudah hampir.
1: Oke.
3: Cuman saya mencari di mana sepeda itu.
1: Iya.
3: Insya Allah pemerintah bisa ada. Dengan kerjasama dengan kami seperti apa dan kami siap merawat.
1: Baik. Karena kita waktu kita ini sudah kurang lebih 5 menit lagi mungkin kita close ya. Mungkin Pak Hasan.
2: Ya.
1: Pak Atun silakan
2: closing statement-nya. Closing statement-nya adalah di Kosti atau di komunitas sepeda tua ini lebih apa istilahnya lebih animo untuk masyarakat jangan malu naik sepeda tua. Jangan malu naik sepeda tua. Yang penting kita enjoy, kita olahraga dan sekaligus kita bisa bahagia di situ. Itu statement saya dan saya berharap terima kasih kepada pihak RRI yang telah memfasilitasi kami untuk berdialog pagi hari ini. Yang jelas keutamaan kami adalah untuk lebih memperkenalkan bahwa Kosti di Provinsi Gorontalo sudah ada.
1: Terima kasih. Oke, Pak Padli silakan closing.
3: Ya, terima kasih banyak. Jadi kami sangat mengharapkan para atau teman-teman, saudara kami, keluarga kami yang memiliki sepeda ontel,
2: ayo.
3: Kami mengharapkan jangan cuma disimpan, silakan digunakan dan kami mengharapkan kami menunggu. Menunggu silakan Bapak Ibu yang memiliki sepeda ontel bisa bergabung dengan kami dan kami siap masukkan dalam grup kami. Dan yang terakhir, mari kita terang dengan bersepeda ini, insya Allah banyak teman kemudian bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama untuk kesehatan jantung kita. Terima kasih.
1: Oke, baik. Silakan Pak Assegum closingnya.
4: Baik, terima kasih. Jadi minat masyarakat Gorontalo bersepeda sudah sangat baik dan punya potensi besar menjadi budaya. Jadi tugas KORMI sekarang adalah mengarahkan dari bukan cuma sekedar tren, jadi budaya olahraga rekreasi masyarakat yang rutin, aman, dan masif. Kemudian kalau bisa program-programnya juga sangat baik, yaitu goes ceria. Jadi bisa mengajak semua bareng Pemda, komunitas, tujuan memasifkan budaya goes. Kemudian ada juga pembinaan inorga rekreasi bersepeda, merangkul semua komunitas-komunitas sepeda. Kemudian supaya menjadi terdata dan terbina mereka. Kemudian yang terakhir yaitu sepeda wisata. Jadi kita mendorong, jadi bisa membuat jalur sepeda yang tembus ke destinasi wisata, misalnya rute Kota Tua, kemudian pendaratan Soekarno dan Benteng Utana. Mudah-mudahan dengan adanya terbentuk Kosti ini bisa terorganisir dengan baik sepeda-sepeda yang ada di peminat-peminat sepeda yang ada di Provinsi Gorontalo. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih.
1: Bicara sepeda tua ini banyak sekali, sangat luas pembahasannya ya, karena mengingatkan zaman-zaman tempo dulu, mengingatkan lagi masa-masa muda, dan tadi Pak Narasumber mengatakan, jangan malu
2: naik
1: sepeda tua, karena sekarang itu yang unik-unik itu, yang tempo-tempo jadul itu memang sekarang itu lagi tren ya. Selain sepeda ada juga motor dulu, ada juga kendaraan mobil. Nah sekarang sementara booming itu lagi di hanya memang di kendaraan ini sudah dimodifikasi. Nah sepeda ontel di Gorontalo sudah komunitasnya ini mencoba untuk bagaimana kembali lagi menggairahkan, mengembalikan lagi di sepeda ontel ternyata masih ada di Gorontalo. Nah salah satunya tadi banyak manfaatnya. Ya bisa menarik juga untuk wisata, untuk UMKM, dan tadi KORMI siap memfasilitasi untuk melaksanakan satu event yang khusus untuk sepeda tua atau sepeda ontel ya di Gorontalo. Dan juga tadi dari pengurus
2: ketua
1: Kosti.
3: Pengurus Kosti
1: sepeda tua ya, Indonesia nanti akan membuat satu event untuk mendatangkan
3: dari luar daerah.
1: Iya. Dan juga bisa menambah daya tarik lagi untuk berkumpul di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan agenda-agenda dari KORMI dan juga komunitas ini bisa terwujud ya. Apalagi sudah difasilitasi oleh KORMI ini siap untuk mendukung dan bisa terdaftar lagi di KORMI supaya prosesnya bisa lebih lancar ya.
3: Baik,
1: dan juga terima kasih kepada pendengar tadi masukan-masukannya ini untuk membangkitkan kembali semangat dari masyarakat ataupun generasi muda di kota di Gorontalo untuk kembali menggerakkan lagi sepeda ontel di Gorontalo. Dan sampai sini perbincangan kita. Kita baik, jumpa lagi di pekan depan dengan topik yang berbeda. Sobiran pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kosti Jaya, kosti Jaya. Rumah kita, satu sepeda, sejuta saudara.
1: Luar biasa.
4: Luar gembira, luar biasa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
1: Halo

Pagi jelang siang aja untuk semuanya. Saya Ensya bersama Anda di hari ini dalam program Halo RRI. Seperti biasa, satu pekan kita mengadakan program ini 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat dalam program Halo RRI, Anda, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, halo RRI yang kemarin juga masih belum sempat terjawab. Ya, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemarin ada yang belum terjawab ya, Ibu Mauce di Bualemo tentang musim kemarau yang berkepanjangan, ada banyak yang gagal panen. Kemudian masa penanaman ke depannya ini, apakah ada bantuan bagi yang gagal panen oleh pemerintah yang ada di sektor pertanian? Ya, mungkin ini akan bisa jadi solusi buat semua nih ya, karena bukan hanya 1-2 yang mengalami hal ini. Ada hal yang sama juga turut dirasakan oleh para petani hampir di semua wilayah yang terdampak kemarau.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu masalah yang mungkin ini bisa saja Anda alami di Anda yang juga merasakan hal yang sama seperti yang diadukan oleh Ibu Moce yang ada di Bualemo tentang gagal panen. Pak Amran juga ini ada yang mendapatkan pengalaman yang ternyata tidak mengenakan karena adanya razia yang katanya ini tidak pada tempatnya karena tidak memiliki papan informasi akan adanya razia. Dan ini diduga oknum razia ini diduga tanpa artinya ini memang merazia tapi tidak secara resmi. Dan kejadiannya karena atau TKP-nya di wilayah masih perbatasan kota, jadi warga ini menyimpulkan bahwa memang otoritasnya Satlantas Kota Gorontalo ya yang melakukan. Nah, ini mungkin akan juga bagi Anda yang ingin aman aja dalam perjalanan, siapkan apa saja yang dibutuhkan dalam perjalanan Anda. Safety-nya dari SIM, STNK, dan sebagainya. Ya, kejadian itu mungkin tidak mengenakan karena razia yang dilakukan tanpa papan ini, tanpa ada pemberitahuan, dan ternyata membahayakan pengendara lain. Sehingga ini yang dikeluhkan. Ya, kalau memang merazia harus ada papan razia sehingga yang lainnya turut berhati-hati.

menanti Anda yang mau bergabung di sini di line telepon kami 082196648664 maupun di 08 52 0822 5996 8324. Silakan untuk yang ingin bergabung kami tunggu. Anda bisa juga mengirimkannya melalui WhatsApp 0822 5996 8324.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau bersih ini. Kita hape halaman gak mau datang bapit-bapit-bapit pakit. Eh, kita hape mata yang susah ini. Mau udah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kamar dulu, Uti! Halimah! Bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat!
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Kembali DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih ibu, eh. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Susu dajo.

0: masih untuk Anda di Halo RRI edisi hari ini, 20 menit sudah dan Anda masih punya kesempatan yang panjang. Bila mana Anda masih ingin menyampaikan ada hal sedikit unek-unek, aspirasi dan sebagainya, silakan kalian telepon kami 08219664664. 81 tahun Indonesia Merdeka. Sejauh mana yang Anda rasakan saat ini ada begitu banyak manfaat dari pembangunan yang ada, infrastruktur yang ada. Tentu ini untuk menunjang aktivitas segala pertanian, perdagangan, banyak hal yang memang diupayakan. Tentu butuh kinerja dari semua lini yang bahu-membahu, artinya ini pelayanan demi pelayanan khusus dilakukan untuk masyarakat, untuk kepentingan publik ini lebih dioptimalkan. Dan bila mana ini Anda temui belum maksimal di lapangan, mungkin ada sempat menjadi pertanyaan, apa gerangan penyebabnya? Nah, ketika Anda meneliti dan melihat secara langsung, ternyata mungkin ini ada sebagian penyebab dari ketidaknyamanan yang Anda rasakan saat ini, bisa diadukan di line telepon kami 0821-9664-8664. Ya, kami menunggu penelpon. Oke, assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amran Kaharu kembali. Ya.
1: Ya, ini Bu, kemarin sudah saya sampaikan masalah parkiran, tapi ini bukan parkiran bentor. Kalau parkiran bentor kan mereka mencari penumpang di pinggiran jalan. Ini parkiran motor yang para pengunjung pasar itu kan memarkir motor di masing-masing parkiran. Ada dua tempat parkiran yang sudah...
0: Yang di lokasi memakai. Pasar mana ini? Liluo? Andalas.
1: Andalas. Andalas,
0: yeah.
1: Yang hari Rabu hari Sabtu itu,
0: yeah.
1: Menyangkut itu, karena itu sudah sedikitnya mengganggu para pengendara-pengendara lain yang masuk keluar ke pasar. Kalau bisa, saya sudah sampaikan kepada petugas-petugas yang di sini sudah dua kali, tapi sekarang hari Rabu
0: secara langsung ya,
1: tetap masih ada.
0: Jadi masih keluhan.
1: Harapan-harapan kami, mohon ditertibkan para pengendara para pemarkir-pemarkir itu atau tukang-tukang parkir yang ada di pasar itu, kalau bisa tidak memakai jalan yang jalan umum seperti itu. Kira-kira menjadi satu masuk.
0: Kemarin itu kan sudah diinformasikan juga bahwa sudah
1: informasikan, tapi ini cuma masalah untuk... tanggapan itu cuma masalah parkir bentor. Yang kemarin juga hari Rabu kemarin saya juga singgah di pasar itu, tetap masih ada parkir-parkir motor di tengah jalan itu.
0: Jadi banyak yang masyarakat belum mengetahui ya, mungkin ada baken gitu ya, mesti ada papan pemberitahuan bahwa pengguna, para konsumen yang ingin berdatangan ke dalam pasar ini harus kemana arahnya, begitu ya.
1: Masalahnya tukang parkir ada di situ, Ibu.
0: Oh, tukang parkirnya juga yang
1: mengarahkan. Jalan itu bukan pengendara.
0: Oke.
1: Tukang parkirnya itu yang mohon ditertibkan karena mengganggu para pengendara-pengendara yang lewat masuk keluar di situ.
0: Oke, jadi masih menggunakan badan jalan yang sebenarnya ini sudah tidak seharusnya dipakai.
1: Iya, seperti itu. Saya sudah sampaikan juga kepada petugas-petugas pasar itu perhubungan. Saya sudah sampaikan sudah dua kali. Tapi sekarang kemarin hari Rabu saya juga singgah jalan pagi, tetap masih ada itu.
0: Oke, jadi itu, tidak sejalan ya yang diketahui kemarin bahwa tempat parkir yang diarahkan ini lokasinya di mana, sementara tukang parkir yang ada di situ tetap menggunakan badan jalan, begitu kan?
1: Menggunakan badan jalan.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran, Kak Haru. Ini ternyata lebih jauh lagi. Ternyata setelah didapati bahwa para tukang parkir ini yang mengarahkan para pengguna atau yang akan datang ke pasar ini sebenarnya tidak mengetahui, karena memang diarahkan oleh tukang parkir yang ada di lokasi lebih baik menggunakan badan jalan. Mungkin lebih ke menertibkan para tukang parkir ini agar tidak menggunakan badan jalan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Amran Kaharu yang ada di Pulau Bala. Masih ada penelpon lagi yang masuk di kesempatan hari ini. Line telepon 08219664 atau 664.

0: Koordinasi untuk lokasi parkir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan mungkin lebih dioptimalkan ya, agar memang pengguna jalan ini lebih leluasa. Dan kita ke penelpon lagi. Oke, satu. Ya, lain telepon, halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Muiz.
1: Bandungnya.
0: Iya, Pak Muiz ya. Pak Muiz atau Pak Mus?
1: Sekarang ini kan musim kemarau, Bunda ya.
0: Tipe Pak Mus ini atau tipe Pak Muiz?
1: Pak Muiz ini, Ibu.
0: Oh, Pak Muiz, baik, terima kasih.
1: Banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat petani.
0: Apa itu?
1: Di musim kemarau ini kan sudah gagal panen lah istilahnya.
0: Iya.
1: Sudah juga banyak orang yang belanja panjang tangan.
0: Mungkin ke depan ini
1: karena tahu saya bahwa desa ini kan punya dana tersendiri. Jangan cuma sawah yang dibangunkan irigasi itu kan penampung air. Kalau banyak juga petani ladang ini harus dibangunkan juga irigasi.
0: Baru hubungan dengan panjang tangan tipe ada bilang tadi.
1: Itu kan pengaruh gagal panen itu kan sudah ada yang melakukan hal-hal yang sudah baik itu. Oke, terima kasih Bu.
0: Jadi irigasi, saya kembali ke tempat tadi yang Pak Muiz bilang ada ada embung.
1: Irigasi itu kan. Iya, irigasi dibangunkan irigasi lah di
0: Para
1: petani ladang itu.
0: Di Limboto kan irigasi. Halo?
1: Kalau kami di Dungalio ini.
0: Di Dungalio. Dungalio ya. Ini bukan di Batu Daa.
1: Batu Daa agak susah juga. Irigasinya kan tidak ada yang di sana. Ada irigasi, cuma di irigasi di bagian bawah pertawahan itu. Yang di bagian atas gunung itu yang tidak ada irigasi.
0: Irigasi ini dioptimalkan ya, diadakan lagi ya. Dibangun
1: iya.
0: Untuk wilayah mana untuk nih kalau maunya dibangun?
1: Wilayah Dungalio, Bu.
0: Wilayah Batu Daa Dungalio.
1: Iya, kita mengantisipasi musim kemarau kan itu kita sedot air di situ untuk pengairan milu ke kebunnya.
0: Oh, jadi bukan irigasi nih, pompanisasi kalau disedot.
1: Kalau tidak ada irigasi juga kan sulit juga. Kalau irigasi itu kan penampungan air kan. Kalau ada pompa, kalau airnya tidak ada juga yang dipompa dari itu kan tidak ada guna juga. Tidak ada artinya. Yang seharusnya irigasi dulu, sama dengan yang di sawah itu. Di sawah itu kan ada irigasi air, penampungan air. Kalau yang di kebun ini, yang tidak petani kebun ini yang tidak ada irigasi begitu.
0: Jadi lebih ke bagaimana bangunkan wilayah kabupaten ini, di khusus di Dungalio ini, adakan irigasi ya. Karena selama ini memang tidak ada ya.
1: Tidak ada, Bu.
0: Iya, terima kasih Pak Muiz.
1: Mengharapkan hujan, kalau musim kemarin kan.
0: Jadi ya, selama ini memang tidak ada.
1: Itu karena mengharapkan air hujan yang Allah turunkan itu. Tingkat kesulitan kita para petani di Dungalio ini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz di Dungalio. Ya, mungkin Pak Muiz ini karena ada di wilayah Limboto Barat dekat dengan Dungalio, mau tembus sampai di Batu Daa. Iya. Jadi ada wilayah atau ada lahan di sana, tapi memang ternyata sampai saat ini agak-agak susah untuk mendapatkan air. Iya, kita secara logika memang kalau saya selalu melewati wilayah Kabupaten Gorontalo memang tidak memiliki penampung air, ya kan? Para petani memang mengharapkan adanya turun hujan. Persawahan di sana tada hujan aja, sehingga tidak memungkinkan bila mana kemarau yang sudah sangat panjang waktunya, durasi yang kita rasakan kemarau saat ini sudah sampai berapa bulan ya Bang Budi ya? Sudah 3 bulan, iya cukup lama ini 3 bulan bertahan. persediaan air tanah itu menipis dan kita terbiasa hanya menggunakan tidak prepare untuk bagaimana menyimpan air tanah itu sebenarnya. Jadi air tanah ini sangat dibutuhkan dan kita bisa bayangkan kalau air ini cucu kita hanya akan merasakan tetesan air terakhir. Gila, ini tidak bisa dibayangkan ya. Dan itu kita tidak inginkan bersama. Sehingga lebih bagaimana kita membiasakan keadaan sekarang. Kanan kiri kalau kita di wilayah Batu Daa ini artinya gunung-gunung yang ada di, bukan gunung ya, tapi perbukitan wilayah yang ada di kabupaten ini, ada perbukitan yang memang mengelilingi wilayah Gorontalo ini di bagian ya bagian selatan ya, bagian utara selatan. Nah, jadi kita merasakan secara langsung panas itu, betapa panasnya lokasi ini karena memang sudah kekurangan pohon. Pohon itu tidak ada lagi di hutan, di perbukitan. Semua sudah berubah menjadi lereng yang tandus, yang ditanami jagung yang gagal, ya kan? Jagung yang kering, berubah warnanya jadi coklat. Saya memotret beberapa lokasi setiap melewati itu. Jadi memang saya mendokumentasi bagaimana kita bisa mendapatkan air. Pohon-pohonnya saja sudah tidak ada. Ketika air hujan datang, dia tidak akan menampung langsung di dalam tanah. Dia akan mengalir dan itu akan menjadi endapan langsung ke Danau Limboto, seperti itu. Saya melihat langsung dan ini tidak heran ya kalau orang di wilayah Dungalio itu DPR menyabrang sampai ke Danau Limboto kebanjiran melulu. Jadi inilah dampaknya. Gimana kalau buat saya yang saya semua suruh perdakan ini? Tanam pohon setiap tahun, setiap ada aturan main. Bagaimana kalau setiap pengantin juga harus tanam pohon? Setiap ada hajatan wajib untuk tidak membuang sampah, bawa sendiri sampahnya. Setiap ada acara pungut sendiri, mau bupati mau apa, semua pejabat kumpul itu DP sampah sendiri, habis makan bawa kompi buang di tempat sampah sendiri. Itu harus ada aturan mainnya gitu ya. Jadi kalau yang pengguna di lapangan, jangan sampai ada plastik, kita ngotorin bumi. Terus kita juga membiarkan hutan ini kering. Tapi ini sudah tidak dibilang terlambat ya, kalau kita masih ingin, masih punya hati untuk bisa memperbaikinya. Itu berangkat dari mana, jangan cuman masyarakat yang ada di sekitar situ saja. Tapi harus ada dorongan yang kuat dari pemangku-pemangku jabatan. Dalam hal ini untuk bisa mengatur, jangan sampai menanam lagi di ketinggian ini. Yang nanam cabe jangan di atas, atau yang nanam ini harus bikin teras ring. Kalau mau batanam di atas, harus bikin teras ring. Atur lagi DP tanah, jangan miring begitu, ya kan? Nah, baik pendengar, saya kasih bonus lagu dulu untuk Anda semua dari Jikustik. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ayo Mas Pas.

0: Yeah, you should take it off.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI dan juga Anda yang ingin bergabung, masih ada Bung Muhammad Firman Syah, juga ada Pak Budi di siang hari ini. Menanti Anda di line telepon 0821 9664 8664.

menghubungi apa yang sudah disampaikan masyarakat. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi solusi bersama kita. Dan nantinya kami ingatkan untuk muslimin dan muslimah di hari ini bertepatan dengan hari Jumat, jadi mungkin dengan segala prepare-nya juga Anda sudah lakukan. Hari ini azan zuhur nanti berkumandang di jam 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada panjang waktu, bisa mandi, terutama yang habis olahraga ya, sampai kesiangan.

melalui drainase dan mungkin bisa dengan cara membuat lubang resapan biopori. Kenapa biopori? Karena lubang ini bisa kita buat kecil di halaman rumah. Ini membantu air hujan masuk langsung ke dalam tanah. Ada lokasi-lokasi yang sering tergenang, buatlah dia biopori. Dan nantinya saya yakin di rumah Anda tidak akan ada genangan air, karena dia akan langsung masuk ke dalam tanah. Ya kan? Ya, biopori ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibeli online alat-alatnya atau bahan-bahannya. Tinggal melubangi tanah yang ukuran 10 cm. Anda lubang pakai bor tangan, bor tanah ya, dengan menggunakan bor manual bisa. Lalu dibuat dan masukin sepanjang 1 meter 50 cm juga bisa. Ini untuk memberikan ruang untuk ya bisa masuk. Lalu timbun lubang biopori ini dengan sampah-sampah daun. Dan nantinya itu bisa jadi kompos organik, ya kan? Lalu atau yang mau membangun sumur resapan juga bisa. Ini untuk menampung air hujan dari atap atau halaman rumah. Di teras ada banyak sekali ini tampa-tampa mau jatuh akang air hujan. Nah, so boleh mau bikin dari sekarang supaya tidak mau kebanjiran. Terus bagaimana caranya kita harus memanen air hujan? Orang bilang musim kering sobat cerita ujang. Oh jangan seperti itu ya. Karena kalau kita sudah punya target mau manen air hujan tuh kayak mana, ya tampunglah dalam tangki, bak penampungan. Dan ini bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, karena dia sangat bermanfaat dengan air hujan yang memang sudah diciptakan untuk menumbuhkan biji-bijian seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran ya. Dan tentu ini untuk kebutuhan non-konsumsi lainnya ya, air hujan. Kalau buat mandi tidak dianjurkan, karena bisa jadi hujan yang didapat dari panas yang begitu lama itu ada banyak zat yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu penggunaan air tanah ini bisa dikurangi. Kemudian kita bisa memperbanyak ruang terbuka hijau. Bikinlah pohon, rumput, tanaman di depan rumah. Ini adalah bisa membantu menyerap tanah. Akar-akar tanaman ini dia punya struktur yang bisa menjaga struktur tanah biar dia mampu menyimpan air. Kalau dibabat semua, dimatiin semua, diaspalin semua, di apa namanya? Plesterilisasi, ya sudah. Dia akan mengalir cepat ke daerah yang dia inginkan. Selain mengurangi ruang terbuka hijau, kita juga bisa mengurangi permukaan yang tadi saya katakan, mengurangi permukaan yang tertutup beton atau aspal. Jangan diplester semua. Dan salah satunya saran dari Pak Mois tadi untuk buat kolam retensi atau embung agar tidak langsung mengalir ke sungai atau laut. Air dapat digunakan dan bisa meresap, membantu mengisi cadangan air tanah.

masih buka 2 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung. Line telepon 0821-9664-8664. Anda yang memiliki keluhan di sekitar Anda, aduan apapun itu yang mengandung pelayanan publik, dan ini bisa dimaksimalkan. Kalau yang tadi sempat disentil ya Pak Budi ya, banyak orang yang sudah mulai beralih pekerjaan ini ketika musim kemarau tiba. Beralih pekerjaan, tapi memang ini tidak bisa juga kita menjudge bahwa itu sudah seperti itu, kadarullah, tidak. Tapi setidaknya kita juga perlu menjaga bagaimana jangan sampai ini terjadi. Harus adanya pengamanan lingkungan RT RW ini juga dioptimalkan. Tidak sedikit orang yang sudah mulai berani, karena

HP 2 sampai 3, dibongkar kiosnya dan sebagainya. Dan saya berharap kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan. Ini memang menjadi rezeki kita. Bila mana kita belum mendapatkannya, ya kita harus bersabar. 101,8 MHz masih di Halo RRI. Saya masih menunggu Anda. Sampai saat ini ada Pak Budi yang masih akan terus mencoba menghubungi pihak terkait dengan apa yang sudah dikabarkan Pak Amran tadi. Mungkin lebih dimaksimalkan, walaupun ya sudah dimohonkan untuk tertib, tapi memang berbenturan dengan para tukang parkir ini. Saya kembali ke laporannya Pak Amran Kaharu tadi, yang mohon ditertibkan lagi tukang parkir yang mengarahkan ke lokasi yang disiapkan di badan jalan. Harusnya tukang parkir ini tidak menggunakan badan jalan. Bukalah tempat parkir, tapi jangan menggunakan badan jalan.

0: Ya, pendengar, sekali lagi kita masih dengan suasana siang yang makin panas aja. Tapi saya berharap di rumah Anda masih bisa adem, bisa merasakan kondisi yang saat ini dengan penanganan pribadi ya, masing-masing pasti mengamankan diri dengan cara yang mungkin lebih baik, tidak membakar sampah. Dan di siang hari ini, pendengar, kita bersama Pak Tahir, BPBD Provinsi Gorontalo. Pak Tahir, Pak Muhammad Tahir ya, terkait ya. Waspada karhutla, masyarakat agar tidak membakar sembarangan, bisa menjadi anjuran buat kita semua. Silakan Pak Tahir.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhammad Tahir, ya silakan.
1: Ya. Dalam rangka mengantisipasi kekeringan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, maka kami pemerintah Provinsi Gorontalo menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar, melakukan pembukaan lahan secara dengan cara membakar. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Dan harus diawasi ketika ada pembakaran, harus diawasi. Yang ketiga, tidak membuang puntun rokok sembarangan karena ini bisa memacu sumber api. Yeah. Demikian.
0: Ya, Pak Muhammad, ini kemarin kan BPBD sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak BMKG. Nah, sejauh ini informasi hotspot yang ada di Provinsi Gorontalo, bagaimana khususnya antisipasinya seperti apa?
1: Ya, kami selalu meminta update titik-titik panas atau titik hotspot yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, kami terbaca di website kami yang ada di BPPD, di Command Center BPPD Provinsi itu hampir 20-an tiap hari titik api. Nah, ketika ada titik api ini, kami segera menyampaikan kepada BPBD terkait untuk segera melakukan pemantauan.
0: Itu di wilayah mana saja, Pak? Kalau misalnya dapat titik api ada 20-an, ini artinya dari lingkungan masyarakat atau di wilayah hutan?
1: Yang paling banyak itu ada di lahan-lahan pertanian.
0: Oh, lahan pertanian.
1: Ya, lahan pertanian. Kenapa di lahan pertanian ini disebabkan karena sebagian besar petani kita membuka lahan dengan cara membakar, pengolahan lahan secara membakar. Yang kedua, membakar sisa-sisa hasil daripada atau hasil daripada sampah dari pertanian itu sendiri. Nah, sehingga ketika itu ada sumber api, maka bisa di satelit terbaca.
0: Iya. Lalu status bencana kekeringan di Gorontalo dari BPBD bagaimana? Apakah saat ini sudah di titik siaga atau sudah waspada?
1: Secara keseluruhan sudah ada 4 kabupaten yang menetapkan status siaga bencana. Dari Kabupaten Bandimulango, kemudian Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Gualemo. Ini hari ini rencana Kabupaten Pohuwato juga sudah mengusulkan status siaganya. Itu sementara di meja Pak Bupati.
0: Iya, Pak.
1: Nah, mungkin ini kami sementara persiapan juga untuk meningkatkan tingkat statusnya ke provinsi.
0: Kesiapsiagaan yang dilakukan ini seperti apa?
1: Kesiapsiagaan yang dilakukan tentunya kami siap-siaga menghadapi terutama kebakaran lahan dan hutan. Yang pertama. Yang kedua adalah mengantisipasi atau membantu masyarakat yang kekurangan air bersih. Ini kami akan mendistribusikan air bersih secara bersama-sama dengan tim-tim terkait.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Muhammad untuk waktunya bersama kami di RRI.
1: Izin Ibu.
0: Silakan.
1: Iya, himbau kepada masyarakat yang terutama pada ketika ada kebakaran dan kekurangan air bersih segera melaporkan kepada BPBD setempat atau ke BPBD Provinsi Gorontalo dan damkar yang ada di daerahnya masing-masing. Okay. Agar supaya kita bisa cepat melaksanakan penanganan.
0: Iya, mungkin bisa di-spill Pak, misalnya nomor kontak yang bisa dihubungi biar cepat masyarakat dapat menghubungi kala sudah urgent misalnya untuk itu.
1: Iya, untuk di call center BPBD Provinsi Gorontalo 0811 43902117
0: ya. 0811 4390 2117. Ini call siap center untuk BPBD ya di provinsi.
1: Ya, BPBD provinsi ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhammad Tahir waktunya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kita sudah mendapatkan warning juga buat masyarakat ya, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dari BPBD, di mana memang sudah terdapat titik api yang sudah terlihat dari BMKG setiap harinya itu ada. Dan yang terbanyak itu di wilayah lahan-lahan terbuka, misalnya di area persawahan juga ya, mungkin yang baru habis panen ini ya, bakar-bakar sampah DP jerami ya, itu banyak itu. Jadi tidak heran kalau kita juga di wilayah persawahan itu mendapati kabut asap. Nah itu akibat dari pembakaran sisa-sisa panen. Nah ini perlu hati-hati untuk masyarakat, berhubung angin juga cukup kencang bertiup, jangan sampai membakar di wilayah dekat sekali dengan perumahan, bahkan ya di area persawahan atau di wilayah perbukitan dan sebagainya yang bisa saja mengundang kebakaran, apalagi kalau lokasinya jauh dari jalan raya tanpa mobil cari akang air. Nah ini bahaya. Ya mudah-mudahan jumpa kita di hari ini bisa menjadi solusi juga buat kita ya dalam hal penanganan atau mitigasi bencana. Terima kasih sekali lagi pendengar, dan insya Allah nanti di kesempatan berikutnya Pak Amran dengan kabarnya Pak Muiz juga akan bisa menjadi solusi bersama di hari ini dan kedepannya. Saya akhiri sampai di sini untuk Halo RRI, selamat siang dan tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulondalo, Botia Polima, Bandabandalo, Habali Lo, Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metolipundo Botia, Tehas Dindanyalwatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundulawa mengutato, Pamalenda Kabupaten Lohulondalo lo otanggulai, mopula tua ulo dalala sombako donggowoluo, mo otu heta sambe mola hulalo Desember. Owoluo lopale sambe lo uhulalo Juli lalu walulolihu limolo hetu totonu. Upalaluo lo layati bo patolihu mohetuta walulo pula tolotonu. Ikabit distribusi wau cadangan pangan to Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lohulondalo Didik Adi Saputro Kartiko lo otanggulai pamalenda tatapu aa wotaulo bulog to owoluo lo SPHP. Udong ga wade-wade ta polo dula hebeti, pohile lio udila ma ohawatiri, sabu sembako donggo woluo-luo. Dabo pohile lio udila ma omomorongi, wau mama otu olo. Montali motu ude wolo upalaluo.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'olo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mau ludu umalo timi idu taunu pahupohutu tuau lo po ela odeta isilamu to aita lo dulahu upilo tutua lio olo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta lo po juangi agama isilamu wau tauhidi. I uti-uti ilo tanggula meili bupati lo Bualemo rumpa gau to mau ludu tolenggo talo kabupaten Bualemo. I mole ilo tanggula meili bupati rumpa gau to umo ela mau ludu buti de dila bo mai kokolio o uau ramelio. Nabo mai mongamani wolo uma pilo ngajari lo rasulola. Wau ma amaliolo to ungohoi-ngohoi. Tidio po to umotabia. Pilo ngahulio meilo ta kawasa ode olanto ta isilamu. Iti bupati rumpagau ilo hihile umay mopolaya ibadah to ulimolo wakutu.
1: Tahuda lomongo panggola. Openu demo foto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mauludu upohu-pohutu totihi al-mutakadir ilandala lo kabila bone bolango mai mopo oto heta buhuta wawala ma. I utibuti ilo tanggula mai lo ta olu-olu hula to adati tiba te gunawan hunta. O dito me lo hadiria to mauludu buti. Mauludu ultim edu taun upahu-pahutu mai po e la la dulahu upilo tutua lio lo rasulula. Utie mai pohuntula to umo palaia umo tolo agama Islamu. Udongko olu-olu hula to umo tolo adati musi wajibu mohu ila kokolio abuti. Tu udu mopia wa umoponu to rasulula. Umalo po ujudu toyopo wa walima. Itibate lo harapu kokolio o to umotolo agama Islamu buti musi olai iyo huna mopo otoheta uhuta wa walama awota wa uponua. Sumangati to mauludu buti musi ma popo wali siola ode mongo ditimoli.
3: Lumadu lo mongo panggola.
2: Dila ma'o polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo, ito donggolamnya tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Perumda tirta limutu lo otanggulai. Udongko lanto-lantonga polo dulahe odie, moda tatama susah mo otapu taluhe beresi. Ngopo hiya, uhi pola yania taluhe ode bele-bele alo, wau olo mahi podepidepite taluhe beresi, ode ta palalulo taluhu. Umalo kalajahe lumo, wolo polres solimuto, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to hulonalo. I direktur lo Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said lo otanggulai u palanu lo taluhe beresibuti to ilandala lo boliohuto mo otinango pulu bala dungalio bongo meme limboto barat wa utilango ilangi lo taluhu to Perumda Tirta Limutu ma mo kalajahe lumo wolo Perumda Tirta Tokota. Alihu mo otu heta taluhu. Sabu ma ilo duhenga ta palalu lo taluhe beresi. Po hilelio udebo mohemati taluhu, po upo udaa ode upo tubu wau ilu molo. Po hilelio ode ta ma susa lo taluhe beresi, hua mo pola puru ode pamalenta.
4: Bo odeloti amopa.
5: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Polo dulahe u ilo tanggula melo BMKG ma wali-wali to hulondalo. Dabo o woluo lo, dabo o woluo lo pale amani. Bulok lo otanggulai, o woluo lo pale to bulok woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah, woluo ma watu-watu to hudungu lo bulok. Moli ma moli duhenga lio mai. Ma uitolo pohile lio odela iati, dilama o hawatiri. Kapala lo bulok to hulondalo firman sah lo otanggulai, o woluo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo CBP woluo-woluo. Wau CBP buti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan wau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode la iati. Poile lio u dilama omomorongi pale alihu debo mootu heta to polo dulahe boti.
3: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelo wamila bungolo.
6: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Mongon dula awau mongon tato. tanu bo o odi mona uma pilo pasambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga te endamai. Bali botia, du tanumai lapato. Udi lama patanto, maapu ode mongong tanto. Utila lato bahasa bolo pohileala potunu wa potuhata. Wa utila lato lo iya, ende bolo potunu wa lo mei amiatia. Wa tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'opo odanta. Da bo ando to udi pemohindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiani uau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo longo tingkat tingkat dulahe odie inde bo oditopo wahatia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah fakta mengerikan yang dipaparkan oleh Dr. Dewi Inong Irana, SPKK, tentang masalah kesehatan seksual di Indonesia.
1: Perilaku seks bebas, termasuk yang sesama jenis ini, apalagi lewat yang lubang kotoran pembuangan manusia, adalah masalah kesehatan. Bukan kata saya, HIV, sipilis, gonore, itu yang saya hadapi sehari-hari. Saya pernah ngurusi dari tahun 98 sampai 2001, 3 tahun, 500 penjajah seksual laki-laki yang menyerupai perempuan dan laki-laki di Ancol selama 3 tahun. Itu mengerikan sekali penyakit-penyakitnya. Pelanggannya banyak bapak-bapak yang punya istri dan anak, atau pemuda yang belum menikah. Bagaimana caranya supaya Indonesia sehat? Itu justru yang suka sama suka itu yang lebih banyak dibanding dengan kejahatan seksual. Ini ada penelitian terbaru 2019 dari MIT, gak main-main ya. 500 ribu orang diperiksa gen, bahwa tidak ada gen LGBT. Ini penelitian ilmiah, gak bisa dibantah. Bukan kata saya, silakan dibuka MIT mainannya. Di Amerika padahal yang mensahkan. Karena tadi ternyata perilaku seksual sesama jenis, terutama yang lewat dubur, menimbulkan penyakit baru. HIV AIDS itu tahun 81 mulainya dari mana? LSL, lelaki seks lelaki yang lewat dubur. Tahun 81 itu mulai dari situ. Kalau di Amerika namanya MSM, Men Who Having Sex With Men, MSM. Kalau kita Indonesia, LSL. Kemudian, sarkoma Kaposi generasi baru. Saya ikut waktu itu San Diego tahun 2016. Itu kok ada penyakit baru, ngerikan sekali loh. Gak ada obatnya ya. Mulainya di Amerika juga yang perilaku LSL lewat dubur. Nah, udah ada di Indonesia, saya udah dapat pasiennya. Dan kemarin saya waktu itu ke Kalimantan itu juga dokter spesialis kulitnya di sana bilang, saya kasusnya ada nih beberapa, udah meninggal, gak ada obatnya. Itu LSL ya, yang lewat dubur. Tiga, yang baru, cacar monyet. Tuh sekarang, dimulainya dari itu. Jadi ini penyakit memang karena itu gak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kita takut adalah penyakitnya nih. Tinggi sekali ya sekarang di Indonesia, yang terbaru ya. Mulai 2020, ini data Kemenkes. Dari seluruh provinsi di Indonesia, faktor resiko HIV tertinggi saat ini mulai 2020 dari LSL yang lewat dubur. Kalau yang tadi suka sama suka, nggak ada pencegahannya, gimana caranya, nggak dilarang. Bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Kenapa nggak boleh? Karena ternyata emang bikin penyakit. Karena kalau dari segi kesehatan kami tidak setuju sama sekali yang perilaku zina, yang laki perempuan juga nggak setuju. Yang tapi laki sama laki ternyata emang penularan paling gampang lewat dubur. Bukan kata saya ya, ini emang data dari penelitian-penelitian ilmiah.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran menjelang sholat Jumat atau khutbah maupun sholat Jumat. Surah Al-Kahfi hari ini akan bersama Qori Fahru Rodi.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Ada.
1: Shadaqallahul azim. Pendengar muslimin dan muslimah, saatnya azan Jumat atau azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: إنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid was sibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udur-udurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu pelaksanaan khutbah maupun sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, kami nantikan akan menghadirkan siaran langsung dari Masjid Baitur Rahim. Kita dengarkan dulu instrumen Islami.

Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi asma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi tasliman kathiran. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha malaikatahu yusalluna alal nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyarakat muslimin, sidang Jumat rahimakum. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dan kenikmatan iman dan Islam berjamaah kembali di Masjid Agung Baitur Rahim yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kepada kita semua umatnya di Indonesia tercinta ini hingga yaumil akhir. Pertama dan paling utama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyar muslimin, khutbah ini diberi tema menyikapi kemarau panjang di momen Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa titik di negara kita tercinta ini mengalami bencana, antara lain kebakaran hutan di Kalimantan, gempa bumi di NTT, dan secara umum saat ini kita menghadapi kemarau yang panjang. Alhamdulillah, menyikapi ini pemerintah kota Gorontalo, juga pemerintah Bone Bolango, berikhtiar dan telah melaksanakan sholat istisqa. Semoga dengan itu Allah yang maha mendengar mengijabah doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin, saya mulai khutbah ini dengan sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada bab Taubat halaman 15. Suatu saat Mesir semenanjung Sinai mengalami kemarau panjang selama 7 bulan. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh kaumnya Bani Israel menyampaikan keluhan, di mana-mana tanaman sudah kering dan mati, ternak juga sudah pada lapar dan kekurusan, manusia pada meninggal akibat kekeringan. Menyikapi ini,
Nabi Musa alaihissalam segera meminta seluruh kaumnya untuk melaksanakan istisqa, minta hujan. Ada 70 ribu lebih kaum Bani Israel yang kemudian bersama-sama Nabi Musa alaihissalam menuju padang yang luas dalam keadaan panas terik yang luar biasa. Lantas Nabi Musa alaihissalam beserta jamaah yang 70 ribu bermunajat kepada Allah sambil menangis, "Ya Rab, turunkan hujan kepada kami." Bayi-bayi menangis, orang-orang tua yang datang, ternak gembala kan sudah dalam keadaan sekarat. Tetapi hujan juga tidak turun. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rab, mengapa engkau tidak turunkan hujan? Apakah engkau telah meniadakan atau murka kepada saya?" Allah berfirman, "Wahai Musa, di antara 70 ribu yang berkumpul kaum ini ada satu orang yang berdosa menantang aku sudah 40 tahun. Keluarkan dia dari barisan ini. Niscaya hujan akan kuturunkan." Setepat itu Nabi Musa naik di satu yang tempat yang tinggi lalu menyerukan, "Wahai orang yang telah menantang Allah 40 tahun, keluarlah dari kaum dan jamaah ini, karena lantaran engkau hujan ditunda oleh Allah untuk turun." Di antara orang ini yang berkumpul, ada yang merasa memang dia sudah 40 tahun durhaka kepada Allah, tetapi dia dilematik. Kalau saya nanti keluar, nanti aib saya diketahui oleh kerabat dan orang-orang yang hadir. Dan kalau saya memang diam, kasihan begitu banyak puluhan ribu orang mengharapkan hujan. Maka si pulan tadi langsung menutup wajahnya dengan bajunya dan bermunajat kepada Allah, "Ya Rab, ampuni saya. Aku bertobat kepadamu," sambil menangis. "Aku sudah berdosa kepadamu. Maka ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah." Belum selesai air matanya kering, turun hujan. Sangat lebat didahului awan-awan hitam. Nabi Musa heran, "Ya Rab, belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini, tetapi engkau telah turunkan hujan." "Wahai Musa, orang yang kumaksud tadi barusan dia bertobat kepadaku, maka aku ampuni dosanya." Seketika itu juga hujan kuturunkan kepada kalian. "Ya Rab, tolong tunjukkan kepada saya siapa si pulan itu, agar saya mengetahui dari dia tentang keberuntungan kami." "Wahai Musa, sedangkan dia masih punya dosa menantang aku 40 tahun, aibnya tidak kubuka kepada orang, apalagi dia sudah memohon ampun kepadaku, maka tidak akan kubuka aibnya." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hikmah utama apa yang kita peroleh dari kisah ini? Pertama, jangan meremehkan kekuatan taubat. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Apakah kita melakukannya atau meremehkan dosa-dosa kita yang kita lakukan,
Yang kedua, jangan membuka aib sesama kita. Sekecil apapun, niscaya Allah akan menjaga aib kita. Andai Allah ingin membuka aib-aib kita, na'udzubillahi min dzalik, kita akan malu dengan seluruh perbuatan kita. Oleh sebab itu, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyikapi kemarau dalam momen maulid Rasulullah SAW ini, apa yang harusnya kita lakukan? Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Kita perbanyak meminta ampun kepada Allah. Kendati kita merasa tidak berdosa, kita biasakan berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal zikir itu, atau yang lebih besar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika masattatu wa syar wa bulaka bi ni'mati alayya faqfir fa innahu la yakfiru junuba illa anta. Pengakuan kita sebagai abdi dan diciptakan oleh Allah, dan nikmat yang diberikan kepada kita, kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di momen ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya mendengar nama-nama beliau? Kita hanya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi saat ini di daerah kita tercinta ini, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping dilaksanakan secara nasional di daerah adat berseni Sara, Sara bersenikan Kitabullah ini, maulid Rasulullah dilaksanakan secara tradisional. Seharusnya ini akan meningkatkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat. Salat 5 waktu sehari semalam mutlak itu fardu ain. Ada 2 salat sunat yang dianjurkan. Pertama adalah qiyamul lail, tahajud. Dan yang kedua, salat duha. Bukankah salat duha kalau kita kerjakan secara rutin merupakan akumulasi dari pinta kita kepada Allah? Allahumma in kana rizqi bis sama ya rab fa anjirhu. Turunkan kalau rezeki kami masih di atas langit, termasuk hujan di dalamnya. Apakah kita melakukan sholat duha? Mari semua, kalau kita melakukan ini, insya Allah, Allah maha mendengar. Wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih ada di dalam tanah, keluarkannya Allah. Doa duha itu insya Allah, tanpa kita meminta hujan dalam istisqa, kalau sungguh-sungguh kita melakukannya, insya Allah, Allah mendengar dan menurunkan hujan. Bukankah di daerah lain hujan turun lebat? Di Belang Hitam 3 hari lalu saya lihat di medsos, hujan turun malah menimbulkan banjir di daerah tersebut. Yang keempat, kita sikapi dengan doa. Allah menantang kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu, niscaya akan kukabulkan. Perbanyak minta kepada Allah, persedikit minta kepada orang lain. Kita kebalikan, banyak minta kepada orang, sedikit minta kepada Allah. Padahal doa adalah otak daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di akhir khutbah ini saya mengajak kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rob, Engkau maha tahu kami ini lemah tanpa kekuatan daripadamu. Kami ini hina tanpa kemuliaan daripadamu. Kami ini selalu berbuat dosa, dan kami mohon ampun kepadamu. Dan dengan itu turunkan hujan kepada kami. Turunkan hujan ya Allah,
turunkan hujan rahmat kepada kami. Karena Rasul mengatakan hujan rahmat turunnya di malam hari. Jangan engkau menahan rahmat dan berkah daripadamu karena dosa-dosa kami. Maka untuk itu ampuni kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani ma iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja kembali melaksanakan sholat Jumat hari ini. Dan siaran langsung tadi juga dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo kami sajikan dengan pelaksana sebagai khatib Dr. Andus Haji Anis Naki MM, kemudian Haji Marwan Saleh sebagai imam dan Bilal Tamrin Muhammad. Kembali untuk sajian hiburan di siang hari ini, kami akan hadirkan sebelum ya pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, Anda akan kembali dengarkan Hulun Talo Lipo'u.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Prosa.

Alhamdulillah. Dia wau syukuru bapa talu untuk malah ode hadrati lio ea. Tio ea ta longoh mei odudata lo nikmati ode olanto mo'a milala. Nikmati usehati. Nikmati udong kalau oto dua umur haya-haya. Nikmati ulo oto dua rezeki uhalale. Wau tongko odudata lo nikmati u wali-wali to olanto. Salawati wa salamu bobotalu onto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal batama o ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando timatima manga sare ati lio mongla mongo dato syukuru ito donggolo to duo umuru usukuru hiang donggolo to duo insyaallah ito amie te de boi sehat ya iku ati ya rezeki ato dulah botia tungkulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mongla mongo dato dan dolima dapada pato lo watia utato to dula umalo pangkato ngope elio de bumamulinga ngato Nabo to wolo lo batia uma mosilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma silita lo uito uma longo alo toli punto hulon dalo mengola mengo dato nabo to udi polo udi polio watia ju debo dongko mopo ela pemai ode tanu lo mengo dada mengo dala wojo jo ando wojo pohilelio ode olanto mo aami udong ko lanto-lanto nga polo dula heodi Pohilelio isi-isi hali. Nila mo balongo, waw nila mo milaya. Membidu ode umapobu. Membidu ode ngalo ngongoto. Waw mo datata nila mo otapu taluhe beresi. Ito ba ito, Jun? Imo si ma isi-isi hali lo mamulo-mulo. Wano? Pelehia to umapobu. Membidu umapobu. Pelehia to u odunggalo panyaki. Pelehia, ijamal pelehia olo. Yo, tahu apa lah purua. Ya pelehia jo. Tahu apa lah purua. Wanu tak susah mau tabu talu heberesi. Yo, itu begitu. Alihu juma, ma depita liya talu. Ya, yang penting jo, asalipo jo, mau pala puru. Ya, itu begitu. Karena talu he olo buti jo palalu. To'u ilumolo wau petubu jo eleponu di pemak melihu satu minggu pun kan tidak apa-apa jo ya bo itu jo tahu wanu mali mau wanita mau komentar buat ya to Facebook mialo to TikTok nah itu jo to olamiatia to desa odia kecamatan odia susah taluhu supaya jelas Tapi jangan ada komentar tolam niatnya susah taluh. Ah itu tidak jelas. Tolam niatnya itu ton kan di atam totalo kampung undo upilo timoyan do. Itu mesti tanggulo kampung wa kecamatan beto. Ilongala umbung buto kecamatan ali huju mo patato sabu mo data tanggulo kampung uboti ututu wa wa gitu lo. Jo Nabe itu jo, nabo enti amia tiap buti enti dungo dupo to ai talo umo ela dulah umar deka umar walulo pula tua ulo tahunu umar pilopo ai to lio wolo umo ela dulah ulo radio umar walulo pula tua ulo tahunu enti amia tiap buti ungala. Ungala lo RRI hamalo mai botia uta donggo kalakalaja yang pertama lo pensiun dan lain-lain sebagainya ibu dharma wanita dan lain-lain sebagainya jo wanu hulon dalolo jalan sehat karena pernawan dia jo betia jalan sehat kuni walau hulon dalolo jalan sehat ente pelma bolo pikilangnya lo mengoli jo jalan sehat Ya. Nah dia lo juga jalan dalam lo sehat-sehat dalam lo sehat lah yo nah wali jalan sehat tahina owa mau pengeelo ilang gango itu wanu mau dutom tau sehat lah tipo kan bom pengeelo ilang gango itu Ido, kan ilang nga upenge-penge itu resi kan motor dua sehati.
kan tinggal latih adi tu, tinggal nolo mengota tu. Yo, nanti dah nolo, foto walohu hama uti jam membuto lah. Yo, nak tiba-tiba. Nah beti ju milih melawati ya biasa dia ju mau milih malau dari luar beti memang bau beti ahulungo bau luma itu. Nah beti milih melawati ya ju bau de luma pula-pula wolo bau de luma tangguh-tangguh lohengo ipotala ju insyaallah ju de buma mode beti didi. Nah bo tinggal pohwalinga mota ode tua tomongo panggola. Jatah latihan ada kalau ada yang sudah meneliti uti ye. Jatah latihan nolotah malah teliti uti. Nah, buat tua tolong mau panggola, wanu oile mahi pemulaan, didumuhi heo modehu didi. Tua to mau panggola, buat tua to utiju, buat tua to, buhiti luwata dia lo mau panggola. Jatah latihan berdasar ju, berdasar penelitian. Totulete di empat tata alatia dak bo uti he bisa alatia ti bo tuo to mengobanggola wanu oile malam mula oh di domoi he mode hu didi gitu lo. Wanu berdasarkan penelitian tinggal lolo lan dentar jo ya bolo po pulita dia memo ambil bangangolo tim lamet jo olo bolo olo ti jo la mengotato e bolo ma puli ya. Nah itu betul juga. Itu. Wow, belum maaf. Jadi lanjut. Buat tiap tempo baca. Mewalo buat tiap umat tilu muat atau Facebook. Yo. Tipan salim nusi. Jo. Mewalo ti. Assalamualaikum. Jo. Waalaikumsalam. Omulu amai wanu ma polo dulah. Mahabahabari polisi mbolo gola. Jo omolu mai to bete wanu mahui uhebu ma woloti amangola lo wala o didinga jo pake alio e kalamu kalamu to e kalamu imota buti uhebu wali wali wala o didinga wau to handela handela sadia toto wuo anari jojo dongko masa begitu jo ati adong kalau rikime itu pak salim antu dulu mau toto bu iba pu beti apa dulu yang satu deboti toto bu oh saya selupa polu tio bo hama beti to alipo wolo uma wolo luhuto wa olo pata tunggal Italio itu poluan diam tala itu macam dia tondam tondam itu tobu o di sebelah itu yo ambo titieli jo an masivita lo to tobu o alhamdulillah to museum purbakala mola buti data bentuk ada berapa macam bentuk lo to tobu o to mola itu yo dan data itu bentuk loto tobu o itu karena mula tomosim perbakala itu ada 667 itu umat mulai tahu itu termasuk itu totobu o ulo sumala ulo bitu o eluto jo uluo popade o uluo pasanga ganapu ulo hepolo bu alim mulolo buti bobotu buhe deheli lobotu njo di gamulolo utai njo walu to mesem baito jo baito toto bu o njo omomol me itu juan ma polo lah di wali sembolo gola wali mo potete ato tau wali potete o se hepona amona tutuo yo de pote olo gola patai lo ngala pote podu julio siponu yo podu julio hulu de olo to ning podu julio olo to di mongolio padahal itu duhungu po pemampuan Etiop itu tersipono minal tohulu deh. Dia beti Allah mengumpang golamai. Dan muhim kaluari. Padahal dia bawa golambi. Butam tak olambi. Karena mabiliti. Jo polok belah tiari jo. Butam tak olambi. Jo. Apa itu? Allah mampu. Makanya itu mahisa dia itu totobu o. Jadi atau tobuo memang lawo lagi atau tobuo, wah atau tobuo mau ngapang kalau ti aja pitohu, jo, oti tieli jo, boleh ngokilo itu,
wanu laola ya toto buo tungkulo anto ya peitohu. Toto buo lo mangopangko lauti aboli ngokilo luti hulan tujuan ni laola le toto buo tuhata. Tuhata melapat saja bau. Anda awalo mabolo. Lanjut yang punya Kang Heong Chun. Jo odu olo mane yamin ya rabbal alamin. Jo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teka cun to bayade ulapa to be talaga biru kuni ma mo uloti ma helum badenga lo dula he botia enje botia tie ri jo. Na bo bilah melati jo de ma ma ulo botia me hengo botia mona. Biasa dia memang pemulung ke peti hulung toh. Apa ultima tam ma ma ma tambutan bulu henga di de ma lu hulu lio mai beti ipotala jo ma ma utilo mai beti ma de ma ei tuhutale me rahmati didi amin jo. Nah bau di tu mengembang kola toh. Tu mengembang kola itu bau tu utale beto tohula oile. Alian malamula oile di dumo heu didi. Ya. Jata latihan penelitian nono da bau itu tua tu mengembang kola. Lanjut. Yang punya nama Sartin Dikum. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Allah. Pak Kuni. Jo. Salam dari Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi. Sehat selalu. Amin. Ya. Itu. Lengkap. Polohungo, Desa Dulupi. Oh, Polohungo itu makanya Kecamatan Dulupi itu ya. Ya. Oh, enggak mau elame peliputan. Pilkada wat ya itu. Jo, elapil peliputan nopil karena pintu mah mata alat ya pintu mulapet om. Jo, boleh dua lah pau data. Lanjut yang punya nama Agus Labajo as ulti. Oh, aduh, olok malam itu salam mulawati ya. Olok ti, jo, olok malde i amin mai jo, aduh olah pau data. Lanjut yang punya nama Parina Ina. Assalamualaikum kunijau alaikumussalam. Sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi yang punya nama Kang Heong Chun. Kuni tobanya de alhamdulillah. Mantun alhamdulillah di Polo Hengu mato lotaluhu. Oh jo. De bodonggo woluo to tenilo. Tolo hai. Oh begitu ya. Alhamdulillah jo. Nyawa itu wandongo di pay do hengo matol taluhu. Berarti asli itu pak. Jo betul jamu hengo di zaito. Jo matol taluhu itu tu itu. Jo. Nah itu alhamdulillah. Alih jamal susah jo taluhu beresi. Jo. Beti, wal beti ya jangankan beti mula to bayar dia beti, ambulah beti mata perumahan masuk sata lu. Jo, karena walo talu hai butia kan mai ilangi. Jadi talu hiyo lo ilang tondong kok depi tali yo. Jo, karena ta mai watia wati to bele alu uli de buma mem boyung pe talu. Jo, lanjut. Ya malum dong kok full hang jo. Lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Info Pak Karbe bagi pens li Pak Kuni besok hari Sabtu. Libur nanti hari Senin poli. Sekian terima kasih. Oh jo. Lombu atia lombungon nu dia alu. Jo. Dia alu atia lombungon. Tak wido. Bo berita sepekan. Jo. Walu. Jam 11. Lanjut. Yang punya nama Haris Patan. Jo Pak Guru. Odu olo ma lola minta salamulo atia olo ma lai amin mai olo ma umbu umbu to kata kuni tika ita nyonyo wololo habari liyo kai ndo me li pahari sepatan ente oti delo tameti me buti komentar ama anti anti nga boli bololo pola me tuan vi opoli ma am belajar nama tahu yo ma bolo odi wadi. Asih paling paling bawa di topol itu. Pola metio me olat ya betul melau. Benda dungo hebat tiba bawa ni olat. Aduh, denagi wa. Oh, intonasi lo kakak pak. Ya memang sentak. An bom tamu barisia tio tiga aga. Empat sentak pun bisa lagi. Ya. Yang punya nama Kang Heong Chun.
Naluhu kaluari. Kakaluari mai to ua ato o ua atalo ayu. Oh, oh jamohengu. Wal-wala to ua atalo ayu. Yo, karena ayu itu kan molahu ataluhu. Itu ayu. Yo, molahu ataluhu itu. Ayu itu yo, kanya itu jampulito. Ya, namun insya Allah itu tetap dia bototoleh terus sih, jamohengu. Yo, lanjut, yang punya nama Rivaldi Karim. Assalamualaikum, bakuni jo, alaikumussalam. Salam dari Lobuto, Lobuto Timur. Sekarang so kekeringan. Oh, jo. Tahu apalah buah, wanu, Lobuto. Wanu susah lo taluhu, pola buah mak dari ayah, dari pola buah mak dari dah. Andila dari ulia lolipu. Jo, masa oleh. Jo. Ndai do pola buru al mota ulo ulo ti pa babinsa babin kam tip mas sudah pola buru al mota di kadus jo no. Ya lanjut yang punya nama Rianti Latif. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kuni, siang Olo. Kirim salam buat Taoku di Mong Ilo sedang bikin kue roda. Ngolo itu kue roda be itu angkuat saya di Pulau Lamita. Jo, adila kan itu kue mulolo. Jo, uti kue mulolo. Jo, lanjut. Yang punya nama Nur Wahyuni Muhammad. Wah, aja lontongnya ya, cuma udah ya. Hah? Selamat siang Pak Kuni, siang lo. Sekali di udara tapi udara Jo. Jo, mau udah. Anak kira enti ada mau udah tadi. Jo, kalau dua lapor data mau do. Jangan putar-putar di seli. Ada ini HP. Mau ya meti ada. Kalau kapan melo mati babuton itu sama. Mulai beda itu radio, itu Facebook. Awal lo maaf, walau ju. Ada itu ju. Karena botia, enti botia, ima botia. Oh, boleh pergi mio mau do utia. Oh, boleh ia meto bela. Nanti. Jo, Tima Udo ini orang tanya-tanya di Upur Amba. Saya bilang begini, Tima Udo ini kasihan lagi minta cuti, lagi bekeng dia pe kembangkan dia pe usaha, bukan rumah makan di Dubai. Bukan rumah makan di Dubai, yo Ma Udo. Orang datanya kamari. Lagi buka rumah makan dia hati, di mana pun di Dubai. Melama nih kalau sedih Dubai. Awal mabu lolo ju. Nah, itu benda ju. Nah, benda yang dibutia ju. Lepas itu butia amiat ya lo. Jelong-jelong. Jo. Jelong-jelong. Oh, nunggu ilo walia lo lomba. Oh, itu butia lomba. Jo. Oh, rame olo. Melibatkan para pensiunan olo. Jo. Gagah. Tinggal lucu dia poli lain. Tinggal poli ngepohi ya, deli-deli. Patah motor lambat. Walau balap motor, tapi motor lambat. Dia malah meninggal, ada finish. Tuan tamu boyo ada finish, sudah juara. Di itu lomba. Sama walau kan, walau tarik tambang. Itu kan. Tonta mau lumbe ta agarisi. Dia tak kalah pun. Dia tak boleh mula. Alio, waktu tak boleh mula, dia finish bokal laju. Begitu. Begitu, wala, begitu. Nah, begitu juga. Jo, lanjut. Yang punya nama Haris Patan. Jo, Pak Haris. Kuni Matia Tutulu. Hepolo dua tokopi. Wih, dia bo wito. Yang memancingi yo tau poli ya. Jo. Yang memancingi do yo tau Jo. Hati-hati lu tu tolak umur tangga ando. Ya boleh hebal mabut ya. Mau heta yo latih se. Lanjut. Yang punya nama Kang Yoncun. Gagah. Mau ditambo totaluhu. Tolo-tolo hei. Tote nila odito kuni jo
Itu betul. Betul total luhe tolo tolo. Hei, miam botok butu. Itu kan memang mohulo asli itu loh. Ya. Apalagi buat tie to pala ingala dulah di onte buat tie liju. Tinggal gagal langsung. Enggak rasa gagal. Betul talu hebet sama tolo talu hebet itu ju. Tahu Ya. Wan pol to dutula musik dem tilo dungo. Lanjut yang punya nama Nyaman Adam. Assalamualaikum Pak Kuni, tetap semangat, semoga aktivitas lancar. Amin. Yo, waalaikumsalam. Yo, amin ya rabbal alamin. Yang punya nama Ripaldi Karim. Pak Kuni watia Hindu bitule. Wolo Hindu. Ditude itu wololo mola lakulio. Lakulo bitule. Anjo di bolong to bitule de tontama obitule ju obitule yang belum diproses yo patah yang sudah diproses foto amai laulame boti mata Facebook ti yo laulame foto de to Facebook ti ma antong antal tau itu bele menghitung abutian uloro bitule ola tiap boti mangoluhui ma boti amba to puluh bala bitule yo garo deng pahangga iya dia dia kasubi tapi dia lebih besar dari kasubi. Begitu kalau kita kubas itu anu mamo ma persis buti kasubi hilengua gitu loh. Njo persis kasubi hilengua beda jo. Tinggal ami tiopoli delo kasubi olo. Lanjut yang punya nama Ajis Official. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam oleh Pak Ujan oleh Pai. Njo, he pengala bitule ati beti. Depot ame bitule itu baru kirim ini di Facebook ini. Njo, supaya ontong antal tahu. Nda itu betul jo. Indo betul. Karena omong-omong lumitan tema polo dulu di ati memang mobility. Karena tok betul jo peredaran uang masih kurang bahkan masih barter jo. Ya bahan tukar barang. Coba dong ke masa lo betul ati mengotiung pun tomai. Memang sedikit saat. Njo. Minta mama tama lo utara tu bitule itu ati tama apa alasila tapi itu yo masa dia bitule juga makanan makanan jadi snack kan anggo tu betul ati tama apa alasila ati ya nama hebelah dehu itu mama lo betul bitule saya de TikTok yang punya nama Gema Utina ya assalamualaikum Pak Kunilio assalamu. Assalamualaikum Pak Gunilejo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi si Botak. Salam dari Bilungala. Waalaikumsalam Bilungala. Ya. Oh iya buti dah malah diudi buti. Oh iya matone baca lati ya. Oh iya ma. Ma ilohu duta da'a. Dati lumayango. Matone buti. Oh iya jatang matone baca lati ya buti. Lanjut yang. Sebalumpas sekali. Ya. Odolah po data yang punya nama Gema Utina Umalei Amin Mai. Yang punya nama KW Amin Malei Amin Mai Odolo. Yang punya nama Omka. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kenapa musim kemarau baru cuacanya kabur? Nah itu sudah mendekati hujan. Potala insya Allah amin. Ya itu kan seberapa hari kesana ini kan boleh lilingga. Nah ini sudah mulai kabur toh. Itu pertanda insya Allah semulai dekat. Ya. Indobaito. Amin. Lanjut. Yang punya nama Rasya. Pak Kuni malo olamita kolombengi. Melihat barilio ju. Melihat barilio ju batia kolombengi. Ya Allah maaf bolo. Bolo odu olah pao data ju ode jamaah masjid to. Doi ma'ilul batalatia. To dusun perintis desa Iloponu kecamatan Tibawa. Yo, alhamdulillah mati lungkulai beto oleh-oleh. Alhamdulillah. Yo, karena beto to dusun perintis desa Iloponu Tibawa beto. Monara lingolio pilo potambang lingolio to dalalo. Mapatao bentuk lio badal to langga. Wapataan tayangan lio mai kolompengi itu ngamila. Tahun lalu saya sempat pergi, ada 10 ribu sekian biji.
sekian ratus biji. Itu ulen dayang abe to menara be itu untuk lihat tolang abe itu menara lotihi. Indo be itu to dusun perintis be itu. Ini baru-baru di Pota Latia. Mendo puluhan ribu betul minta yang abe itu. Ina lama di pulau Langkotol Monara tiju. Tapi masih bulu lah betul. Walau Kolombia ini masih bulu lah ju. Aman. Jo dijamin aman. Nah itu to dusun perintis desa Iloponu kecamatan Tibawa. Jo kalau dua lapo data ju. Jo ma pilopot tunggu lah meli Pak Mansur. Jo buat ya amana pilopot dipilai tol Pak Mansur jo. Lanjut saya ode buat ya mai yang punya nama di TikTok ulti Zainal Abdul Razak lebe gaga polo dulahe daripada di banjir pakuni. Pokoknya bobolo tak ugaga. Jo dia malo di lo ulah itu. Dia malo lo polo ulah lo ulah itu. Ya itu. Ya pokoknya buti ya polo ulah BPBD tim SAR. Walau buti ya damkar. Jami po oyo ati. Jo. Wanu polo ulah sibuk kulo umo pobu. Poliwan polo didi sibuk lo banjir wau huta uhi pototong kabe tanah longsor tiali jo uya itu mau hudu poto timo tato talo butit talo studio jo mahu huwoyo ngak deh tato piahu oh ya bila hem talatia timo tajo buti amo mulami ngamala buti amo nde bleh bomo wuwo motilau buti ei motilau jo ei tangolo amo buti mohu wahati lupa tadi. Jadi tak tahu pilih hal aja di pemakusa mulah. Amin ya tiada nggak pen mau duto lah potok dabu. Telepon malih tamak di pulau Mahaleli. Jo. Lanjut. Yang punya nama Aldi Pakaya. Pak boleh nanya. Nanya apa? Ya jangan dulu bertanya. Ay, panas sekali matahari. Bagaimana panas otak apa? Yang punya nama Waris. Jo. Assalamualaikum Pak Koni. Jo waalaikumsalam. Mau lo tanda lio atau botanda lo u oduhenga haya iyo lo dulu. Nah, bila karena botia jo kan matahu tahu di September. Ualo botia BMKG walio sampai lo u September. Ipo otawa onen sampai lo u September tanggal ngolo. Labo utia matahu tahu du September di bila hemetola tia ti hulu ngabo tima di dumbango jo ma wolu hengo dama tuo tio utie ni potala jo amin ya yang punya nama Fikran Fiki pakuni ma polo hengo ya dongko full heng polo hengo dongko full heng jo nabo jo. Ya, lanjut yang punya nama Adam Malik. Assalamualaikum kunia waalaikumsalam. Tola miatia to isimu olo ma hemo pulito taluhu. Olo ti bor ma hemo hengu taluhu. Oh, jojo. Sumur bor ma hemo hengu a indo baito jo. Itahu apa laburu alo mota jo? Pelaburu. Tapi saya tahu di isimu itu ada tong itu selalu di antara anu itu. Ya tentu isimu yang bihutonu. Nampak itu. Tapi tak ada tahu lu hubah itu. Itu. Badan utama hamat talu hebat itu juga tong hebat itu. Dibuka untuk umum. Gratis. Ya. Nampak itu jom. Nampak itu. Wanu sumur bahu hemohengu. Itu dia tiluhat tomatolo. Bo'ul. Mungkin buat tiluhata to upolawo de lo taluhu. Indo bedo. Wanu tiluhata to mato lo taluhu. Dia mali muhengu tiojo. Wanu mololohu mato lo taluhu. Dihimilo ma ilimili lo mongo panggola. Bolo ma apu mati lempet to ma itanggula tadulahu boli itu eh. Ini di bedo. Pemuluta itu bongo. Bodi dia mali ingkila ngak milahulu tio. Indo. Pasar du tua maju tu paladu ulu undo. Huli mati o banti-banti.
Betul betul. Nak buat tutup biar betul cuba po rata mana ya po ur kan luit tutup biar betul tu. Ingin lama betul luit apa betul. I lutamato tu dulu ulu undo. Tomato. Pasal itu pun dah lengan betul tu pangu bele. Tu di balak atau di muka. Uano tili mi hulu buti bongo. Tu palado ulu undo. Teh tomato taluhe asli itu pak. Wajah mengu. Itu betul. Wajah mengu itu kan mau lehman taluhu. Ya, pandila uate, uate, ya 30 senti lah. Pertama tak tunggu dia lo uate betul, mau tak kau ngomengi ini, putu dia lo L, huruf L. Pertama dia tonton tak boleh to Facebook atau TikTok. Ulu untuk beti popo baala, tapi huah-huah ngojamar popo baala dah. Mak engko mada, huah-huah kan betul. Ipo masuk amat teto L lo uala betul. Pertama itu penona. Wanu botia, botia uate, botilo tambanga, lalikali. Tiada macam tu talu pak. Indo bedo, ya ilmu lo mengembang kalau poli ini, yo, ya bolo mah polo poli, gitu lo. lanjut, yang punya Fortuner, gagah, mami bidu poli puasa, Februari apa? Anu de ma itu beli dikili itu an ma meraji, anu ma lo dungeh meraji tau ma, ui ma puasa, fokusnya lo dungeh meraji tau, ui ma puasa, itu begitu, yo, mampeti ma puasa jo, lanjut, yang punya nama Nina Dengo, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jo waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, yo. Semoga tiba Kuni sehat dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yo. Odu ala po'o data. Ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Yang punya nama. Oroti Gema Utina. Salam kenal Pak Kuni. Kenal balik oloko. Yo. Lanjut. Yang punya nama. Anak Tumbang. Halo RRI Gorontalo. Halo juga. Ya. Di situ di mana? Lanjut, yang punya nama dia. Salam untuk di Pak Guru Suko di Pakuyaman Paku. Jo, Pak Guru Suko. Yo. Lanjut, yang punya nama Iton. Halo Pak Kuni, halo juga. Lanjut lagi siapa ini? Vermilion. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Tika itanyonyo walola habar kai. Mak dito tak pun tu ame nen kai jojo. Ia tiang buat apa hulu tangguh nampak belajar doa. Tiba tiang bab boleh pun meluar tahu dia. Amang nyonya tak boleh itu ti. Amang belajar komentar wau malo odito. Katalangan dia boh huyati. Apalagi wau mau komentar. Hungo tak boleh itu hungo to. Adenan dia utia, yo. Intonasi dia kan, adenan dia utia. Bapa tadi kan dah hengal. Palato nyawa itu mah, palato nyawa, yo. Lanjut yang punya nama, Iton. Walau Melayu lebih tua Pak Kuni, ya. Walau ubi hutan, pala miap mau itu. Jo, lanjut. Yang punya nama Yonisogi. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Desa Lamahu, Kecamatan Bilato. Mesti jelas odie. Karena to latihan malah olot di kampung loati ya. To tompitanga lo Desa Lamahu. Nah itu. Nah itu tapi tetap apa? Tobulango Selatan, Utipoli, Lamahu, Kecamatan Bilato, Malauhi Hewa Dulahu, Uluti, Huta, Ma Ilodungga Lo Sariawan. Ah, hingga di masa Sariawan, begitu. Ojo, alo bubu tahu, teh, banar-banar, jojo Sariawan. Jo, jadi tunggu.

usah, tidak usah pakai komentar. Tidak usah pakai Facebook dan TikTok. Cak pemimpin baca uci-uci, bodoh ingat tangguh. Mau batal puasa utina aku, Lanjut. Yang punya nama Helim. Tehelim tohun tu utara. Seh, wah, tiba anak tetihe duente. Tiba sale botu tihe itu, tiba kua lo limboto. Oh, jo. Jo. Oh, tiba lo limboto. Jo. Bolo dua lo. Lanjut. Per million tiba kun ini memang asli pohuan tu. Asli no? Koi. Nah, engkau hindu leo koi aja tumba. Asli tu, dengan himat tu betul intonasi, an intonasi lolo, asli lo, jo, ajo jo, belum mampu lo, lanjut, Ria Yusuf, alhamdulillah, ojo alhamdulillah, ya, lanjut lagi, anak rantau hati, assalamualaikum Pak Koni. Uloti Mortamola ini musim Morata ya. Mortamola ini musim kemarau. Dapat juga Morowali belum ada hujan. Beliau tima Morowali ati. Tata luau latia bola laminga bibi lo hebo dia mo ontong. Jo tima Morowali olo wade wade topolo dulah ju. Wati rata mola uti nga mila uti. Jo. Lanjut. Si botak, jo, kuni boti tati mahepo dayanga muhile diji, jo, boti mama ulo juta mati longkota biya, unta istis gos istis usi kisah lo utang kulo lati, jo mam deh udung itu, istis ko, unenoa ujo, ya itu. Mama hilal dua itu, ya. Betul dah hipodayang aja, itu. Oh, walau dayang iya, padahal itu betul kagak. Didokumentasikan itu betul, jo. Tapi perhilaya didi, ya. Lanjut, yang punya nama ini apa? Poncap. Halo kuni salam dari DKR Ponelo Kepulauan. Oh, jo. Ada listrik situ jo. Oh dua lah pok datang dia buat pilih potong gila dia pak harus lihat bibit tu listrik tu mula baik waktu mata buli ide kota ya buat pilih potong gila dia pak harus lihat bibit itu ju dia buat mak ilo wali lio dah buat baik tu itu kabel di bawah itu pilihan tanggal itu dia tetapi pilih potong gila piuk itu di bawah hek lah tiap itu tanu masang itu kabel di bawah itu tanu lolo Toponelo beito, wamu elo mo pa bo blehem, tabo mo ido beito, tinulo poli mongolo beito, berapa puluh meter itu, mungkin ada 70-an meter, itu tinulo poli beito, ati beito mo polo dunga beito kabel, mo tahe curu olio, nah, mo de bo kalaja ada itu beito, so ada listrik situ aman, kalau mo ilon tong alatio, postingan li ibu Agum. Ibu Ida Sahida oleh Pak Rusli lope ma oh ibu pilo potong gili oleh Pak Rusli habibi beto i listrik topo nelo memang pilo janji oleh medong ke bupati itu anjo ya aduh lapo datang itu mau syukur ujo dewa ma ilo wani lio lanjut yang punya nama si botak dia mengolah beto modayango mohile didi jo ide indua mato wolo itu kau indua mato religi pagi jo mati apa di mai mola mola tu wodi to jo na indo na bo ilo ngola be itu to ilo wali al dayango karena dayango be itu potarati bulio ode wolo pulo huta ya indo be itu potarati bulio wido itu be itu. Nah, buat tinggal itu amat tu religi pagi. Buat dia jam lima pun malam-malam meta odito. Jakala silati ado Mawaloti yang punya Lina Yusuf. Bahasa Gorontalo angkatlah dan bukalah. Ya, itu angkatlah dan bukalah. Begitu tahu lagi mau tanya.

gampang lah. Apa gorontalo lo angkat lah, angkat lah. Allah maaf lo, yo angkat lah. Binta alomota, bukalah huo alomota. Yo, lagi tu boleh. Siapa boleh ini tugas lo anak ini mulok. Lanjut, yang punya nama Ponkep. Halo kuni salam dari Ojo Ponelo, sudah aman. Yang punya nama Permilion, dapat ingat waktu film Adiwiyata Mandiri di SMA 1 Tilamuta Tika Itanjong yang paling buheli? Oh iya, ente ada di situ. Yo, Amia tiap waktu bikin film dokumenter Pak Adiwiyata. Adiwiyata lah sama sekolah SMA 1 Tilamuta tahun berapa dulu itu ya? Ya, lo ama SMA 1 Tilamuta, wau amiatia olo ma ibu sungia hipakea dinas lo sekolah putih abu-abu. Dina wau, wau tohungnya lo anak-anak SMA, onu heda mah pangkolawa. Jo, onu heda. Ya alhamdulillah itu dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup itu Pak. Ya minta terakui itu alhamdulillah. Ya nominasi. Betul. Wah amiyati molota talo itu. Lalu betul lo sebelum diambil gambar dong kalau melucu dulu. Melucu dulu. Engkau pilih po ibu di anak sekolah. De mama Muhammad gambar mana patoloi tinggal masatia tinggal di boi tangi mulai ngol boi ya itu kenangan itu Permilion itu ulo talatia buti utatati tah mau posting itu ya amia teh pakai lo SMA manua wate itu mau untuk film itu angku mau kikilo ilang ganggu latia mau untuk pakai lo bolo SMA putih abu-abu nah lanjut yang punya nama tipe waktu yang punya nama Yasin Badue, Tobulang Utara, Desa Boidu, Ali ngope ngope moti. Itu berarti jati lo harta tomat lo taluh itu jo. Itu Ali ngope ngope moti. Ya, itu bergantung tak dahan hujan itu. Nah itu tomat ngobang itu malah emang taluh di itu. Apa tak apa yang ngolio pak? Jauh sembarang gale. Nunggu payang olio betul ali sekalipun sumur bor payang olio pak tu mempanggulah media itu ada buah olio gitu loh. Yang lanjut yang punya nama Mas Kundiko, salam dari Telaga Puncak Dulamaya Pak Kundiko. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Bang Sahrul, wololo habari Pak Kundiko, ini boleh maaf kurang tepat penulisan wololo itu, kalau tulisannya wololo ini sedih. Wololo habar sedih kabar. Tapi kalau menulis wolo dua o itu wololo wau wololo beda kan? Wololo wau wololo wanu wololo bagaimana wanu wololo sedih. Sama dengan tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Itu dan masih banyak lagi. Lanjut bomai dua aku tuh. Lanjut. Si botak dayang itu tradisi atau budaya. Karena ma pipi ua upi lo hutu mei lo mongo udula andomai. Budaya itu satu kegiatan yang berulang kali dilaksanakan. Itu begitu. Ya lanjut. Yang punya nama Gabar Mohi. Assalamualaikum bakuni salamula miyatia londo bola ang mongondo. Dibeli bola mengondo timur pak. Dulah udah bawa pahit-pahit. Ah, udah bawa peluk dulah. Itu mengoli. Wah, nggak ada pulang tak botol pulang talon aku eh. Dan dah tinggal ya udah bawa ilu saya dari yo. Wah, nana. Jo, bawa dua lapa orang dah. Saya ke Facebook dulu. Pak Rusli Pak Utina jo, odolok malik yamin ya rabbal alamin. Yang punya nama Indrawan Suleman. Kuni bolo bitule wolo labia lo tumba botia botia kuni mauloti tumba botia kalaja tobayadi itu kan itu maya jo itu betul karena botia labia botia polo lo hal tahu mahale pale kuni jo mahale li jo
Mahalena ah yo wolo uto tiwada bo botiti ni jo modu tolopo pe enda botie kuninya modu dutolap ele ponujuk botolabia pohutu macam-macam nya mai pataputu ile pa otan pa jamak dutui pahangga tapi dia polo-polo dunga to kopi den dia atutilo mai oli patalati om butuh pa atut jo dongko-dongko lanjut wanu bolo-boluo ta paralu bolo popasia hilomai ode tono nya itu ya lanjut sa pasalim nosi assalamualaikum ku aku ni jauh waalaikumsalam wanu olango pohama mota goso-goso balanga mali mo beresi ojo lanjut yang punya nama Muhammad Arul Lagata. Halo Pak Kuni yang ganteng Kuni nuwak di Majito. Halo juga pemain dulu aku tujuh boleh pilih lama aku cuma ngonton sama muda putih utut titik japo baca lewat ya mau ami mak di pulau data lio mak boleh hibal balun tak awa yo mau aku tu dulu cuma ngonton sama muda boleh pilih lama aku enten dalam ngonton lama ngota tonton popo beliau bantai dunga tutuh yang ngabutin salah dan mendengar teh yang ngabain lama itu dunga aku tu umay memutu maku kutulo memo bubulo enda bau ditopo aja main tupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Pasar murah ini kita lakukan untuk memberikan pesan informasi kepada semua masyarakat bahwa stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo.
2: Penyaluran air bersih di sana itu seminggu sekali, tergantung kebutuhan warga. Tapi tidak semua di Kecamatan Tilango juga mengalami kekeringan. Di desa-desa yang lain juga posisinya sekarang masih aman.
0: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri Pranowo.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo kemarin. Sebanyak 2.500 paket disediakan, terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, cabai 1/4 kilo, bawang merah 1/2 kg, daging ayam 1 ekor, dan telur 10 butir. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan pelaksanaan pasar murah bersubsidi tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah provinsi terus memantau terhadap stok dan harga bahan pangan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo.
1: Pasar murah ini kita lakukan untuk memberikan pesan informasi kepada semua masyarakat bahwa stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo. Sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali. Pemerintah memantau kalau ada kenaikan harga pasti ada penyebabnya. Kemarin itu harga beras naik. Setelah kami telusuri, ada transportasi angkutan yang terhambat.
0: Sementara itu, harga setiap paket dari harga normal di tingkat pasar mencapai Rp271.000 dan pasar murah ini memberikan subsidi harga sebesar Rp176.000 sehingga masyarakat hanya membayar Rp95.000 setiap paketnya. Selain 7 komoditas tersebut, Bulog Gorontalo juga menjual beras SPHP dengan harga Rp57.000 untuk kemasan 5 kg dan minyak goreng minyak kita Rp15.000 per liternya. Pendengar, pemerintah kota Gorontalo meningkatkan pengawasan guna mencegah aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam menjalankan pengawasan, pemerintah kota Gorontalo bersinergi dengan kejaksaan, kepolisian, dan BIN. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan sinergi antar instansi sangat penting agar setiap informasi terhadap aktivitas masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak dini. Meski saat ini Kota Gorontalo dalam kategori aman dari aliran sesat, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan memantau kegiatan aktivitas masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun individu.
2: Bagaimana kita bersinergi antara kejaksaan, pemerintah kota, kepolisian, BIN, semuanya untuk menjaga Kota Gorontalo ini tetap pada track-nya, tidak ada aliran-aliran yang tidak jelas bisa masuk ke Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah terpantau ya, Kota Gorontalo relatif aman, cuman tetap waspada itu tetap harus ada, dan saling tukar informasi antar lembaga vertikal ini harus tetap kita sering-sering adakan, biar informasi-informasi kegiatan-kegiatan masyarakat ini, kalau ada yang mencurigakan itu, nah itu kita tetap kompak gimana caranya untuk mengatasi biar tidak melebar.
0: Indra Gobel menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan instansi sehingga setiap temuan yang mencurigakan segera dilakukan langkah konkret. Masyarakat diimbau jika menemukan kegiatan yang mencurigakan segera melaporkan kepada pihak keamanan. Pendengar, kemarau berkepanjangan membuat sumur-sumur yang menjadi sumber kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Tilango mengalami kekeringan sekitar satu bulan terakhir. Kondisi ini sangat dirasakan sedikitnya 147 kepala keluarga di 3 desa terdampak. Laporan Andi Sanga.
3: Sumur-sumur yang menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo telah mengalami kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat sedikitnya 147 kepala keluarga di 3 desa, yakni Tabumela, Tualango, dan Tilote, mengalami krisis air bersih. Sekretaris Kecamatan Tilango, Opan Lasaufu, kepada RRI mengungkapkan kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir. Menyikapi persoalan ini, pemerintah kecamatan dan desa terus melakukan koordinasi dengan Perumda Tirtalimutu, Polda Gorontalo, dan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bisa terpenuhi. Penyaluran air bersih dilakukan setiap pekan sekali dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
4: Penyaluran air bersih di sana itu seminggu sekali, tergantung kebutuhan warga. Tapi tidak semua di Kecamatan Tilango juga mengalami kekeringan. Di desa-desa yang lain juga posisinya sekarang masih aman. Yang memang terdampak itu ada 3 desa, Tabumela, Tilote, dengan Tualango. Dan kami secara organisasi pemerintahan sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyediaan air bersih di Kecamatan Tilango.
3: Penyaluran bantuan air bersih di tiga desa tersebut tidak hanya membantu meringankan beban warga, tetapi juga penting untuk memastikan kebutuhan hidup serta mencegah munculnya masalah kesehatan. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan setiap bantuan air yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan air secara bijak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga hingga penyaluran berikutnya dilakukan oleh pihak terkait.
0: Penguatan tata kelola data daerah sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di tengah era transformasi digital, data tidak lagi sekadar kumpulan angka dan informasi administratif, tetapi menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pergasan ini disampaikan Wakil Bupati Buale Molahmudin Hambali di sela-sela membuka workshop pembinaan dan pengawasan satu data daerah Kabupaten Bualemo di Cabana Resort Pantai Bolihutuo kemarin. Menurutnya, data memiliki peran penting mulai dari proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga itu, kualitas data harus terus dijaga agar dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai tanpa dukungan data yang akurat, mutakhir dan terpadu, pemerintah daerah berisiko mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan persoalan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara optimal.
5: Di era transformasi digital saat ini, data bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Data adalah kompas utama dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan hingga evaluasi pelayanan publik. Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan yang kita ambil berisiko salah sasaran dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bualemo secara nyata. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta regulasi daerah yang telah kita tetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2024 tentang Pedoman Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bualemo, kita memiliki tanggung jawab moral dan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi.
0: Lamudin menambahkan pemerintah Kabupaten Bualemo memiliki tanggung jawab untuk membangun tata kelola data yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait. Penguatan satu data daerah, tegas Lamudin, merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di tingkat daerah, pelaksanaannya juga telah diperkuat melalui Peraturan Bupati Bualemo Nomor 9 tahun 2024 tentang Pedoman Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bualemo. Dirinya berharap penguatan satu data daerah dapat menciptakan basis data pembangunan yang lebih terintegrasi sehingga perencanaan program dan pengambilan keputusan pemerintah semakin terukur, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hilirisasi pertanian terus didorong di Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi. Langkah ini dinilai penting karena sektor pertanian selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Namun hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat masih banyak berhenti sebagai bahan baku. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo sekaligus tim pengendali inflasi daerah Jamal Ngandro mengatakan hilirisasi diperlukan agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Menurutnya upaya tersebut saat ini mulai didorong secara bertahap.
6: Memang saat ini giat-giatnya kita dorong hilirisasi, Pak, ya. Hilirisasi kita dorong agar supaya ada nilai tambah, ya. Bahwa Gorontalo ini pertumbuhannya sejak dari provinsi terbentuk sampai hari ini itu memang pertanian. Nah, tetapi selama ini kita hanya berhenti di bahan bakunya. Nah, tentu kita harus dorong ada nilai tambah. Maka itu solusinya adalah hilirisasi. Nah, saat ini secara bertahap kita dorong.
0: Hilirisasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian Gorontalo. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan baku. Produk pertanian dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Upaya mendorong hilirisasi tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di Provinsi Gorontalo. Pendengar, posyandu di Bone Bolango didorong berkembang menjadi pusat layanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang SPM. Pengurus tidak hanya dituntut menjalankan pelayanan rutin, tetapi juga mampu menemukan persoalan masyarakat dan menghubungkannya dengan OPD terkait.
7: Posyandu di Kabupaten Bone Bolango didorong tidak lagi dipandang sebatas tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dasar. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Ismet Mile, mengatakan Posyandu kini memiliki ruang yang lebih luas untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perumahan dan infrastruktur. Ia menyebut masih terdapat pengurus Posyandu yang memahami fungsi Posyandu dalam pengertian lama, seperti penimbangan balita, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan pelayanan bagi ibu hamil. Padahal, perkembangan Posyandu melalui 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM membuat lembaga tersebut memiliki peran lebih besar dalam mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat dan menghubungkannya dengan perangkat daerah terkait. Ruwaida mencontohkan, ketika ditemukan anak yang tidak bersekolah, pengurus Posyandu dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya. Informasi tersebut kemudian dapat diteruskan kepada perangkat daerah agar intervensi yang diberikan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
8: Semua OPD penampung ini sudah terlibat. Buktinya kita lomba Posyandu. Barusan tingkat provinsi, kita mendapatkan juara pertama.
7: Menurutnya, perubahan fungsi tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas pengurus agar mampu membaca kondisi di lingkungannya. Posyandu diharapkan tidak hanya aktif menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Ruwaida menambahkan, penguatan Posyandu harus berjalan bersama dengan dukungan lintas organisasi perangkat daerah. Setiap OPD diharapkan mengintegrasikan program yang berkaitan dengan 6 bidang SPM dalam perencanaan pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya. Ia menegaskan perluasan fungsi Posyandu pada akhirnya diarahkan untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga khususnya pasangan suami istri, Kemenag Kabupaten Gorontalo menggelar pelaksanaan bimbingan bagi para pasutri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Kegiatan bimbingan bagi pasangan suami istri tersebut penting untuk dilakukan sebagai bekal dalam memasuki jenjang rumah tangga nanti. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sebelum memasuki jenjang rumah tangga, pasutri sebelumnya diberi bekal berupa pengetahuan tentang kesehatan maupun keagamaan. Diharapkan bekal yang diberikan melalui kegiatan pembimbingan tersebut dapat menjadi pondasi yang tangguh untuk menuju keluarga yang harmonis.
10: Saya kira ini penting karena sebelum mengawali mereka akan memasuki rumah tangga yang bahagia, kita berikan mereka ilmu-ilmu tentang kesehatan, tentang keagamaan. Ini menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang tangguh, yang sakinah, yang mawaddah warahmah, sehingga mereka harus perlu dibimbing memasuki perkawinan mereka, memasuki rumah tangga mereka. Mereka perlu diberikan motivasi, berikan dukungan, berikan pondasi yang kuat untuk mengarungi batalah kehidupan yang baru.
0: Untuk tahun 2026 ini, kata Iswat Pakaya, pembimbingan dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya dilangsungkan di masing-masing kantor urusan agama KUA Kecamatan. Pendengar, anak-anak didorong untuk tidak hanya menjadi penerima perlindungan tetapi juga berperan sebagai pelopor dan pelapor terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, baik terhadap perempuan maupun sesama anak. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bone Bolango, Oktavianita Helingo, mengatakan keterlibatan anak penting dalam membangun lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, anak perlu dibekali pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka mampu mengenali tindakan yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan keluarga, sekolah maupun pergaulan. Oktavianita menilai keberanian untuk melaporkan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kekerasan agar tidak terus berulang. Anak juga perlu mengetahui kepada siapa mereka dapat menyampaikan laporan ketika menemukan kasus. Ia menambahkan peran anak sebagai pelopor bukan berarti menempatkan mereka untuk menghadapi pelaku secara langsung. Anak justru harus diarahkan untuk menyampaikan informasi melalui cara yang aman dan mendapatkan pendampingan dari orang dewasa yang dipercaya.
11: Anak-anak bisa menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor untuk tidak melakukan kekerasan, pelopor untuk tidak melakukan bullying, kekerasan seksual, atau melakukan perilaku-perilaku menyimpang, dan pelapor jika melihat kekerasan itu atau merasa didiskriminasi. Dengan adanya melaporkan kasus itu, maka akan terpenuhi hak-hak mereka sebagai korban tindak kekerasan dan bisa mencarikan solusi secara bersama dengan seluruh stakeholder.
0: Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari membangun kesadaran bersama bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Dengan keberanian untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan, anak diharapkan dapat tumbuh sebagai generasi yang mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Basnas Kabupaten Gorontalo apresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di daerah ini. Selain itu, kepedulian ASN dalam mengumpulkan zakat melalui Basnas patut untuk diapresiasi selama ini.
12: Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo Sukri Moonti mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan selama ini. Dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo tersebut menjadi motivasi Basnas dalam mencapai target yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI. Dirinya pun memberikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah melalui regulasi yang ada berkaitan dengan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan di Kabupaten Gorontalo. Instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap ASN di daerah ini untuk mengumpulkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Gorontalo patut diapresiasi. Selama ini Pemda Kapgor secara intens terus memaksimalkan sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui para pemangku kepentingan.
13: Kami bersyukur seluruh regulasi dan optimalan pengumpulan zakat, infak, sedekah di Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, terutama dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang secara intens memaksimalkan, bahkan menginstruksikan seluruh ASN untuk wajib membayar zakat ini.
12: Untuk tahun 2026 ini, ungkap Sukri Moonti, pihaknya terus mengoptimalkan peran aparatur sipil negara ASN agar dapat berpartisipasi pada pengumpulan zakat. Diharapkan langkah serta upaya seperti ini dapat memenuhi target pengumpulan zakat oleh Basnas Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini dapat terpenuhi dengan baik. Hendra Raup melaporkan.
0: BPS menilai kenaikan Gini rasio Provinsi Gorontalo belum bisa langsung disebut sebagai warning atau tanda peringatan kondisi ekonomi. Gini rasio Gorontalo naik 0,383 pada September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026. Ikhwan Farudin dari BPS Kabupaten Gorontalo mengatakan penilaian kondisi ekonomi tidak hanya berdasarkan perubahan Gini rasio, indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan karena saling berkaitan. Menurut Ikhwan, tingkat kemiskinan Gorontalo pada Maret 2026 justru mengalami penurunan dibandingkan September 2025. Karena itu, kenaikan Gini rasio belum dapat langsung disimpulkan berdampak signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.
14: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja. Ada juga misalkan dari tingkat kemiskinan atau dengan pertumbuhan ekonomi gitu, di mana semuanya itu saling terkait. Di Gorontalo sendiri, tingkat kemiskinan di bulan Maret ini mengalami penurunan dibandingkan September 2025.
0: Ikhwan mengatakan diperlukan studi lebih lanjut dengan melihat hubungan antara Gini rasio, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Dengan demikian, kenaikan Gini rasio sebesar 0,01 poin tersebut perlu menjadi bahan pemantauan pemerintah, namun belum cukup untuk disebut sebagai warning terhadap kondisi ekonomi Gorontalo. Beralih ke berita lainnya, Indonesia Critical Mass atau ICM Gorontalo dinilai dapat mendorong minat masyarakat untuk kembali bersepeda. Kegiatan yang mempertemukan 11 komunitas sepeda dari Gorontalo tersebut akan digelar Jumat malam 28 Agustus 2026 dalam rangkaian Semarak RRI Fest 2026. Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo Fadli Ibrahim mengatakan event sepeda seperti ICM penting untuk mendorong gerakan bersepeda di tengah masyarakat. Menurut Fadli, masyarakat Gorontalo saat ini masih cukup banyak yang bersepeda, khususnya untuk kebutuhan olahraga. Namun, kegiatan bersepeda perlu lebih sering digelar untuk menjaga sekaligus meningkatkan antusiasme masyarakat. Fadli menilai kehadiran event yang mempertemukan komunitas sepeda dari berbagai kelompok ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk kembali aktif bersepeda.
15: Cuman memang apalagi kalau dari RRI ini melaksanakan event pun baik, ini bagus sekali, berarti kita itu butuh ada yang melakukan suatu gerakan-gerakan seperti ini. Dan tentunya ini sangat berpengaruh pada proses kita atau masyarakat Gorontalo itu minat dalam naik sepeda. Tapi sekarang kalau untuk olahraga, saya lihat masih banyak juga yang suka bersepeda. Tapi kalau saran saya, itu semuanya kalau ada sering kita lakukan, ada kegiatan event-event, pasti banyak Pak yang semangat untuk bersepeda.
0: Ia berharap kegiatan seperti ICM Gorontalo dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik menjadikan sepeda bagian dari aktivitas olahraga. Fadli juga berharap ICM Gorontalo tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya komunitas sepeda, tetapi turut memperkuat budaya bersepeda di Gorontalo. Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlamentaria bersama reporter Budi Akantu.

0: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiens bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai, Abdul Rahman Hussein, mengatakan pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD. Menurut Abdul Rahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2004, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai.
1: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2004 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai.
2: Alhamdulillah, kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
0: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan, dan aktivitas pertambangan PT CBM.

0: Pencegahan alih fungsi lahan atau perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Bano, mengatakan kondisi alih fungsi lahan yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong penguatan regulasi melalui kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.
1: Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Dan di perda itu saya ingat sekali pada saat waktu masih di DPRD Kabupaten Gorontalo, kita bahas perda itu secara bersama-sama. Dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak berkesesuaian dengan perda tersebut, itu bisa dipidana loh. Kan begitu. Nah ini yang kita minta kepada daerah, kepada kabupaten kota yang mempunyai wilayah. Perda ini ya tolong dalam rangka menjaga keberlangsungan swasembada pangan kita, lahan pertanian kita juga supaya tidak berkurang, maka kita minta perda ini tetap ditegakkan, kan begitu. Ya. Supaya lahan pertanian ini tetap terjaga terus.
0: Sarifuddin menegaskan keberadaan regulasi LP2B juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap peluang daerah memperoleh dukungan pemerintah pusat. Perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan program pertanian termasuk dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian.

0: Penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo menjadi perhatian DPRD Kota Gorontalo. Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan dengan mendorong lahirnya perda anti-LGBT. Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, mengatakan peningkatan kasus HIV/AIDS perlu direspon dengan kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan dini. Ia menilai pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah nyata agar angka penularan tidak terus meningkat.
1: Dengan begitu perhatiannya yang sangat serius terkait dengan LGBT, karena salah satu yang menyumbang tertinggi terkait dengan penyebaran HIV/AIDS itu adalah terkait dengan LGBT. Dan sehingganya kami dari DPRD menyambut dengan baik, dan juga ini sudah merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk bagaimana bisa mengurangi angka penularan daripada HIV/AIDS. Dan yang kedua, ini kalau kita berbicara terkait dengan sifat urgensi atau tidak, ini sudah sangat urgensi karena Kota Gorontalo 2-3 tahun terakhir ini merupakan penyumbang tertinggi terkait dengan penularan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Darmawan Duming menilai penyebaran HIV/AIDS tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain regulasi, ia juga mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS terus ditingkatkan, terutama pada kalangan remaja dan generasi muda.

0: Imbas dari musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara, menyebabkan satuan pendidikan SD banyak yang mengalami kekurangan air bersih. Terkait dengan hal itu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagaruso, mengemukakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat terdapat beberapa sekolah di daerah tersebut yang mengalami krisis air bersih. Menindaklanjuti laporan masyarakat itu, DPRD masih mencarikan jalan terbaik mengingat sekolah yang terdampak kekeringan cukup banyak.
1: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikan SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami. Ternyata tidak hanya di rumah warga, tetapi di sekolah-sekolah itu mengalami kekurangan air karena musim kemarau. Nah, ini yang masih kami carikan solusi, mengingat sekolah yang membutuhkan pasokan air bersih ini juga cukup banyak. Dan dengan keadaan sekarang, di mana tersediaan negara kita yang tidak, aktivitas dari beberapa dinas yang bisa membantu penyediaan air bersih itu. Jadi kami masih mencarikan solusi untuk beberapa sekolah yang kurang air bersih.
0: Windra Lagaruso menambahkan kekurangan layanan air bersih di Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara akan menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan termasuk pihak legislatif.

0: Pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan ke pemerintah daerah, tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Christina Muhammad Udoki, mengatakan dalam beberapa kali agenda reses dalam kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan DPRD, pihaknya sering mendengarkan beragam cerita masyarakat. Mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun ada di desil 8.
1: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di reses saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Tuloa, tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8.
0: DPRD juga mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan harus berdasarkan data yang akurat.

Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampunoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

siang. Eh, selamat sore. Peringatan Pro 1 dari Gorontalo. Di sore ya, walaupun matahari masih terik-teriknya. Waduh, ini matahari satu orang satu gitu ya. Apa kabar untuk Anda peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada? Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri. Jadi dibuka dengan lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau ya. Memang kalau kayak cuaca gerah kayak gini, teh hijau tuh katanya gitu ya. Tapi saya juga belum pernah minum teh yang berwarna hijau gitu ya. Biasanya teh itu merah ya, warna jingga, kayak warna-warna normal lah ya. Kalau teh hijau bahkan gak pernah sama sekali. Tapi kalau ada yang pernah minum gitu, mungkin bisa kasih info gitu ya. Apakah memang benar adanya bisa memberikan satu relaksasi tersendiri? Tapi kadang ya kalau kita minum teh, apalagi teh yang hangat, itu memberikan satu sensasi tersendiri gitu ya. Tapi jangan yang manis-manis banget pula gitu ya. Kadang juga kalau baiknya minum teh ingin dapat khasiat dari daun teh itu sendiri, ya gak usah pakai gula gitu. Jawaban tapi kiriku bayakan hampa. Sore hari ini berdengar kita awali kebersamaan untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia. Layanan telepon sudah bersiap untuk bisa Anda gunakan di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau ke WA di 0822-5996-8324. Kita bersama untuk sesi pertama ini di LDR. Untuk pilihan lagu diantaranya ada lagu dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Lagu dari Mayang Sari, Ku Salah Menilai, sama lagunya Derby Gelora Asmara. Yang ikutan gabung, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

0: Okay, kita ke telepon. Halo LDR. Oh, okay. LDR, halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Dari
1: dengan Kahar Kayusri.
0: Pak Kahar di mana dulu?
1: Di Botumoito.
0: Botumoito. Pak Kahar mau pilih lagu yang mana?
1: Gea.
0: Gea. Okay. Terima kasih, okay. Pak Kahar. Sama-sama. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ya,
2: tahu. Halo Yusri.
0: Halo juga.
2: Lagu apa? Salam menilai.
0: Ku salam menilai. Mayang Sari.
2: Oke. Terima kasih Yusri.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua lagu sudah dipilih oleh dua penelpon sebelumnya, Gea Indrawari 1000 kali sama lagunya Mayang Sari Ku salam menilai. Kembali kami buka telepon untuk yang mau kita di dua lagu ini, mau ke lagu yang mana? Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Ardi.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya ya.
0: Hmm?
2: Yang apa yang
0: putus-putus nih suaranya. Oh, Gea. Iya
2: ya, ini orang yang kerja.
0: Suara pendengar tadi Bagea.
2: Bagea, lu masih lama nggak Bagea pun.
0: Ih, polo heng polo polo dulu he Odi sagu itu ya, sangatlah banyak salah. Gitu kan? Kalau polo Didi susah poli mau cari sagu.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Ada sagu di sini buat tidak tahu yang apa.
0: Ih, pemainnya mau tes aja.
2: Insya Allah nanti mau pergi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga

0: bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Balik lagi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sesi kedua. Ada pilihan lagu dari Jingga, Tentang Aku, lagunya Mata Band Jambu, dan lagunya Tangga Jurus Terjitu 0821 dan juga 0822 LDR. Halo.

0: LDR.
1: Halo. Dari siapa, di mana? Mau lagu yang mana? Lagunya Jingga tentang aku sama lagunya Mata Jambu. Jambu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dari siapa?
2: Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, mau lagu yang mana?
2: Maksudnya Naik Tanggang.
1: Mau Dehu.
2: Mau Tidihu.
1: Japo rupa-rupa mau tipolo dula, he? Japo me. Tangga, ya?
2: Tangga nada, oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, kita ke lagunya Tangga aja ya. Suka menaik tangga tial. Oh iya, biasanya kalau kayak musim kemarau seperti ini, ada beberapa pohon yang sudah berbuah gitu ya. Durian lagi musim sekarang, terus mangga juga ada. Apalagi ya yang sebuah-buah ini, apa ya? Pokoknya yang mau naik tangga, kalau mau bapak anjat buah, bakar teh Yusri.

Dengar di manapun anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15:06 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengan kita kembali lagi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia. Saat ini di 23 menit dari jam 3 sore. Kembali di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Untuk pilihan lagu ada lagunya Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Ada lagunya Nika Ardila, Tinggal Aku Sendiri. Sama lagunya Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Jangan lupa dengan kata kuncinya. Halo, oh LDR, halo.

0: dari Ibu Ian, boleh mau?
1: Ibu Ian mau lagu yang mana?
0: Kalau nggak salah dengar tuh lagunya Nika Ardila, siapa tuh Kak Yul?
1: Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri.
0: Mulai dari itu apa Kak Yul?
1: Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta, sama lagunya Geisha, Andai Aku Punya Sayap.
0: Oh, yang Geisha aja deh.
1: Oke, terima kasih.

0: Ya.
1: LDR.
0: Assalamualaikum.
1: Salam LDR.
0: LDR Radio Republik Indonesia.
1: Dari siapa di mana?
0: Dari Pak Musin di Limpopo.
1: Oke, okay, mau gue mana Pak Musin?
0: Tuh apa? Di Kardi lah.
1: Oke, okay, terima kasih. Yo. Halo LDR. LDR.
2: 100% Indonesia Kayu Sri.
1: Ya, Pak Wardi, lagunya Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, atau Niki Ardila, Tinggal Aku Sendiri. Mau yang mana?
2: Itu, Seandainya Aku Punya Sayap.
1: Amun Deuton.
2: Seandainya. Buat seandainya. Terima kasih Kayu Sri, insya Allah sehat selalu dan murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya modelnya ya? Pak Wardi pakai sayap gitu ya. Lucu pasti. Oke, kita ke lagu ya. Geisha dulu, nanti lagunya Niki Ardila ya.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, di sesi terakhir untuk sore ini kami ajak Anda untuk memilih 3 lagu kembali. Di antaranya ada lagu dari siapa nih yang nyanyi ini? Sebentar. Yang nyanyi siapa ini? Mengapa tak pernah jujur ya, Dekirian. Terus ada lagunya Anji, Selamat Datang di Realita. Dan lagunya Mata Air, Ku Nanti Kau Malam Ini. Di telepon di 0821 dan juga 0822. Halo
1: LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
1: Mm-mm, dari?
2: Dari Inka di sini. Loh.
1: Kenapa Inka? Mahal Rica.
2: Mahal sekali.
1: 100 ya?
2: Lebih dari itu.
1: Pedis sekali Rica. Sepedis semulu.
2: Semua makan akan kolombeng nih. Saya tidak pedis.
1: Makan kolombeng ini campur dengan nasi.
2: Iya.
1: Tono kolombeng.
2: Kalau tambah cilok tolong.
1: Astaga, pengola.
2: Lagu
1: apa?
2: Istri yang terakhir itu apa?
1: Mata Air, Ku Nanti Kau Malam Ini.
2: Iya.
1: Ibu mohulata tahe mo dikirim. Ku Nanti Kau Malam Ini.
2: Ku Nanti Kolombeng. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di 0822 juga boleh gabung ya, kalau misalnya agak sulit masuk di 0821.
1: Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
1: Ya, dari siapa?
3: Putra Palopo.
1: Pak Putra, mau lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur Dekirian atau Anji, Selamat Datang di Realita.
3: Selamat datang.
1: Di mana? Di Palopo.
3: Di Gorontalo. Waktu tukar. Datang di Palopo, saya juga datang di Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih ya.
3: Terima kasih banyak.
1: Amin. Wa

0: Satu lagi penelpon LDR, halo.
1: Halo LDR, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dari
1: Mursid di Tamalate.
0: Pak Mursid, lagunya Mata Air, Ku Nanti Kau Malam Ini, atau lagunya Anji, Selamat Datang di Realita?
1: Mata Air itu jauh, pas-pas musim kering ini.
0: Oh iya, betul, oke dang. Terima kasih, waalaikumsalam. Kita ke lagunya Mata Air, nanti disusul lagunya Anji ya. Tetap bersama kami di Pro 1.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita selesaikan untuk Elder 100% Indonesia di sore ini. Sampai ketemu di besok sore, kecuali di hari Selasa kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya, jangan kemana-mana pendengar. Untuk sore hari ini kita akan berbincang temanya kesehatan. Topiknya apa, ditunggu aja. Keseruannya obrolan seperti apa. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pulse 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk obrolan tamu kita di sore hari ini. Setiap hari Jumat kita dengan tema kesehatan, pendengar, berbicara soal pelayanan kesehatan masyarakat lebih familiar dengan puskesmas dan juga rumah sakit. Padahal ada bagian penting yang turut mendukung upaya kesehatan masyarakat, yaitu Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Labkesmas ini, pendengar, tidak hanya melakukan pemeriksaan sampel, tapi berperan dalam deteksi dini, pengendalian penyakit, dan pencegahan masalah kesehatan. Peran Laboratorium Kesehatan sendiri, pendengar, sudah terlihat sejak masa pandemi COVID-19 dan ini terus berlanjut melalui berbagai layanan pemeriksaan bagi masyarakat maupun juga sektor lainnya. Dan kita akan bincangkan ini dalam topik optimalisasi Labkesmas untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit yang nantinya akan bersama beberapa narasumber yang akan hadir di sore hari ini. Bersama saya Yusri M. Purnomo, kita jeda terlebih dahulu.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Berikut kita lanjutkan untuk obrolan di sore hari ini, bicara soal optimalisasi Labkesmas untuk deteksi dini dan juga pencegahan penyakit. Jadi pemanfaatan Labkesmas ini bukan semata untuk pemeriksaan cek kesehatan secara menyeluruh, tapi juga pemanfaatannya terbilang cukup luas ya, mulai dari pemeriksaan kualitas air depot untuk parameter bau, rasa dan warna, lalu juga pemeriksaan hematologi rutin jemaah haji hingga pemeriksaan air bersih dan IPAL perusahaan. Jadi sepanjang 2025 layanan pemeriksaan ini juga telah dimanfaatkan untuk jemaah haji, depot-depot air minum dan pemeriksaan IPAL. Dan Labkesmas ini juga punya sinergi gitu ya dengan Puskesmas, di mana peran Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, bagaimana memanfaatkan hasil pemeriksaan dari Labkesmas ini sendiri. Kita akan bincangkan dengan beberapa tamu kita yang sudah hadir di virtual Zoom sore ini. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Kepala UPT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas Provinsi Gorontalo, ada Bapak Abdul Razak Yahya Oli'i SKM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Razak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore.
1: Ya, selanjutnya juga kita bersama dengan Kepala Puskesmas Batu Da'a, Ibu Yulin Hilda SKM. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Yulin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
1: Baik. Kita menantikan narasumber lainnya, yakni Ketua Tim Mutu PT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo, Bapak Rusdin SST SKM, yang juga akan bersama kita di sore hari ini untuk berbincang. Kami ajak Anda juga pendengar bisa bergabung bersama kami, baik itu di telepon maupun juga di WA di 0821-9664-8664. Pak, saya mau ke Pak Razak terlebih dahulu. Pak Razak, kalau pemahamannya orang awam nih ya, masyarakat awam, Labkesmas ini pemanfaatannya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi ternyata setelah saya baca beberapa literatur, ternyata pemanfaatannya terbilang cukup luas gitu ya cakupannya. Apakah memang tools-tools untuk pemanfaatan Labkesmas ini memang seperti itu adanya Pak Razak, bukan hanya saja berbicara soal cek kesehatan secara menyeluruh, tapi ternyata juga bisa untuk ngecek parameter air yang digunakan di depot-depot air minum, lalu juga ada beberapa hal lainnya gitu, seperti itu Kak, Pak Razak? Ya, Pak Razak mungkin bisa di-on-kan terlebih dahulu mic-nya.
2: Ya, silakan, terima kasih. Ya, sudah Pak, terdengar ya, Pak.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih. Mungkin terkait dengan lapis masih ini, memang pemahaman masyarakat memang ada yang tahu ini laboratorium hanya untuk pemeriksaan klinik, ya, untuk pemeriksaan darah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Labkesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Jadi ini dengan tema kita ini optimalisasi Labkesmas, khususnya Provinsi Gorontalo, ya, diarahkan agar laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah, ya, yang kita tahu beberapa tahun lalu kita terjadi wabah, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dan mendukung prioritas program kesehatan. Nah di sini Pak, di laboratorium kesehatan atau Labkesmas Provinsi Gorontalo itu ada beberapa pemeriksaan. Yaitu ada laboratorium lingkungan dengan ada laboratorium klinik. Nah, laboratorium lingkungan ini yang terkait tadi yang disampaikan bahwa ada pemeriksaan air, air limbah, air depot, air bersih, air minum, ini termasuk itu di air depot. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium sendiri begitu.
1: Oke, Pak Razak, apakah bagaimana prosedur untuk menggunakan layanan-layanan kesehatan di Labkesmas ini sendiri? Apakah harus ada pengantar dulu dari Faskes tingkat 1 atau bisa dengan secara mandiri langsung datang ke Labkesmas untuk melakukan pemeriksaan spesimen atau seperti apa, Pak Razak?
2: Terkait dengan alur
1: ya, Pak Razak,
2: yang ada di laboratorium.
1: Suaranya tidak terdengar di kami, Pak Razak.
2: Halo?
1: Iya, suaranya kecil sekali, Pak Razak. Halo, Pak Razak. Iya, nampaknya halo. Kita... Ya, silakan, Pak. Bisa dilanjutkan kembali.
2: Ya, terkait dengan alur rujukan ini memang ada yang dari... ada masyarakat yang langsung datang ke laboratorium. Karena di laboratorium sendiri ada dokter, ya, ada di laboratorium provinsi itu ada dokter, ada juga yang langsung ada rujukan juga pengantar dari dokter di puskesmas maupun dari klinik.
1: Artinya secara mandiri bisa langsung datang gitu ya, Pak Razak ya?
2: Iya. Secara mandiri bisa langsung datang ke laboratorium provinsi atau laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di provinsi Gorontalo. Dan ada, kalau terkait alur rujukan dari laboratorium tier 1 yang laboratorium tingkat 1 itu laboratorium puskesmas. Jadi ini ada alur terkait rujukan spesimen. Ini seperti yang sekarang ini penyakit-penyakit yang emerging atau yang biasa penyakit-penyakit yang diambil spesimennya melalui puskesmas dan harus dirujuk, tidak dilakukan pemeriksaan di puskesmas atau di laboratorium tingkat 2 di kabupaten kota, itu rujukannya ke laboratorium provinsi. Dan ada juga yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium provinsi, itu kita akan rujuk ke tingkat empatnya regional, empat Manado. Seperti itu kalau rujukan, sistem alur rujukan yang ada di laboratorium.
1: Ya, berbicara soal Labkesmas ini, Pak Razak, mungkin orang mengenalnya pada saat itu zaman COVID ya, orang taunya ketika akan melakukan spesimen mengetahui gitu dalam satu lingkup wilayah apakah sampel-sampel yang didapat ini terindikasi satu wilayah itu ada suspend COVID dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit lainnya, penyakit mungkin komorbid dan sebagainya, apakah itu juga bisa secara mandiri atau seperti apa, Pak Razak?
2: Iya, ini terkait dengan penyakit-penyakit yang komorbid juga ada yang bisa secara mandiri ke laboratorium provinsi. Namun seperti penyakit-penyakit menular, ya, tuberkulosis. Nah, ini memang di program itu di laboratorium tingkat 1 itu bisa melakukan pengujian itu atau pemeriksaan penyakit-penyakit ini di puskesmas. Namun ada juga yang secara mandiri bisa langsung ke laboratorium provinsi. Nah, seperti itu. Ini yang kami optimalkan, kami artinya dikembangkan di laboratorium provinsi itu jadi rujukan dari kabupaten kota atau laboratorium tingkat 1, tingkat 2 sampai ke tingkat 3 provinsi ini terkait dengan pengendalian penyakit tuberkulosis yang kami akan kembangkan juga. Ini sudah menunggu, tinggal menunggu alat dari kementerian akan didistribusi ke laboratorium provinsi yang jadi pusat rujukan. Ini akan alurnya dari tingkat 1 itu ada petugasnya memang mengambil spesimennya di sana, kemudian dilakukan pemeriksaannya di tingkat provinsi itu melalui arah rujukannya seperti itu, Pak.
1: Baik, kalau kita bicara soal topik kita ini, deteksi dini dan pencegahan penyakit, artinya keputusan finalnya ada di Labkesmas ya, Pak Razak ya. Ketika misalnya ingin mengetahui bahwa di musim ini terjadinya KLB, kemudian akan menentukan wilayah mana saja yang menjadi wilayah endemik, wilayah pandemik, misalnya pada saat untuk pengentasan DBD atau TBC, kira-kira seperti itu, Pak Razak?
2: Kalau di secara teknis, kalau di laboratorium itu sendiri itu secara teknis melakukan pengujian atau pemeriksaan, dan untuk yang menentukan oh di sini daerah itu ada di bidang kedua. Jadi kami di UPTD teknis itu sebagai pemeriksa atau penguji sampel-sampel yang akan dikirim dari kabupaten kota. Baik. Dan yang menentukan ini ada petugas surveillance-nya memang di Dinas Kesehatan, itu di bagian bidang pengendalian penyakit.
1: Baik, baik. Saya mau ke Ibu Kapus, Ibu Yulin. Ini bicara soal Labkesmas, ternyata juga ada peran Puskesmas gitu ya, yang menjadi penentu, salah satu penentu indikator bahwa uji sampel yang dilakukan oleh Labkesmas itu adanya dari Faskes tingkat 1 yang memang bersinggungan langsung gitu dengan masyarakat. Sejauh ini pemanfaatan Labkesmas untuk kebutuhan entah itu pemeriksaan spesimen kesehatan atau juga untuk penentuan apakah satu wilayah itu bisa dikategorikan nanti KLB, kemudian bisa diintervensi, sejauh ini seperti apa di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Batu Daa?
3: Iya, terima kasih Pak. Kalau untuk di Puskesmas itu juga termasuk tier 1 ya. Jadi untuk Puskesmas tingkat 1, Puskes pertama. Jadi kalau untuk Puskesmas itu kemarin untuk kejadian COVID itu memang diambil sampel dari masyarakat yang terindikasi positif, kemudian diambil kontak eratnya. Itu kami itu kerjasama dengan Labkesda, itu kami kirim ke Labkesda untuk sampelnya, kemudian kemarin masih dikirim lagi ke Labkesmas yang tier 5 ya, 4 ya. Tapi untuk sekarang ini Pak, untuk yang penentuan KLB itu ada kasus seperti misalnya ada kasus campak, suspek campak, itu kami langsung ambil sampel darahnya untuk yang pasien suspek campak ini. Jadi misalnya pasien ini datang ke Puskesmas untuk berobat dan melalui poli, kemudian dia ada indikasi untuk suspek, itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, itu langsung diambil sampel darahnya, kemudian sampel darahnya ini itu akan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten, itu biasanya ada melalui kurir Pak. Jadi jadi kurir itu yang akan mengambil sampel darahnya di satu titik, kemudian itu akan langsung diantar ke Labkesda. Jadi bukan kami dari Puskesmas yang mengantar, jadi tugas kami hanya mengantar sampai ke Dinas Kesehatan untuk pengantaran sampel darah dari pasien suspek campak ini. Nanti dari Dinas Kesehatan itu akan mengirim ke Labkesda tingkat provinsi. Begitu untuk alur pemeriksaannya, Pak.
1: Ya, kalau sejauh ini masyarakat memanfaatkan pemeriksaan untuk deteksi dini seperti apa dengan memanfaatkan keberadaan dari Labkesmas ini sendiri, Ibu Yulin?
3: Ya, jadi untuk pemanfaatan Labkesmas ini, pasien ini datang ke Puskesmas, jadi ada pelayanan di dalam gedung, yaitu di dalam Puskesmas, kemudian juga ada pemanfaatan Labkesmas di luar gedung, yaitu di Posyandu. Jadi pasien datang ke poli untuk melakukan pemeriksaan, jadi kalau misalnya ada indikasi untuk pemeriksaan ke laboratorium, itu akan dirujuk ke laboratorium untuk melakukan dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya sudah positif atau ada indikasi, itu langsung dilakukan terapi. Dan kemudian ada juga kami dari bagian laboratorium juga kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol, Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke puskesmas. Jadi untuk penggunaan lab kesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya penyakit menular saja. Yeah. Untuk penyakit tidak menular juga ada penggunaan untuk alat untuk lab kesmas ini, Pak.
1: Baik, baik. Kami mengajak Anda pendengar sekali lagi untuk bisa bergabung, bertanya mungkin kepada kedua tamu kita yang sudah bergabung di virtual Zoom atau juga sharing ya beberapa hal yang ingin disampaikan di 0821-9664-8664 atau langsung di live YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
5: Tamu Kita.
6: Pendengar, masih bersama saya Yusri, dan kita lanjutkan kembali obrolan dengan tamu kita di sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Rusdin, SST SKM, selaku Ketua Tim Mutu PT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo, yang sudah bergabung bersama kami di Virtual Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rusdin.
7: Selamat sore Pak.
6: Baik, terima kasih sudah bergabung di RRI Gorontalo. Pak Rusdin, kita tadi sudah membincangkan soal bagaimana...
7: Selamat sore Pak.
6: Ya. Bagaimana peran dari Labkesmas ini sendiri untuk mencegah atau mendeteksi beberapa penyakit ya secara sedini mungkin, terlebih penyakit-penyakit menular ya. Tapi kalau bicara soal mutu pelayanan laboratorium ini sendiri, sebenarnya standar utama untuk menghasilkan uji laboratorium yang harapannya ini bisa memastikan akan seperti apa intervensi dari pemerintah untuk bisa dilakukan, seperti apa sejauh ini standarnya Pak Rusdin?
7: Ya, baik, terima kasih Pak. Mohon izin terkait dengan pelayanan kami di laboratorium. Pemeriksaan di laboratorium ada standarnya. Standarnya itu adalah setiap apa yang dilakukan pemeriksaan itu, baik dari sampel ataupun spesimen, tentu standar dari segi kalibrasinya, kemudian standar dari perawatan setiap harinya, kemudian ketika sampel tiap hari akan dilaksanakan, itu alatnya yang kami gunakan itu sudah dilaksanakan namanya pemantapan mutu secara internal. Jadi contoh pemeriksaan untuk kolesterol, bahasa kecilnya adalah bahasa untuk pemeriksaan kolesterol. Jadi kalau kolesterol kita sebelum melakukan pemeriksaan, itu alatnya kami lihat dulu. Apakah alatnya ini kelistrikannya oke? Jika kelistrikannya sudah bagus, kita jalankan namanya pemantapan mutu secara internal. Di pemantapan mutu internal itu dilihat apakah bahan yang kita gunakan, bahan baku atau bahan kol, itulah yang akan menentukan bahwa alat ini kondisinya baik atau tidak. Jadi ketika hasilnya baik, maka pemeriksaan terhadap hasilnya dari pemantapan mutu internalnya itu tidak bagus, maka kita lakukan lagi tindak lanjutnya, kira-kira apa yang menjadi masalah. Sampai ditemukan solusi, baru kita lakukan pemeriksaan spesimen. Tentu itu adalah salah satu standar, sehingga hasil yang dikeluarkan dari setiap lab itu untuk menunjang tadi yang namanya pemeriksaan-pemeriksaan itu harus ditunjang dengan pemantapan mutu secara internal di setiap laboratorium. Seperti itu, Pak.
6: Ya. Lalu sejauh mana Pak Rusdin memastikan kualitas dari hasil pemeriksaan laboratorium ini bisa menghasilkan uji laboratorium yang apa ya istilahnya ya, yang pasti gitu, yang clear gitu. Kalau kita berkaca dari kejadian COVID-19 kemarin, cukup hektik gitu ya. Berbagai sampel spesimen masuk ke laboratorium, kemudian harus sesegera mungkin untuk bisa di apa ya, diuji biji sampelnya untuk bisa ditentukan apa tindakan selanjutnya dari nakes atau faskes tingkat 1 atau bahkan ke pemerintah untuk mengasesmen dan melakukan intervensi sesuai dengan apa yang menjadi uji laboratorium itu sendiri, Pak Rusdin.
7: Iya, baik. Jadi memang di laboratorium itu prosesnya yang di dalam itu kan sebenarnya ada tiga. Kalau kami selama ini sebagai tenaga lab itu mengenalnya namanya ada tiga proses. Yang pertama adalah proses pra-analitik. Yang kedua adalah proses analitik. Yang ketiga adalah pasca-analitik. Nah, saya jelaskan satu persatu. Apa itu namanya pra-analitik? Jadi yang dimaksud dengan pra-analitik itu adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan di laboratorium sebelum melakukan pemeriksaan spesimen. Apa yang dilakukan? Yang pertama, bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana penanganan sampelnya, bagaimana pengambilan sampelnya. Itu adalah proses analitik, termasuk bagaimana dengan siap untuk melakukan pemeriksaan atau belum siap, seperti itu. Jadi jawabannya adalah harus dipastikan siap. Kemudian yang kedua ada namanya analitik. Yang dimaksud analitik adalah proses pemeriksaan yang terjadi di laboratorium. Jadi di laboratorium saat ini untuk peralatan yang digunakan rata-rata sudah menggunakan alat yang otomasi. Artinya sudah menggunakan alat full automatic. Pekerjaan campur tangan dari manusia campur-mencampur itu sudah kurang. Lebih banyak digunakan, jadi lebih banyak alat yang melakukan itu. Sehingga ini bisa memastikan bahwa hasilnya itu benar akurat. Yang ketiga adalah pasca analitik. Pasca analitik ini validasi, verifikasi sampai dengan otorisasi dari hasil itu. Itu pun sebelum sampai di otorisasi akan dipastikan bahwa hasil labnya ini betul-betul namanya A, hasilnya A.
6: Baik.
7: Ini jaringan coba bisa.
6: Iya. Pak Rusdin? Pak Rusdin bisa mendengarkan suara saya?
7: Ya. Siapa?
6: Ya, masih ada yang ingin dilanjutkan? Silakan, Pak.
7: Bisa, Pak, bisa, Pak.
6: Iya. Masih ada yang ingin dilanjutkan, Pak?
7: Ya, saya kira itu adalah baik. Rangkaian. Masih ada, Pak? Masih ada, Pak?
6: Iya.
7: Izin, Pak, apakah suara saya masih jelas, Pak?
6: Terdengar dengan jelas, silakan Pak.
7: Ya, jadi inilah proses yang dilakukan di laboratorium. Jadi di laboratorium itu harapannya adalah orang sakit benar sakit dibuktikan dengan hasil lab, orang sehat benar sehat dibuktikan dengan hasil lab. Itu sebenarnya goalnya. Baik. Jadi bukan hanya atas kemauannya orang lab kemudian mengeluarkan hasil sesukanya mereka, tidak. Tapi berdasarkan itu tadi. Ya, mungkin itu.
6: Baik.
7: Terima kasih, Pak.
6: Saya mau ke Ibu Yulin. Ibu Kapus, kalau bicara soal bagaimana mengasesmen misalnya gitu ya, ketika satu wilayah di Kabupaten Gorontalo, di Batu Daa, itu kan ada dusun-dusun dan sebagainya, desa-desa dan sebagainya. Ketika, apakah Puskesmas baru akan melakukan intervensi untuk mengambil sampel dari masing-masing wilayah ketika sudah ada indikasi warganya suspek atau juga menderita salah satu penyakit menular, entah itu misalnya DBD lah, taruhlah seperti itu, atau juga TBC dan sebagainya, campak terlebih yang kemarin-kemarin baru rame gitu. Puskesmas langsung gitu secara berkala setiap 3 bulan atau 6 bulan melakukan pengambilan uji sampel ke masing-masing wilayah untuk menentukan wilayah mana saja yang perlu segera mungkin untuk diintervensi, Ibu Kapus?
5: Iya, kalau untuk di Puskesmas Batu Daa itu, Pak, kami turun setiap kali ada kejadian. Paling kalau misalnya ada sekarang sudah untuk penyakit campak di Kecamatan Batu Daa itu sudah sekitar 35 kasus ya. Nah, sekarang juga ada kejadian malaria yang termasuk penyakit impor. Nah, untuk penyakit campak itu saya sudah jelaskan tadi juga, kalau misalnya ada masyarakat yang dideteksi suspek campak, itu kami langsung melakukan kunjungan rumah setiap dusun, itu kami langsung lakukan pengambilan sampel untuk pasiennya dan juga yang kontak erat dari pasien ini. Kemudian itu sampel itu kami kirim ke dinas kesehatan, dari dinas kesehatan juga langsung kirim ke Labkesda. Labkesdanya itu masih kirim lagi ke laboratorium Surabaya lagi, Pak. Jadi untuk menentukan diagnosanya itu agak lama. Karena kan untuk pengirimannya itu masih ke tier 5 ya, untuk ke tingkat regional, untuk ke tingkat nasional ya. Jadi masih agak lama. Tapi kalau untuk penentuan untuk malaria, kemudian untuk DBD itu langsung kami langsung bisa tentukan untuk diagnosanya. Itu langsung kami ambil sampel darahnya melalui rapid. Jadi rapid kami itu juga sudah tersedia di laboratorium. Kalau misalnya ada, ketika ada masyarakat yang penambang untuk yang datang di Batu Da'a, itu kami langsung lakukan screening. Kalau misalnya pasien masyarakat ini didiagnosa positif, itu kami langsung lakukan juga screening untuk kontak eratnya sebanyak 25 kontak erat, 25 orang. Jadi itu juga kami langsung periksa di puskesmas, dan untuk penentuan diagnosanya itu langsung dilihat di rapidnya itu. Dan untuk sekarang juga untuk TBC, untuk screeningnya itu setiap bulan kami laksanakan itu, Pak. Jadi sekitar 25 hari kerja kami lakukan untuk penemuan kasus TBC. Jadi kami langsung door to door, itu kerjasama dengan pihak kader kesehatan. Kami libatkan mereka karena mereka lebih tahu wilayah mereka, lebih tahu data-data dari masyarakat. Dan mereka juga tahu siapa yang sudah ada indikasi untuk harus diperiksa TBC-nya. Jadi masih mau diambil dahak melalui, jadi kami dari petugas kesehatan itu juga langsung memberikan pot dahak kepada masyarakat. Kemudian pot dahak itu diisi dengan lendir atau dengan kemudian kami itu langsung ambil, atau kami sarankan mereka mengantar ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau misalnya ada pasien atau masyarakat yang tidak bisa keluar dahaknya, itu kami ambil air liurnya, itu kami periksa secara mikroskopis. Dan untuk pemeriksaan dahak ini, Pak, untuk TCM-nya itu masih kami kirim juga ke rumah sakit Ainun. Jadi belum bisa diperiksa di puskesmas. Jadi masih tahap awal untuk penentuan TCM-nya itu, selanjutnya kami serahkan ke rumah sakit Ainun. Jadi kalau misalnya sudah dinyatakan positif, mereka akan feedback ke puskesmas dan kami langsung hubungi pasien tersebut untuk dilakukan terapi selanjutnya.
6: Okay.
5: Jadi untuk pemeriksaan laboratorium ini memang sudah juga lengkap, tapi untuk kendalanya di kekurangan regen kami, Pak.
6: Lalu gitu. Bagaimana mengantisipasi itu ketika regen pastinya kan regen akan berkurang karena kan akan dipakai gitu ya. Tidak hanya berdiam begitu saja ketika ada temuan kasus atau indikasi di satu wilayah, misalnya suspek, ketika stoknya regen ini habis gimana dong?
5: Itu kami antisipasinya, Pak, kami menggunakan itu alat rapid, Pak, rapid test. Jadi kan di puskesmas itu memang sudah lengkap juga untuk alatnya, untuk pemeriksaan kimia kliniknya, untuk pemeriksaan CKG-nya. Cuma kami kendalanya masih kurangnya regen di puskesmas itu, karena kalau mau di ini juga harganya cukup lumayan banyak, Pak. Jadi kami alternatif antisipasi dengan pemeriksaan melalui rapid test, gitu, Pak.
6: Baik. Saya mau ke Pak Razak. Pak Razak, ketika kita sudah ketahui bahwa ternyata di Faskes tingkat 1, di entah itu di Pustu, di Posyandu, di Puskesmas, ternyata ada beberapa indikator permasalahan yang muncul gitu. Salah satunya adalah untuk memastikan bagaimana sampel-sampel ini bisa masuk ke Labkesmas dan juga Labkesda, ternyata butuh perjuangan nih ya, kurangnya regen, kurangnya beberapa alat dan sebagainya untuk memastikan sampel yang didapatkan oleh Labkesmas dan juga Labkesda ini terpenuhi gitu. Lalu biasanya apa koordinasi yang dilakukan oleh Labkesmas sendiri, Pak Razak, ketika kendala ini terjadi di lapangan?
8: Baik, Pak. Berangkat dari mengapa Puskesmas ini perlu dioptimalkannya. Mm-hmm. Sekarang ini memang beberapa tantangan kesehatan masyarakat ini membutuhkan dukungan laboratorium yang kuat. Mm-hmm. Itu antara lain tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Puskesmas itu terkait tuberkulosis, malaria, HIV, AIDS, hepatitis. Ini bisa dilakukan di laboratorium tingkat 1 di Puskesmas. Mm-hmm. Memang ini tidak maksudnya ini juga tidak lain harus ketersediaan BMHP ini yang tadi disampaikan dan ditanyakan bagaimana kami sebagai laboratorium provinsi atau laboratorium tingkat 3 sebagai pembina laboratorium tingkat 2 dan tingkat 1 ini seperti apa koordinasinya ini memang kami dalam hal bimbingan teknis ini terkait ketersediaan atau BMHP dari tingkat 1 maupun tingkat 2 ini memang diadakan di daerah ya di atau di tingkat 1 atau di puskesmas atau di dinas kesehatan. Nah, ini yang kami sampaikan di BIMTEK itu baik di laboratorium tingkat 2 maupun tingkat 1 itu ketersediaan reagen, ketersediaan reagen. Dan seandainya ketersediaan reagen di tingkat 1 tidak ada, itu memang harus merujuknya ke tingkat 2. Ini alur koordinasi atau sistem rujukannya. Makanya ini dioptimalkan Puskesmas dari tier 1, tier 2, tier 3. Provinsi ini mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kelengkapan atau ketersediaan pemeriksaan yang ada di tingkat 1 sampai baik. Tingkat 3 seperti itu, Pak.
6: Baik, baik.
8: Jadi kami di sini sebagai laboratorium tingkat provinsi ini juga kami melakukan bimbingan teknis.
6: Baik.
8: Seperti itu.
6: Pak Rusdin, pertanyaan yang sama mungkin dengan Pak Razak. Bagaimana memastikan bahwa koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh Labkesda kepada Faskes tingkat 1 yang memang notabene mereka ini sangat bersinggungan gitu dengan masyarakat langsung ketika kebutuhan akan reagen berkurang, kemudian permintaan sampel juga harus dipenuhi secara maksimal untuk menghasilkan satu uji lab yang pasti dan akurat. Bagaimana memastikan ini semua agar koordinasinya bisa menghasilkan satu uji lab yang akurat, Pak Rusdin?
7: Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi mohon izin, jadi terkait dengan sistem lab itu, bahwa dalam lab itu kan sudah dibangun. Apalagi kami yang tergabung dalam Labkesmas itu sudah dibangun namanya sebuah sistem rujukan secara berjenjang. Jadi sistem rujukan berjenjang ini ketika satu pasien case dari tier 1 dalam hal ini adalah Puskesmas, ketika mereka tidak memiliki regennya, maka mereka bisa merujuk ke laboratorium satu level di atasnya.
6: Okay.
7: Nah, ketika laboratorium satu level di atasnya tidak tersedia, maka dirujuk

0: itu tadi, sistem perencanaan kebutuhan dari regen itu harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Terakhir mungkin ke Ibu Kapus. Ibu Kapus, ini kan boleh dibilang puskesmas ini garda terdepan gitu ya, karena memang cukup berdekatan dengan masyarakat langsung untuk memastikan bagaimana satu wilayah ini bisa dipastikan epidemiologi apa yang terjadi, entah itu wabah, bisa ditentukan wabah KLB-nya ataukah dia hanya baru suspek atau seperti apa, bagaimana memastikan masyarakat ini teredukasi, karena kan ada masyarakat yang tipikalnya ya tidak mau gitu untuk diperiksa, tidak mau bahkan untuk berobat, apalagi dengan keribetan mengambil darah, ambil sampel, ambil air liur dan sebagainya. Masyarakat kita ini sangat malas gitu dalam tanda kutip untuk mau gitu diajak kooperatif istilahnya seperti itu. Apa strategi yang dilakukan oleh Puskesmas Batu Daah, Ibu Kapus?
2: Baik, jadi strategi dari kami Puskesmas itu, Pak. Jadi semua puskes, karena masyarakat ini banyak yang tidak mau menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, jadi mereka ini memang tidak mau untuk berobat. Jadi kami langsung turun ke rumah-rumah, Pak, melalui sistem, karena sekarang kan namanya sistem posyandu ILP. Jadi kami setelah melakukan posyandu di kantor desa atau di satu tempat, kalau misalnya banyak yang tidak berkunjung, itu kami langsung lakukan kunjungan lagi ke rumah-rumah. Jadi kami langsung turun langsung ke bagian dusun-dusun. Jadi kami langsung lakukan pemeriksaan di situ. Semua untuk pemeriksaan kami harus hanya melakukan pemeriksaan dasar saja, seperti untuk pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, asam urat. Kemudian kalau misalnya ada penemuan kasus campak tadi, malaria dan juga HIV, itu kami turun di beberapa tempat. Jadi kami tidak hanya sistem menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi karena masyarakat juga banyak yang tidak mau berobat, jadi kami langsung menemui mereka untuk langsung dilakukan pengambilan sampel darah kalau misalnya ada yang berindikasi untuk harus dilakukan pemeriksaan, karena jangan sampai akan terjadi penularan ke wilayah sekitar. Jadi kami tetap himbau untuk semua petugas dan juga kerjasama dengan kader, tetap kami langsung lakukan kunjungan rumah secara berkala. Misalnya ada laporan dari masyarakat ataupun ada rumor dari rumah sakit, itu kami langsung turun bersama-sama dengan petugas surveillance dan kerjasama juga dengan petugas analis puskesmas untuk langsung turun ke rumah-rumah warga yang dinyatakan indikasi. Dan untuk menentukan suatu KLB itu, kalau untuk campak itu hanya masih, kalau di wilayah Batu Daah hanya masih dikategorikan untuk KLB suspek campak karena sudah lebih dari 5 orang. Tapi kalau untuk KLB campaknya itu belum bisa dikategorikan karena baru 2 pasien. Kemarin juga sudah, tahun kemarin ya, ada 2 suspek campak yang kami kirimkan ke Lab Kesda, kemudian ada mereka kirim ke laboratorium ke Surabaya. Itu ada dinyatakan 2 orang yang positif di wilayah Puskesmas Batu Daah, dan itu belum bisa dikategorikan positif karena berbeda alamat, berbeda desanya. Dan jadi di Puskesmas Batu Daah itu hanya kategori KLB suspek campak. Begitu, Pak.
1: Baik, baik, baik. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sebegitu pentingnya gitu ya untuk melakukan pemeriksaan secara cepat, karena kita upayanya adalah untuk melakukan deteksi dini agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih kepada tamu kita yang sudah bergabung di sore hari ini, Kepala UPT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas Provinsi Gorontalo, Bapak Abdurazak Yahya Oli SKM. Terima kasih juga Pak Rusdin SST SKM, Ketua Tim Mutu PT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo, dan juga Kepala Puskesmas Batu Daah Ibu Yulin Hida SKM. Sehat selalu Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Yusri M. Penoro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusrian Penonong. Pendengar, kita awali Lintas Magota dari RRI Manado. Pantai Desa Kapitu, Minsel kini tidak hanya mengandalkan mangrove tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari.
2: Selamat datang di pesisir pantai Desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Minas Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
3: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minas Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelaman.
4: Sejak 2 tahun yang lalu, gagasan untuk memulai Desa Kapitu sebagai desa wisata itu melalui dukungan dari PT Kargil. Kami bersyukur tahun ini PNM Manado juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
3: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu, Alfa Winokan, mengatakan kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
5: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
3: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu, Minas Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
6: Potensi wisata, ekowisata di Desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa Desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Condores dari Desa Kapitu, Kabupaten Minas Selatan, melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pendengar, angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan hingga para pensiunan RRI menyemarakan rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
7: Rangkaian kegiatan menyukseskan Hari Radio ke-81 tahun 2026 di lingkungan RRI Gorontalo resmi dimulai dengan semangat kebersamaan melalui kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan berbagai lomba yang memupuk kekompakan. Kegiatan tersebut diikuti angkasawan dan angkasawati RRI Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan, hingga para pensiunan RRI. Sejak pagi, suasana lingkungan RRI Gorontalo tampak berbeda, dipenuhi canda tawa dan semangat peserta yang mengikuti kegiatan bersama. Sukacita terlihat dari wajah para peserta yang tidak hanya menjadikan jalan sehat sebagai aktivitas menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat hubungan lintas generasi di lingkungan RRI Gorontalo. Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum membangun kembali semangat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI. Hari Radio ke-81 tahun 2026, kehadiran para pensiunan turut memberi warna tersendiri. Mereka kembali bertemu dengan rekan-rekan lama dalam suasana yang lebih santai, sekaligus ikut merasakan semangat peringatan 81 perjalanan Radio Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio bukan hanya tentang usia lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan panjang radio dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ke berita dari RRI Tahuna. Loka Pom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
8: Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya, aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya, seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia, termasuk Lokapom Sangihe, turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
9: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Departemen POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak, termasuk daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, juga dan media tentunya, bersama-sama menyemarakkan atau menyemarakkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
8: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahobe melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
10: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di era kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dan DIM 13-12 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
11: Kegiatan tujuan adalah rangkaian dari kegiatan karya bakti skala besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk mengecokkan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang ada di semua lahan di Kabupaten Talaut.
10: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut. Pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
12: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, jengki, kemudian pala dan buah-buahan, juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Tatibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
13: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langkah untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala cengki yang produktif, dan ini saya pikir tepat sekali langkah terus-terus ini lewat Kodim 13-12 Kabupaten Talaut, dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 13-12 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri Mpunono atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 21 menit dari jam 5 sore. Pendengar, kita update satu informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi kondisi ini, BPBD setempat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, sebanyak 12.200 liter air bersih yang disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

0: Uno Uwu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya muslimin muslimah, kami infokan untuk waktu pelaksanaan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu berapa irama religi berikut ini.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Pendengar muslimin muslimah, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti hanya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Tingkola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, sementara Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 31 dibacakan oleh Qari'ah Nur Halisa Aurelia.

umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi azmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan risalah maghrib dengan judul Islam dan Disabilitas, Hak Peran dan Akses Inklusi. Ketika mendengar kata disabilitas, terkadang yang muncul dalam pikiran kita adalah keterbatasan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat manusia hanya dari keterbatasannya. Di balik setiap keterbatasan, ada manusia yang memiliki kehormatan, hak, kemampuan, cita-cita, dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Karena itu, pembicaraan tentang disabilitas bukan sekedar berbicara tentang rasa kasihan. Lebih dari itu, kita berbicara tentang keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kesempatan untuk berperan, dan kewajiban masyarakat untuk menghilangkan hambatan. Pendengar RRI di mana saja berada, Islam memuliakan setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama," dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ayat ini memberikan dasar yang sangat penting. Setiap manusia memiliki martabat. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh apakah seseorang dapat berjalan atau tidak, dapat melihat atau tidak, dapat mendengar atau tidak, ataupun memiliki kondisi fisik dan kemampuan tertentu. Allah juga berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ukuran kemuliaan dalam Islam bukanlah fisik, status sosial, kekayaan, jabatan, maupun kemampuan seseorang. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan, hak menyandang disabilitas dalam perspektif Islam. Islam memiliki prinsip keadilan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk, pertama, mendapatkan penghormatan. Mereka berhak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan ejekan atau penghinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, "Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka." Maka menjadikan kondisi disabilitas seseorang sebagian bahan candaan bukanlah akhlak seorang muslim. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Islam sangat memuliakan ilmu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena itu, penyandang disabilitas juga harus memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Jangan sampai keterbatasan fisik menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan beribadah. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan. Islam memberikan kemudahan sesuai kemampuan seseorang. Yang keempat, mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk berkarya dan berkontribusi. Jangan kita ukur kemampuan seseorang hanya berdasarkan kondisi fisiknya. Bisa jadi seseorang memiliki keterbatasan dalam melihat, tetapi memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Bisa jadi seseorang tidak dapat berjalan, tetapi memiliki kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang sangat baik. Karena itu, jangan menutup kesempatan seseorang hanya karena kita melihat keterbatasannya. Apa itu akses inklusi? Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah inklusi. Secara sederhana, inklusi berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua orang untuk ikut serta secara bermakna tanpa terhalang oleh kondisi tertentu. Jadi, bukan sekedar berkata, silakan datang ke masjid, tetapi kita juga harus bertanya, apakah semua orang benar-benar bisa masuk, beribadah, belajar, dan mengikuti kegiatan di masjid. Inilah yang disebut akses inklusi. Misalnya, apakah pengguna kursi roda dapat masuk ke masjid dengan aman? Apakah terdapat jalur yang mudah dilalui? Apakah penyandang tunanetra dapat mengetahui arah dan lokasi fasilitas? Apakah kita memberikan bantuan tanpa membuat mereka merasa direndahkan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena niat baik saja belum cukup jika di lingkungan masih menciptakan hambatan. Tanggung jawab bersama membangun lingkungan yang inklusif bukan hanya tugas penyandang disabilitas. Ini adalah tanggung jawab bersama. Keluarga perlu memberikan kasih sayang, pendidikan, dukungan, dan kesempatan.

0: kesehatan kepada anggota keluarga penyandang disabilitas. Masyarakat harus menghindari stigma, diskriminasi, dan ejekan. Guru dan ustaz perlu membuka kesempatan belajar bagi semua peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Perlu menyediakan kebijakan dan fasilitas yang memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara. Pendengar, dari pembahasan tadi ada 3 pesan utama yang perlu kita ingat. Pertama, hak penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki martabat dan hak. Mereka berhak mendapatkan penghormatan, pendidikan, ibadah, pelayanan, serta kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Yang kedua, akses inklusi. Kita perlu menghilangkan hambatan agar setiap orang dapat berpartisipasi. Masjid dan lingkungan sosial kita harus menjadi tempat yang ramah, aman, dan terbuka bagi semua. Jangan mengejek, jangan merendahkan, jangan mengucilkan, jangan menganggap seseorang tidak mampu hanya karena kondisi fisiknya. Sebaliknya, mari kita menghormati, mendengarkan, memberikan kesempatan, dan membantu menghilangkan hambatan. Karena pada akhirnya, kita semua adalah hamba Allah. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita semua membutuhkan rahmat serta pertolongannya. Semoga Allah menjadikan masjid-masjid kita sebagai rumah ibadah yang benar-benar terbuka dan ramai bagi seluruh umat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Terima kasih berkenan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk petang ini dengan beberapa informasi menarik dari portal berita lain kami dari

0: Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di manapun Anda berada saat ini, waktu 46 menit dari jam 6, sedara lagu dari Erwin Guta dan Yura Yunita. Selanjutnya ada pilihan lagu dari Destiny Childs. Untuk Anda semuanya ingin mengenang masa-masa kejayaan Destiny Childs lewat lagunya Say My Name.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya, sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dengan Dennis di Gorontalo malam ini, menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Radio pendengar, updatean informasi untuk Anda. Kita cek dulu ada updatean terbaru apa dari laman resmi kamerari.co.id. Ya, terkait dengan pelaksanaan Indonesia Critical Mass ya, Gorontalo ICM yang mempertemukan 11 komunitas sepeda dari berbagai daerah di Gorontalo ini dinilai dapat mendorong kembali minat masyarakat Gorontalo untuk bersepeda. Kegiatan ini juga akan digelar hari ini juga ya, sebentar malam, sebagai bagian dari rangkaian Semarang Karari Fest 2026. Dan Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo Fali Ibrahim kepada RRI juga mengatakan bahwa mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan komunitas sepeda dari berbagai daerah ini. Dan event sepeda seperti CM ini penting untuk mendorong gerakan bersepeda di tengah masyarakat, karena kehadiran kegiatan yang melibatkan banyak komunitas dinilai bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk kembali menjadikan sepeda sebagai bagian dari aktivitas. Update informasi dari RRI.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Vina Panduwinata, Satu Dalam Nada Cinta.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selanjutnya kami temani Anda dengan Sandiwara Radio. Sandiwara Radio kali ini persembahan dengan Mimbar Agama. Ya, Sandiwara Radio nanti jam 9, Dennis. Mimbar Agama Hindu. Mimbar Agama Hindu ini pendengar malam hari ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah oleh Iwayan Lancar SAG dengan judul Hubungan Catur Asrama dengan Catur Purusa Arta. Kami ulangi, dengan judul Hubungan Catur Asrama dengan Catur Purusa Arta oleh Iwayan Lancar SAG.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang mulia, pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada. Mimbar Indu kali ini membahas tema hubungan catur asrama dengan catur purusa arta. Agama Indu menuntun umatnya dalam hidup ini melalui ajaran catur asrama. Catur asrama adalah empat fase kehidupan dalam hidup ini yang hendaknya dilalui oleh masing-masing umat guna mewujudkan tujuan hidupnya dan tujuan beragamanya. Keberadaan catur asrama tidak dapat dipisahkan dengan catur purusa arta. Catur purusa arta adalah empat tujuan hidup yang utama bagi umat yang patuh dijadikan pedoman moral untuk melaksanakan catur asrama. Manusia harus menyadari bahwa perjalanan hidupnya pada hakikatnya adalah perjalanan mencari Tuhan, Sang Yang Widiwasa, lalu bersatu dengannya. Perjalanan seperti itu adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan, bagaikan mengarungi samudra yang bergelombang. Sudah dikatakan di atas bahwa ajaran agama telah menyiapkan sebuah perahu untuk mengarungi samudra itu, yaitu Dharma. Hanya dengan berbuat berdasarkan Dharma, manusia akan dapat dengan selamat mengarungi samudra yang luas dan ganas. Bagaimana hubungan catur asrama dengan catur purusa arta? Catur purusa arta merupakan landasan moral beragama umat untuk mewujudkan ajaran catur asrama. Dalam satu fase kehidupan, umat Hindu memiliki kewajiban moral untuk mewujudkan tujuan beragama dan bernegara. Pada fase brahmacari, umat hendaknya lebih mengutamakan untuk melaksanakan dharma daripada mendapatkan kekayaan harta. Harta juga penting untuk menunjang, memperoleh ilmu, mengisi segala keinginan, nafsu, kama dalam mencapai kebahagiaan, moksa, sebagaimana tujuan hidup. Dharma, arta, karma, dan moksa merupakan satu kesatuan utuh sebagai unsur-unsur catur purusa arta. Semua unsur-unsur tersebut hendaknya dimanfaatkan secara menyatu dengan tetap memberikan skala dominasi sesuai jenjang yang dilakoni dalam kehidupan ini, brahmacari, grehastha, wanaprastha, dan biksuka oleh umat sedharma. Demikian pada masa grehastha, umat hendaknya lebih mengusahakan dan mengutamakan arta dan kama berdasarkan dharma untuk mewujudkan rumah tangganya yang harmonis. Tatkala berada pada masa wanaprastha, pelaksanaan dharma dengan melepaskan kehidupan duniawi, kemudian memperdalam ilmu agama kerohanian untuk dijadikan bekal dalam menghadapi sisa hidup pada umat manusia dan makhluk hidup. Hal ini sangat penting dalam rangka mencapai moksa. Dengan demikian, kebahagiaan hidup yang abadi, moksa, yang dicita-citakan pada masa biksuka dengan mudah dan dapat diwujudkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk dapat mewujudkan tujuan agama dan tujuan hidup umat manusia, dapat dicermati dari terjalinnya hubungan antara catur asrama dengan catur purusa arta. Catur purusa arta adalah merupakan landasan moral umat melaksanakan catur asrama. Tanpa landasan catur purusa arta, nampaknya sulit konsep ajaran catur asrama dapat diwujudkan dalam hidup dan kehidupan ini. Catur purusa arta tersebut hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Sebagai dampak positif dari penerapan catur purusa arta secara konsisten adalah dengan mudah dapat terwujudnya tujuan agama dan tujuan hidup umat manusia. Sebaliknya, bila hal itu tidak ditepati, maka kehancuran tentu akan terjadi pada setiap umat yang melanggarnya. Demikianlah hubungan catur asrama dengan catur purusa arta sebagai ajaran agama Hindu. Catur purusa arta memiliki hubungan yang sinergis dengan catur asrama. Bila umat tidak dengan sungguh-sungguh mempedomani diri dengan ajaran catur purusa arta dalam melaksanakan catur asrama,
maka sikap dan tindakannya yang sedemikian itu adalah sangat sia-sia, karena sudah barang tentu tidak akan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidupnya dan tujuan beragama. Dampak yang akan ditimbulkan apabila umat Hindu tidak konsisten memahami dan mengamalkan ajaran catur Purusarta dengan catur asrama sudah barang tentu adalah kehancuran, dan hidupnya baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Hal yang seperti itu patut dihindari oleh semua umat yang ada di muka pertiwi ini. Contoh kehidupan catur warna dan catur asrama banyak dapat kita baca dan mempelajarinya dari berbagai sastra agama Hindu, dan kehidupan sehari-hari umat di masyarakat sebagai contoh implementasi ajaran catur warna dan catur asrama. Di antara karya sastra tersebut adalah Itihasa, Purana, kitab-kitab agama Hindu lainnya. Salah satu di antara kitab-kitab itu yang mengisahkan tentang kehidupan catur asrama dapat kita ambil dari kitab Mahabharata, bagaimana sosok Panca Pandawa menjalani fase demi fase kehidupan sejalan dengan hukum yang berlaku dan diikutinya. Panca Pandawa adalah sosok Brahmana Warna. Tatkala di antara mereka menjadi penasehat raja-raja kecil Purohita yang ada di negeri Barata, pelajaran yang dihajarkan oleh para mahagurunya kepada Pandawa diikuti dengan penuh ketekunan dan sungguh-sungguh. Saat itu Pandawa berada pada masa Brahmacari Asrama. Pada saat negerinya diserang oleh musuh-musuhnya, Pandawa maju ke medan perang untuk mempertahankan keselamatan masyarakat, bangsa dan negaranya dari kejaran pemberontak. Panca Pandawa adalah sosok pemimpin kesatria yang gagah berani. Seiring dengan berputarnya waktu, Panca Pandawa membangun rumah tangga yang harmonis dan utuh dengan tokoh seorang ibu yang utama, yaitu Grahastha Asrama. Selama 12 tahun terbuang di hutan, Panca Pandawa memasuki fase Wanaprastha, dan saat berupaya memajukan perekonomian negerinya sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera, ini berarti Panca Pandawa tampil sebagai Vaisya Warna. Setelah terbuang selama 12 tahun dan kembali dari hutan dalam penyamaran, Panca Pandawa sebagai pembantu di sebuah kerajaan Sudra Warna dalam catur asrama dengan menjadi pengajar berbagai bidang ilmu, terutama bidang seni dan agama. Ini berarti Panca Pandawa berada pada fase biksuka dalam catur asrama. Demikian juga pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, lingkungan kita sejak kecil dihajar oleh orang tua dan juga disekolahkan sampai tamat dengan jenjang pendidikan tertentu dan dewasa. Dalam catur warna, fase ini adalah tergolong Brahmana Warna. Sedangkan dalam catur asrama termasuk sedang mengikuti masa Brahmacari Asrama. Dengan memiliki keterampilan tertentu, selanjutnya mampu membangun rumah tangga sekaligus menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangunnya adalah tergolong Grahastha dalam catur asrama dan Kesatria Warna dalam catur warna. Tanggung jawab lahiriah dalam rumah tangga yang dibangun telah selesai. Dengan meninggalkan kehidupan berumah tangga, mengasingkan diri dari keramaian, melepaskan ikatan keduniawian, mengelola pertanian dan perdagangan untuk kemakmuran masyarakat, banyak adalah wujud dari fase Wanaprastha dalam catur asrama dan termasuk golongan Vaisya Warna dalam catur warna, dan akhirnya mempersiapkan diri untuk mendalami kerohanian, mengajarkan dan menyebabkan dharma dengan suatu pelayanan yang tulus adalah merupakan wujud dari Sudra Warna dalam catur warna dan biksuka asrama dalam catur asrama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga mimbar agama Hindu ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat Hindu dimanapun berada. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sopinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Scientist, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa

0: alhamdulillah rame ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat yang terdiri dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Alagusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan. Itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor, seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamojol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftaisar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Krisis kali ini, untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi pada
10: saat ini. Penanganan seperti apa, Pak?
11: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
10: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
12: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
13: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
14: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
13: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
16: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
15: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
17: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, itu sangat penting. Untuk itu bisa kita
15: turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
19: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang memang gunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Jakarta dari Pemda DKI.
18: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita update informasi bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi Emhum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa "men the world they hate" sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan

0: tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi perang dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti sandiwara radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul.

Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu

0: Bu, panas yang terbesar. Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa HP-nya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, Sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Mat, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk update informasinya di rri.co.id, download aplikasi live streaming RRI Digital dan juga aplikasi RRI News. Bentar lagi saya akan update informasi dari rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dengar, terima kasih untuk Anda yang selalu di Prosatu RRI Gorontalo updatean informasi dari rri.co.id. Kita cek dulu di Gorontalo ada updatean terbaru apa ini. Oke, di mana pendengar di hari Jumat ini, namanya Jumat Curhat, Polresta Gorontalo Kota serap keluhan pengemudi bentor. Ada kegiatan ini menjadi ruang bagi pengemudi untuk menyampaikan keluhan terus juga persoalan yang mereka hadapi nih saat beraktivitas di jalan raya. Selain menyerap aspirasi, kepolisian juga memberikan penguatan terkait keselamatan berlalu lintas dan juga keamanan serta ketertiban masyarakat, di mana juga pengemudi bentor diminta mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Nah, kepolisian juga mengingat pengemudi untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak, kelengkapan dokumen berkendara termasuk STNK dan juga SIM. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar tetap terus di 101,8 FM. Pukul 22 nanti ada seperti biasa, kalau malam-malam jam 10 malam itu ada kita bernostalgia dengan program Ruang Rindu. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kubis kucing ini pendengar dikenal salah satu tanaman herbal yang sejak lama itu dimanfaatkan masyarakat secara tradisional. Nah, tanaman ini sering diolah menjadi seduhan atau ramuan karena dipercaya ini bisa membantu melancarkan buang air kecil, ya. Jadi makanya tuh salah satu alasan kumis kucing digunakan untuk tujuan ini yaitu karena punya efek diuretik, yaitu bisa membantu meningkatkan produksi urin. Namun perlu dipahami lagi pendengar bahwa sesuatu yang berasal dari tanaman bukan berarti otomatis aman dikonsumsi tanpa aturan, ya. Jadi penggunaan kumis kucing secara berlebihan atau terlalu sering itu tetap bisa menimbulkan resiko. Karena produksi urin ini bisa meningkat, tubuh berpotensi kehilangan lebih banyak cairan dalam kondisi tertentu. Lagi kehilangan cairan yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Karena itu jangan menjadikan kumis kucing sebagai minuman harian tanpa mengetahui kebutuhan dan kondisi tubuh, ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. So, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Belakangan banyak kesalahpahaman yang terkuak antaranya peta dunia. Ketika dilakukan analisis dan perhitungan detail, ada banyak ilustrasi dari geografi planet kita yang menunjukkan distorsi besar dengan kenyataannya, terutama proyeksi Mercator klasik. Nah, peta dunia karya Narukawa berhasil mendapat penghargaan internasional dan akan mulai diterapkan secara umum. Dinamakan sebagai autographic map, karya indah ini dinilai akurat secara sains maupun menarik secara penampilan artistik. Bahkan karena memiliki keindahan dan keakuratan yang tinggi, karya ini menerima penghargaan prestisius, yaitu Good Design Grand Award yang dilaksanakan di Jepang. Peta autografik dapat berubah menjadi berbagai bentuk dengan tetap menjaga keproporsionalan serta keakuratannya. Tidak peduli dalam bentuk apapun peta ini ditampilkan, mulai dari konvensional, bulat, datar dua dimensi, bahkan dilipat dalam beberapa bentuk tiga dimensi, yang bisa dilipat dari garis lipatan transparan yang disediakan. Semua negara dan benua yang ada akan tetap proporsional satu sama lain, termasuk yang sering terlupakan seperti Antartika.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kau dan Aku Sama ya. Updatean kembali lagi informasi masih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar dari rri.co.id. Kita bicara soal Bawang Putih dan Jahe yang sama-sama dikenal punya senyawa yang bisa melawan peradangan. Lantas adakah yang sebenarnya lebih unggul di antara keduanya? Kalau dilihat dari rri.co.id ini pendengar, para ahli itu menilai keduanya punya keunggulan masing-masing, di mana penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dan jahe itu bekerja melalui senyawa aktif yang berbeda. Peradangan sebenarnya ini merupakan respon alami tubuh terhadap cedera, stres atau infeksi. Jadi masalah ini bisa muncul ketika peradangan tingkat rendah itu berlangsung dalam waktu lama gitu. Ahli gizi juga mengatakan peradangan jangka pendek ini kita bisa membantu proses penyembuhannya. Sebaliknya kalau peradangan kronis dikaitkan dengan penyakit jantung, diabetes tipe 2 itu. Ada banyak ya manfaat dari bawang putih dan juga jahe, di mana jahe itu bisa mengandalkan gingerol dan sogaol. Dan untuk informasinya terkait mana yang lebih baik untuk peradangan, ini Anda bisa cek di rri.co.id ya. Ada juga bagaimana lebih baik dikonsumsi bersama secara teratur. Saya spill ya. Kalau bawang putih dan jahe ini bisa dipadukan dalam tumisan sup, bumbu, perendam atau saus. Kombinasi ini juga bisa menambah cita rasa tanpa mengandalkan satu bahan saja gitu ya. Informasi lebih lengkap lagi silakan Anda cek di rri.co.id.

0: Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, jazz musik menemani Anda pukul 23 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan denda

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

0: Filosofi Gula dan Kopi. Filosofi Gula dan Kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Tentu yang disalahkan adalah gula, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi jadi manis. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan.
1: Salam Pro Satu.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dennis Pokings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Setelah lagi mencar, kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo, program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Merdeka!

0: 표정어.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 dan sudah pasti juga akan menyuguhkan program siaran kami di awal untuk Gorontalo pagi ini, yaitu religi pagi. Hari ini menyangkut topik akidah dan tauhid, dan insyaallah para narasumber kami juga akan hadir bersama Feni Mohi, nanti akan dikawal juga disiarkan melalui program 4 Gorontalo. Kita menanti dengan persembahan lagu religi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustaz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, nantinya kami akan berikan kesempatan untuk bertanya di line telepon dan juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA di 0821 9664 8664, juga bisa mengirimkan lewat WA. Dan juga selamat pagi yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, sama kami berikan kesempatan bisa mengirimkan pertanyaan. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan penuh kasih sayangnya sehingga pagi ini kita bisa bersua di Religi Pagi. Juga kita sudah terhubung dengan narasumber kita pagi ini bersama Al-Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid MH. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fani.
0: Iya, segar sekali pagi ini ya Ustadz ya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, kita topiknya akidah dan tauhid ya. Silakan untuk membuka kebersamaan di pagi ini. Kedua lo.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi 'ibadikas salihin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung bersama kami di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Bisa mengirimkan melalui WA, juga YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton. Semoga pagi ini juga sama ya, bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, di line telepon kami terima di 0821 9664 8664. Silakan untuk penelpon pertama kami buka untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Dan nantinya Ustadz Bahmid siap untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, terputus ya.
2: Halo.
0: Oh ya, ya Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmala.
2: Ya sayang.
0: Oke. Sayang tidak ketemu kemarin ya.
2: Sebelum baik mengawali pertanyaan. Kemarin saya ada cari Fani tapi tidak ada di RRI.
0: Berarti belum berjodoh.
2: Ini saja ya.
0: Iya, silakan Ibu Rosmala.
2: Mencuri dan papan curi. Mencuri itu kalau dari arti mana kata itu hanya sekali dua kali dibuat. Tapi kalau papan curi sudah berulang-ulang kali dibuat. Nah, pertanyaan saya, orang yang mencuri itu kasihan karena sudah terdesak dengan kelaparan. Terpaksa mengambil misalnya seperti kue, apa saja. Kalau orang papan curi, itu hanya orang yang menimbun-nimbun harta. Nah, kalau seandainya orang yang mencuri ini, apa hukumannya dari Allah? Sama dengan orang yang papan curi, karena di sini dia hanya menimbun-nimbun harta, sedangkan di sana dia kelaparan. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Rosmala. Baik, Ustadz Bahmid, ya kita sapa dulu ya. Ustadz Dr. Husni Idrus ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Baik, satu pertanyaan dari Ibu Rosmala, mungkin langsung saja Ustadz Bahmid untuk menjawab ya.
1: Setiap dosa tentu akan diberikan sesuai dengan takaran, pertama kualitas perbuatannya dan kedua frekuensinya. Dan yang berikut tentu akibat yang didapatkan dari dosa tersebut, itu tentu berbagai macam hal yang akan dinilai dari dosa tersebut. Bisa jadi juga karena sikap orang tersebut yang meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meremehkan dosa dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatur hak Allah untuk menentukan dosa seseorang. Tetapi tentu saja orang yang melakukan dosa sekali dua kali, melakukan pencurian, tentu berbeda dengan orang yang melakukannya sebagai sebuah rutinitas, apalagi menjadikannya sebagai sebuah profesi. Itu tentu akan sangat berbeda. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim fa'il, tapi ada yang disebut dengan sifat syabbah. Isim fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan, tapi sifat musyabbah yang salah satunya yang merujuk kepada al-amtila al-mubalaghah, yang menunjukkan sesuatu yang sering dilakukan. Syarib itu artinya peminum, tapi syarab artinya tukang minum. Itu berbeda antara orang yang berzina dengan penzina, dengan pelacur. Itu berbeda. Dan tentu saja pencuri dengan orang yang melakukan sekali dua kali pencurian dengan orang yang punya profesi pencuri. Jadi ini tentu pasti akan dibedakan, termasuk motifnya. Di dalam, bahkan dalam satu peristiwa di zaman paceklik, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada sekali orang mencuri ketangkap. Lalu setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan pertanyaan kenapa dia mencuri, ternyata dia mencuri karena memang lagi kelaparan. Dan seharusnya orang yang mencuri pada saat itu setelah memenuhi syarat akan dikenakan hukuman sanksi dipotong tangan. Tetapi karena ternyata motif orang tersebut melakukannya karena dia kelaparan, sangat butuh, maka oleh Umar bin Khattab sanksi tersebut itu tidak diberlakukan. Memang dia terdesak. Dia terdesak. Jadi itu semua tentu Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat adil dalam melihat sesuatu. Ahkamul hakimin, zat yang sangat hakim, yang sangat bijaksana, tidak akan ada satupun makhluk yang akan mendapatkan kezaliman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Demikian Ibu Rosmala.
0: Baik. Ustaz Husni, mungkin ada tambahan?
3: Cukup.
0: Cukup ya, baik. Kita terima lagi penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
4: Tamu ini di Limpoto.
0: Agak kecil ya suaranya, bisa.
4: Dengan Pak Muiz ini di Limpoto.
0: Pak Muiz, oke. Okay. Pak Muiz, silakan Pak Muiz pertanyaannya.
4: Sekarang ini perayaan Nabi besar Muhammad SAW dalam apa yang kata kredit kita ini.
0: Iya.
4: Padahal ini bukan dianjurkan oleh Nabi kita, dan dengan tidak termasuk juga sunnah dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW.
0: Iya.
4: Tapi ini apakah tidak menyimpan dari akidah dan tauhid kita yang sampai ini sudah membesar-besarkan hal ini, tapi yang wajib kita abaikan seperti sholat wajib. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, Ustadz Husni silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Memahami atau melihat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa hanya dari satu sudut pandangnya. Pertama, harus bedakan antara ada agama murni, tidak bercampur dengan budaya. Yang kedua, ada budaya murni, tidak bercampur dengan agama. Nanti ada yang ketiga, kolaborasi antara agama dan budaya. Di Gorontalo, kolaborasi itu disakralkan dengan prinsip adat persendikan syarak, syarak persendikan kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Maulid Nabi memang tidak ada di zaman Nabi SAW secara formal. Formal itu maksudnya perayaannya sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Tapi secara individu, secara sederhana, itu dirayakan. Tidak serame seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, sebagaimana Rasulullah ditanya, "Limadza tasumu hadzal yaum?" Kenapa puasa hari Senin? Nabi bilang, "Al-yauma wulidtu fihi." Aku dilahirkan di hari Senin ini. Maka Rasulullah puasa. Secara sederhana berarti memberikan isyarat Rasulullah SAW mensyukuri kelahiran itu melalui puasa. Ya, itu kan tidak formal serame hari ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk memahami, menyimpulkan boleh dan tidaknya, bisa disimpulkan melalui dalil yang lain. Ya, kalau kita tidak temukan dalam Al-Quran secara khusus, kita tidak temukan dalam hadis secara khusus, maka bisa menggunakan pemahaman dalil. Ini beda, dalil dan pemahaman dalil. Ya, pemahaman dalilnya apa? Dia masuk, kalau saya, dia masuk pada fiqhul maqasid. Di bawah fiqhul maqasid itu ada namanya fiqhul wasail. Fiqhul maqasid itu ada tujuan-tujuan syariat diturunkan, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga jagakan, ya itu. Nah, semua hal yang bisa menjaga manjarra ila masyru'in bahwa masyru' dalam fiqhul maqasid wal wasail wasila, bahwa segala sesuatu yang menjadikan sempurna satu kewajiban maka wasilahnya menjadi wajib pula. Mencintai Nabi itu kan wajib. Nah, ada wasail, ada wasilah-wasilah yang mengajak kita atau yang membantu kita mencintai Nabi, maka wasilah itu juga bagian daripada kewajiban. La yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajibun, sesuatu yang sempurna tidak akan sempurna kecuali melalui wasilah ini, maka berarti itu juga bagian daripada yang diperintahkan. Cinta pada Nabi wajib, wasilahnya macam-macam, melalui salawat, melalui perintah yang lain, atau melalui wasilah yang lain. Maka ini yang disebut dengan ekspresi cinta kepada Nabi. Nabi itu menjadi tuntutan juga untuk dilakukan. Sebaliknya adalah manjarra ila muharram fahuwa muharram. Ya, sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke dalam keharaman, maka dia jadi haram. Ya, semua jalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam jurang keharaman, maka dia juga haram. Zina itu haram. Maka wasilah, jalan-jalan menuju zina juga jadi haram. Ini yang disebut dalam Quran, wala taqrabu zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati jalannya, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan dosa. Jadi Quran menyebutkan jangan dekati wasilah yang menyebabkan, belum langsung jangan lakukan zin, jangan dekati ya sebab-sebab jalan-jalan menuju yang haram itu. Maka jalan menuju yang haram itu adalah haram, jalan yang menuju atau wasilah yang menuju itu juga jadi kewajiban, karena jadi lain. Demikian dengan Maulid Nabi SAW. Cinta kepada Nabi adalah sebuah kewajiban. Carilah wasail, bagaimana caranya? Maka dapat wasail melalui peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Di peringatan kelahiran Nabi itu kan hanya ada pertemuan silaturahim. Nilainya kebaikan. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Siapa yang melarang Al-Quran? Yang ketiga bacaan sirah. Membaca sirah Nabi SAW. Itu sama dengan kita dengar ceramah. Dan seterusnya. Hanya memang kita atur biar dia tidak jadi masalah. Satu, ya biasanya orang bawa maulid tapi dia tidak sholat subuh. Ah, itu saja yang dihilangkan. Iya. Harus dipaksa sholat subuh. Yang kedua, kadang mengganggu orang kalau dalam budaya tradisi Gorontalo. Kalau sampai dari Ba'da Isya sampai Ba'da Badai saya sampai jam 10, pakai mic dalam. Sisanya pakai mic luar. Sisanya kita pakai mic dalam. Yang ketiga, jangan merokok di dalam masjid. Ya, jangan merokok karena bisa mengotori. Nah, ini yang disebut mengotori masjid. Ini namanya protokol peringatan Maulid Nabi SAW. Jadi seharusnya kalau itu tercapai, silahkan. Tapi kalau menyelisihi hal-hal yang dilarang, ya protokol tadi, maka lebih afdol kita tidak merayakan daripada merayakan kemudian menodai hal-hal yang sifatnya syariah. Sekali seperti itu.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi. Silakan yang lain bisa bergabung lagi di line telepon. Kembali penelpon, Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak?
5: Pak Sudirman Pane, Pak Tudar.
0: Pak Sudirman Pane. Baik, Pak Sudirman, pertanyaannya.
5: Ya, terima kasih ke Ustaz dan moderator.
0: Iya.
5: Kita di sini dalam keislaman kita itu, kita mengenal istilah-istilah di dalam, termasuk yang kita bahas hari ini adalah akidah dan tauhid. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah ada batasan-batasan ataupun perbedaan antara akidah, iman, dan tauhid?
0: Ya.
5: Dan ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk di dalam kategori mana itu kalimat itu yang pertama tanyaan. Kemudian yang kedua adalah masih ada kaitan dengan pelaksanaan ya maulid ini. Pertanyaan saya, di antara kita itu ada dua sebutan ya dalam hal ini. Ada yang mengatakan maulid dan ada yang mengatakan maulud. Mana yang benar? Dan apakah memang kedua kalimat itu memang ada beda, ada perbedaan? Kira-kira hanya itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmit, ada beberapa pertanyaan ya. Silakan.
1: Baik. Yang pertama, yang terkait dengan iman, tauhid, dengan akidah. Jadi di dalam hadis Jibril alaihi salam yang terkenal saat di akhir hayat Rasulullah, mengajarkan tentang intisari Islam, maka diajarkan Islam itu ada yang disebut dengan rukun iman. Ada 6 rukun. Nah, rukun iman tersebut atau hal-hal yang terkait dengan keyakinan itu oleh para ulama diformulasikan, dibuat secara sistematis sebuah ilmu. Ilmu yang berkait dengan seluruh keyakinan yang ada dalam rukun iman tersebut. Dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Nah, ilmu tersebut tentu pembahasan terluasnya adalah terkait masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, karena itu pokok iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka beri nama ilmu tersebut. Namanya apa? Dulu namanya Al-Fiqhul Akbar. Dulu namanya Al-Fiqhul Akbar namanya, dan Imam An-Nawawi apa Imam Abu Hanifah menyusun buku itu disebut dengan Al-Fiqhul Akbar. Setelah itu ada yang menamakannya Usuluddin. Apa yang dibahas sama. Lalu ada yang menamakannya sebagai ilmu tauhid. Lalu ada yang menamakannya sebagai ilmu akidah, dan ada yang menamakannya sebagai ilmu kalam. Apa yang dibahas? Yang dibahas sama tentang akidah dari A sampai Z, dari rukun A sampai rukun terakhir, dari rukun pertama sampai rukun terakhir. Tentu penamaan-penamaan tersebut ada alasannya. Kenapa disebut dengan fikul akbar, kenapa disebut dengan ilmu akidah, kenapa disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu akidah karena dia merupakan ikatan, sedangkan keyakinan itu adalah ikatan yang sangat kuat, al-uqdah. Lalu setelah itu kenapa disebut ilmu tauhid? Dia menamakan karena pembahasan yang paling utama dalam ilmu tauhid itu adalah bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang dibahas cuma tentang keesaan Allah? Tidak. Yang dibahas adalah semuanya. Adalah tentang juga tentang mahsyar, cuman ini namanya menamakan sesuatu bismil ba'di. Jadi kadang kita menamakan sesuatu yang besar dengan mengambil sebahagian dari apa yang akan kita namakan. Sama dengan dalam bahasa kita sehari-hari lah, kita tahlilan. Tahlilan itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah yang kita ucapkan saat kita tahlilan itu cuma la ilaha illallah? Tidak. Itu kita mengucapkan juga di sana ada salawat, kita mengucapkan juga Allah, kita mengucapkan juga baca Al-Quran. Cuma itu namanya tasmiyatul kulli bismil ba'di. Itu biasa dalam balaghah seperti itu. Nah, jadi pokok iman itu dibahas dalam ilmu, dan ilmu ini, ilmu iman tentang bahasan iman ini, itu disebut dengan ada lima, biasanya lima penamaan yang populer. Tapi yang paling populer sesudah itu adalah ilmu akidah, ilmu kalam. Memang ada sedikit perbedaan tentang ilmu kalam ini, karena ilmu kalam ini dibangun juga atas dasar logika-logika yang sangat kuat. Logika-logika yang sangat kuat. Jadi ilmu akidah yang dibangun atas logika yang sangat kuat itu biasanya disebut dengan ilmu kalam. Dan ilmu ini harus dipelajari. Kenapa? Kalau tidak, orang akan sangat mudah untuk digoncang dengan syubhat-syubhat yang terkait dengan logika tentang ateisme dan sebagainya. Orang kalau tidak belajar ilmu kalam akan sangat mudah menjadi ateis, karena akidahnya tidak dibangun atas dasar logika yang kuat. Itu satu. Yang kedua, yang terkait dengan maulid. Maulid itu namanya isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Jadi sedangkan maulid itu bisa kita sebut dengan masdar mimi, atau bisa disebut dengan isim zaman atau isim makan. Apa isim? Ya, isim zaman, tentang zaman kelahiran atau kelahiran itu sendiri. Maka yang paling pas tentu saja bukan maulud, karena maulud itu adalah orang yang dilahirkan. Jadi tentang maulid itu yang paling pas, tentang merayakan maulid Nabi, merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itulah yang ditanyakan ya?
0: Ya. Baik.
1: Cuma dua itu ya?
0: Ada. Baik. Tiga, satu.
1: Satu lagi tentang?
0: Tentang maulid, kata maulid dan maulid.
1: Sudah, itu sudah.
0: Ya, ya.
1: Satu.
0: Baik.
1: Lagi?
0: Kayaknya sudah ya. Sudah dirangkum satu kali ya Ustaz. Baik.
1: Ada yang kelewat Ustaz Husni?
0: Ustaz Husni mungkin terlalu banyak pertanyaan tadi.
6: Ya. Ya,
0: baik. Kita akan berikan kesempatan lagi buat yang lain, atau nanti Pak Sudirman nanti masuk lagi kalau masih ada yang kurang ya. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Religi Pagi. Tapi Ustaz, kita akan break sejenak ya. Nanti sebentar, nanti kalau misalnya ada yang kurang, Pak Sudirman bisa chat kami lagi ya di WA. Dan tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi.
7: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
8: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: kita masih bersama di Religi Pagi di edisi hari ini, masih dengan topik akidah dan tauhid, dan juga ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk di pagi ini. Kita lanjut lagi Ustadz Husni, pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Orang meninggal bunuh diri itu kan mati kafir. Apa boleh jenazahnya tidak perlu disolati? Karena percuma disolati dan didoa, tetap sia-sia Ustadz. Ini pertanyaan dari Pak Roman Gani Ustadz Husni, silakan.
3: Ya, orang yang mati bunuh diri itu macam-macam ya. Ada yang mati bunuh diri memang karena dia kafir. Tapi karena ada juga yang mati bunuh diri tidak status dia sebagai kafir, tapi karena stres dan seterusnya. Poinnya sebenarnya, kalau saya membaca, selama dia la ilaha illallah ya, selama dia la ilaha illallah, dan dia masih meyakini itu, maka statusnya tidak kafir. Tetap dia disolatkan ya, tetap disolatkan, diselenggarakan jenazahnya sebagaimana dalam fardu kifayah. Ya, kecuali kita temukan ya dia memang orang kafir tulen, ya orang kafir murni, maka saya kira bisa dipastikan sudah tidak ada la ilaha illallah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi orang yang bunuh diri karena stres dia, satu penyakit yang kena pada dirinya, kemudian dia pugado itu maksudnya sudah tidak mau sembuh. Akhirnya kalau tidak salah dicakar wajahnya atau bagaimana, menyebabkan kematian. Dan itu di zaman itu tidak dihukumkan dia tidak disolatkan, tetap dia disolatkan. Ya, hanya memang dosa bunuh diri itu dosa besar. Membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri itu bagian daripada dosa besar. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh dirimu karena sesungguhnya Allah sayang ya, sayang pada dirimu. Kata sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu modal kita. Sebenarnya Allah sayang ya, hanya kita terlalu galau, stres ya, depresi. Tiga urutan itu ya, galau, stres, depresi itu. Yeah. Maka dia selesaikan hidup dengan cara itu kategorinya adalah kategori dosa besar. Oleh karena itu saya mirip tetap masih disolatkan ya, bukan diumumkan bahwa dia tidak disolatkan. Dosanya memang dosa besar. Sabakan ya abdi, ya Allah mengatakan hambaku telah mendahului takdirku kepadanya. Nah, mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada dosa besar. Kita tidak tahu hatinya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam jiwanya. Nah, itu yang kemudian bisa saja modal bahwa dia masih muslim hanya karena ada masalah dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan bunuh diri. Saya kira seperti itu.
0: Baik, kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mudah-mudahan ini bisa tercover semuanya, bisa dijawab. Dari Pak Raflin Pakaya, Ustadz Bahmit, pertanyaannya, dalam konteks akidah dan budaya, dapatkah saya mengucapkan Om Swastiastu pada pembukaan sambutan dan Om Santi Santi Om pada akhir sambutan? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Bahmit.
9: Ya, budaya pada dasarnya dibolehkan, tapi dengan syarat budaya tersebut tidak ada maksiat dalamnya, tidak ada sesuatu yang haram dalamnya, dan tidak ada sesuatu yang melanggar akidah apalagi. Nah sekarang salah satu budaya kita misalnya ada yang biasa, ada yang tidak melanggar akidah dan punya sesuatu yang bisa diterima. Misalnya kita mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. itu sesuatu yang tidak ada masalah. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada kata-kata yang mengandung maksiat, tidak ada kata-kata yang mengandung hal yang melanggar syariat. Tapi ada beberapa kalimat yang menurut para ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, yang mengandung pembenaran terhadap akidah, kebenaran akidah. Dan ini perlu dihindari. Dan termasuk adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu, Santi-Santi Om. Om ini berarti, kalau tidak salah ya, menunjukkan nama Tuhan dari salah satu yang diakui oleh agama lain. Begitu juga dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ini bukan budaya-budaya biasa. Buddhaya itu adalah Buddha. Jadi, menunjukkan tentang, berarti tentang Buddha. Semoga kira-kira Buddha atau Om atau Tuhan yang... Jadi seolah-olah kita dengan ucapan itu, kita memberikan pengakuan terhadap Tuhan mereka. Itu jadi masalahnya. Mungkin ada yang berdalih, kita kan tidak meyakininya. Permasalahannya yakin atau tidak, tapi dengan menyebut nama Tuhan mereka, semoga Tuhan mereka memberkati, itu menyebut nama Tuhan mereka, ya, berarti ada pengakuan Tuhan tersebut sebagai Tuhan yang eksis. Tuhan yang ada, padahal kita meyakininya tidak ada. Dan Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Maka oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia khusus kepada dua kata itu tidak membolehkan. Kalau sekedar shalom, shalom memang biasa diucapkan oleh orang Kristen. Tapi shalom itu artinya salam, sejahtera, tidak ada masalah. Tapi yang terkait dengan nama budaya dan semuanya, saya sendiri memilih untuk tidak mengucapkannya, untuk menjaga tubuh lebih hati-hati. Tapi tentu bagi yang mengucapkannya, tidak, kita tidak mengatakan bahwasanya dia telah masuk kepada telah murtad atau telah rusak akidahnya. Dan tentu saja dalam masalah akidah, hati-hati itu lebih baik. Wallahualam.
10: Baik, kita lanjut lagi pertanyaan yang masuk pagi ini dari Pak Halim di Tilongkabila. Ustaz Husni, orang yang sering masuk keluar agama, orang yang sering masuk keluar agama, apakah ada batasannya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz Husni.
11: Di dalam Al-Quran ada ayat innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Orang yang beriman kemudian kafir lagi, setelah kafir beriman lagi, setelah beriman kafir lagi. Nah, ini orang yang mempermainkan tobat. Maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faktanya bahwa orang yang ganti-ganti agama itu sebenarnya dia bukan fokus pada agamanya, tapi ada kepentingan dunia yang dia kejar. Ya, saat dia hidup di saat hidup dia di muslim, sebagai muslim, dia miskin. Datang ada yang melamar dari non-muslim, dia siap dinikahi. Ternyata bangkrut, ya akhirnya dia, dia ganti agamanya, ternyata bangkrut, dia balik lagi ke muslim. Ya, nikah lagi dengan muslim, bangkrut. Ya, tidak ada. Kemudian dia balik lagi. Ya, yang dicari hanya duniawi. Ya, dan ini mempermainkan tobat. Ya, dan ini tobat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman. Ya, kalau tidak beriman ya tidak usah beriman. Tapi mempermainkan iman dengan kufur itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup.
10: Baik. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz Bahmit, pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, sekarang ini perayaan Maulid Nabi menjadi perbedaan di kalangan masyarakat. Ada yang menghukumi sunnah dengan alasan ada silaturahmi di dalamnya. Ada juga yang berhasil pada ayat 58 surah Yunus. Bahkan ada yang membidahkan perayaan ini dengan alasan tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Kira-kira mana yang harus diikuti dari pendapat-pendapat itu, Ustadz, sehingga tidak salah dalam mengambil pendapat? Silakan Ustadz Bahmit.
9: Jumhur atau mayoritas para ulama, para ahli hadis, para ulama dari dahulu itu mengatakan merayakan maulid adalah sesuatu yang boleh. Kita tidak mengatakan sunnah secara khusus, karena tidak ada yang dinyatakan sunnah atau tidak ada yang dinyatakan wajib dan sebagainya kecuali apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kita katakan ini adalah sesuatu yang boleh. Tapi apakah berpahala? Iya, dia berpahala karena dalamnya ada niat yang baik, di dalamnya ada sesuatu yang kita lakukan dengan cara yang baik. Di dalamnya ada pengajian, di dalamnya ada membaca kisah Rasulullah, di dalamnya membaca salawat, di dalamnya bagi-bagi makanan. Dan itu sesuatu semuanya ada ketetapan dalam Al-Quran, adalah ketetapan dalam hadis. Yang dilarang itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada rujukannya sama sekali. Tidak ada panduannya sama sekali. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, ma laisa minhu. Ma laisa minhu itu dalam hadis dikatakan, ma laisa minhu, apa yang tidak ada patokannya. Tapi ma huwa minhu atau ma kana minhu, yang ada dasarnya, yang ada patokannya, tidak ada masalah. Siapa yang memahami begini, yang memahami seperti ini adalah para sahabat. Bahwasanya bid'ah yang dilarang itu adalah yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau yang ada dasarnya seperti maulid Nabi itu ada dasarnya. Kenapa? Di dalamnya ada praktek-praktek yang semuanya ada dasarnya, semua praktek dalamnya ada dasarnya. Apa yang kita lakukan saat maulid? Kita maulid, kita baca Quran. Kita maulid, kita memberi makan orang. Kita maulid, kita baca kisah Nabi. Kita baca salawat, pertanyaannya. Apakah item-item tadi itu ada sesuatu yang tidak ada dasarnya? Semuanya ada dasarnya. Cuman memang paketnya itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ada dasarnya karena Nabi sendiri merayakan, ada isyarat dari Nabi sebagai dasar. Karena Nabi sendiri merayakan peringatan kelahirannya, maulidnya, atau hari kelahirannya, itu dengan berpuasa di hari Senin. Ada dasarnya memuji Nabi, karena Allah saja memuji Nabi. Ada dasarnya kita menggubah syair, karena para sahabat juga menggubah syair, seperti Hasan bin Thabit yang mengubah syair yang begitu banyak. Wa ajmalu min kalam tarakat tu'aini, dan seterusnya. Oleh karena itu, memang setelah itu muncul di akhir zaman ini sekelompok orang ulama yang kita katakan sebagai ulama juga, sebagai orang alim, yang tidak membolehkan. Oleh karena itu, menyikapi hal-hal yang seperti ini, kita berlapang dada. Kenapa? Lalu praktekan ini seperti, perlakukan seperti kita memperlakukan hal-hal perbedaan pendapat lainnya. Jadi jangan kita melarang orang yang tidak merayakan maulid karena dia menganggap ini tidak dipraktekkan Nabi, kita hormati pendapatnya. Tapi bagi orang yang merayakannya, kita hormati dengan pilihannya, sebagaimana kita dalam perbedaan-perbedaan madhab lainnya. Orang yang kunut tidak kunut, kita saling menghormati. Orang yang menggerakkan jari-jarinya saat tahiyat dengan yang tidak menggerakkan, kita saling menghormati. Kalau kita perlakukan seperti itu, kita saling menghargai, tidak saling menghujat, bismillah. Dan selama ini alhamdulillah orang-orang yang merayakan maulid tidak pernah juga, jangan sampai melarang atau mencela orang yang tidak merayakan maulid. Yang dicela itu adalah sikap mereka. Sikap mereka yang melihat para orang-orang yang merayakan maulid sebagai orang yang melakukan tindakan yang haram, tindakan yang memasukkan mereka ke neraka, tindakan kesesatan. Itu yang jadi masalah, dan itu yang menyebabkan konflik. Yang menyebabkan konflik itu bukan soal pelaksanaan dan tidak pelaksanaan. Yang menyebabkan konflik itu adalah sikap terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita saling menghormati, kita saling menghargai pendapat masing-masing, dan semuanya ada rujukan. Orang yang melaksanakan maulid, rujukannya justru lebih kuat daripada ulama. Ulama yang mendukungnya jauh lebih banyak daripada ulama yang tidak membolehkan. Dan insya Allah semua kita tetap dalam damai. Wallahu a'lam.
10: Baik. Ada beberapa pertanyaan, sayang sekali ya, tidak sempat kami bacakan, dan mudah-mudahan ini bisa dikirimkan kembali di minggu depan ya, kami tunggu. Dan juga kita sudah di akhir kebersamaan di Religi Pagi. Ustadz Husni masih ada? Baik, Ustadz Husni sudah turun, mungkin gangguan jaringan juga. Silakan Ustadz Bahmit untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
9: Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husni, kepada Ibu Fani, kepada Basnas Gorontalo, kepada kru RRI Gorontalo, kepada setiap penanya, pendengar, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya yang telah melakukan berbagai macam kekurangan di majelis ini, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harapan kami terhadap kita semua, terhadap masyarakat untuk kemudian tidak membakar sampah sembarang, karena ini musik paceklik. Mari sama-sama kita menjaga.
1: Saya kira ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang cukup baik. Bapak Gusnar relatif cukup berhasil dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan dan OPD-OPD yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi.

0: 9 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Selamat pagi pendengar, Kabupaten Bualemo akan memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan di daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Bualemo mulai dipersiapkan oleh pemerintah. Sekolah ini nantinya akan menjadi fasilitas pendidikan terpadu bagi siswa di Kabupaten Bualemo. Wakil Bupati Bualemo, Lahmudin Hambali, mengatakan tahun ini daerahnya akan menerima siswa Sekolah Nasional Terintegrasi Rintisan. Sekolah tersebut akan melayani pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Untuk sementara, kegiatan pendidikan akan ditempatkan di Balai Diklat Bualemo. Sementara lokasi pembangunan sekolah nantinya akan berada di Molombulahe, Kecamatan Paguyaman.
2: Tahun ini kita akan menerima siswa Sekolah Nasional Terintegrasi Rintisan. Tahun depan insya Allah kita diminta menerima sebanyak 80 orang. SMP 40 orang, SMA 40 orang. Dan sementara ini akan ditempatkan di sekolah ini di Balai Diklat. Karena nanti akan ditempatkan di Paguyaman, di Molombulahe. Lahannya di situ ada sekitar 15 hektar. Tahun depan akan dibangun. Anggarannya sebanyak 350 miliar, tapi siswanya ada 80.
1: Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi direncanakan mulai dilaksanakan tahun depan di wilayah Paguyaman. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Sekolah ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bualemo. Raihan Datau melaporkan.
0: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan selama ini, diimbau masyarakat Kabupaten Gorontalo agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Diingatkan masyarakat Kabupaten Gorontalo agar tidak membakar

0: sampah di musim kemarau yang disertai angin kencang seperti ini?
1: Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, perlu diantisipasi oleh masyarakat melalui berbagai upaya guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Waspada dini terhadap kejadian yang timbul pada saat musim kemarau sangat memerlukan perhatian serius semua pihak, khususnya masyarakat. Julfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengemukakan kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ini menyebabkan beberapa kabupaten hingga kecamatan serta desa mengalami krisis air bersih. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo ini juga menghimbau kepada masyarakat di daerah ini agar tidak membakar sampah mengingat musim angin kencang disertai kemarau masih terjadi di Gorontalo. Di musim kemarau seperti ini, diminta masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya dengan tidak melakukan hal yang merugikan bagi lingkungan sekitar.
2: Harapan kami terhadap kita semua, terhadap masyarakat untuk kemudian tidak membakar sampah sembarang karena ini musim paceklik. Mari sama-sama kita menjaga. Nah, kurang lebih panas ini sudah sekitar 3-4 bulan. Maka kita berharap jangan membuang puntung rokok sembarang, jangan membakar sampah sembarang. Kalau itu kita lakukan, maka mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: Menurut Julfikar, kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan ini agar tetap menjadi perhatian bersama, khususnya masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Pihaknya senantiasa terus mendorong OPD terkait untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap kecamatan maupun desa yang terdampak krisis air bersih. Hendra Raup melaporkan.
0: Mendengar, untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum, Pemda Bualemo bersama instansi terkait melaksanakan sidang isbat wakaf terpadu.
3: Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong percepatan legalitas tanah wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum untuk kepentingan umat. Kepastian hukum terhadap tanah wakaf sangat penting mengingat aset tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang besar bagi umat. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu mengatakan program sidang isbat wakaf terpadu merupakan terobosan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, pengadilan agama, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional.
4: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Ini adalah wujud nyata dari sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang sangat harmonis antara instansi vertikal dan pemerintah daerah demi memberikan pelayanan prima serta kemudahan bagi masyarakat Bualemo. Pelayanan terpadu satu pintu seperti ini memangkas birokrasi, menghemat waktu, dan meminimalkan biaya bagi umat yang ingin melegalkan aset wakafnya. Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi yang sangat besar. Karena wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi pilar kesejahteraan umat, mulai dari pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan musala, sarana pendidikan seperti madrasah hingga pemakaman umum. Namun, kita tidak menutup mata bahwa selama ini masih banyak tanah wakaf di daerah kita yang belum memiliki legalitas hukum yang kuat, status tanah yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau surat. Di bawah tangan sangat rentan memicu sengketa di kemudian hari, terutama saat terjadi pergantian generasi ahli waris.
3: Menurut Lahmudin, wakaf bukan hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, hingga tempat pemakaman umum. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap percepatan sertifikasi wakaf dapat terus dilakukan sehingga aset yang telah diwakafkan tidak mudah disengketakan dan tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Rusjanita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan penanganan perkawinan anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah atau ATS menjadi prioritas daerah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Tiga persoalan tersebut dinilai masih menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa menyampaikan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak dapat dipandang secara sebagai urusan sektoral semata. Pemerintah daerah menilai keterlibatan lembaga pengadilan, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan kasus-kasus yang melibatkan anak. Ia menjelaskan seluruh anak harus memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.
5: Pengasuhan anak, perlindungan anak, memastikan mereka, memastikan hak-hak mereka itu adalah wajib mandatori yang harus kita laksanakan. Anak adalah aset besar bangsa sekaligus penentu masa depan. Kita semua mengasuh masa depan daerah kita, pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan kewajiban mutlak yang harus kita penuhi. Walaupun saat ini kita dihadapkan dengan tiga tantangan besar, yaitu perkawinan anak di bawah usia, pekerja anak, dan fenomena anak tidak sekolah.
0: Sekda menjelaskan pemenuhan hak tersebut mencakup pengasuhan yang layak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta akses pendidikan dan layanan dasar yang memadai. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga menilai target generasi emas 2045 tidak akan tercapai apabila masih banyak anak kehilangan kesempatan sekolah atau terjebak dalam perkawinan usia dini dan pekerjaannya mengganggu tumbuh kembang mereka. Pendengar, akademisi dan ekonom Universitas Negeri Gorontalo UNG Herwin Wapangga menilai kritik sejumlah politisi terhadap kinerja Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail lebih banyak berada dalam ranah politik dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi daerah. Herwin mengatakan, jika kinerja pemerintah daerah diukur dari sejumlah indikator ekonomi, Gorontalo masih menunjukkan perkembangan yang cukup positif sepanjang 2026. Ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 7,68% pada triwulan pertama 2026 dan kembali tumbuh 6,20% pada triwulan kedua. Angka tersebut menurutnya masih menjadi yang tertinggi di kawasan Sulawesi pada triwulan kedua. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan pemerintah Gusnar. Pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail relatif mampu menjaga momentum pertumbuhan daerah. Kinerja tersebut ditopang oleh sejumlah sektor produktif yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Gorontalo.
6: Mencermati beberapa politisi khususnya Alek di Gorontalo yang mengatakan bahwa Gubernur Gusnar Ismail tidak memberikan manfaat bagi daerah dan rakyat dalam beberapa tahun awal di pemerintahan beliau ini, saya pribadi melihat bahwa pernyataan tersebut lebih kepada ranah politik dan saya sebagai pengamat ekonomi itu cenderung melihat kurang relevan dengan kondisi ekonomi di Gorontalo yang ada saat ini. Mengingat kalau kita cermati bagaimana perkembangan ekonomi daerah, misalnya khusus dari pertumbuhan ekonomi di dua triwulan di tahun 2026 ini, triwulan pertama mencapai 7,08%, kemudian triwulan kedua juga 6,20%, masih tertinggi di regional Sulawesi. Saya kira ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang cukup baik ya. Bapak Gusnar relatif cukup berhasil dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan dan OPD-OPD yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi.
0: Herwin menjelaskan pertumbuhan ekonomi Gorontalo didorong oleh produktivitas komoditas agromaritim, sektor pertambangan, dan industri pengolahan. Di sana, di saat yang sama, aktivitas UMKM turut menggerakkan sektor jasa, termasuk akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman. Selain pertumbuhan ekonomi, ia menyoroti kondisi inflasi yang relatif terkendali, dan menurut Herwin, stabilitas harga menjadi indikator penting dalam karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kondisi kesejahteraan masyarakat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, beragam suku dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pohuwato. Keberagaman ini membuat Pohuwato menjadi salah satu daerah Gorontalo yang kaya akan budaya. Laporan Andi Sanga.
8: Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu daerah di Gorontalo yang memiliki penduduk dengan beragam latar belakang suku. Hampir di seluruh wilayah Pohuwato dapat ditemukan masyarakat asal daerah seperti Lombok, Sangihe, Flores, Minahasa, Bali, Jawa, Toraja, Batak, Makassar, serta Gorontalo. Keberagaman ini turut membentuk kehidupan sosial masyarakat di sejumlah desa seperti Torosi Aceh, Banu Roja, dan Bohusami memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Kondisi tersebut juga membuat Pohuwato kerap disebut sebagai daerah miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Bagi pemerintah daerah, keberagaman tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal Gorontalo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Arman Muhammad Mangopa menyebut, salah satu budaya yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah gotong royong. Budaya ini dipandang semakin tergerus seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkenalkan sekaligus mempraktikkan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda. Tidak hanya melalui proses belajar-mengajar, tetapi juga melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
9: Di sektor pendidikan, itu kami memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal dan Nusantara itu sejak dari pendidikan usia dini. Di sana ada, terutama di SD dan SMP, ada mata pelajaran yang namanya seni dan budaya. Dan saya melihat ini para guru-guru kita di lapangan sangat gigih memperkenalkan kebudayaan kepada anak-anak. Misalnya juga melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti di kegiatan kepramukaan. Ini nilai positifnya sangat bagus. Bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nilai-nilai budaya dan keberagaman budaya kita dalam berbagai aspek.
8: Tidak sampai di situ, pemerintah juga sering menjalin kerjasama dengan Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo dalam berbagai kegiatan kebudayaan seperti tradisi Tumbilotohe dan Festival Pohon Cinta. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga eksistensi sekaligus memperkenalkan budaya Gorontalo kepada masyarakat secara lebih luas. Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Pohuwato diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan daerah, tetapi juga menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan identitas budaya Gorontalo di tengah perkembangan zaman.
0: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara mencatat terdapat 118 bidang tanah wakaf yang hingga kini belum bersertifikat. Hal ini menjadi perhatian karena beresiko memunculkan sengketa di kemudian hari. Dari ratusan bidang tanah tersebut, sebagian di antaranya dimanfaatkan untuk rumah ibadah dan sekolah madrasah. Meski belum bersertifikat, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kemenag Gorontalo Utara Firawati Nento menyebut ratusan bidang tanah wakaf tersebut sudah memiliki akta ikrar wakaf. Dengan adanya program isbat wakaf terpadu saat ini, pihaknya tengah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk selanjutnya diteruskan ke BPN Gorontalo Utara. Harapannya ratusan tanah wakaf tersebut segera memperoleh kepastian hukum.
10: Berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu, ada 182 tanah wakaf, dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Dan itu sekarang sedang kami usahakan pemberkasannya untuk kami teruskan ke BPN sehingga bisa diterbitkan sertifikat.
0: Kemenag memperkirakan masih banyak tanah wakaf di Gorontalo Utara yang belum terdata. Saat ini Kemenag Gorontalo Utara mencatat total 182 bidang tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo Utara. Kemenag berharap adanya program isbat wakaf terpadu dapat membantu mempercepat pendataan dan legalisasi seluruh tanah wakaf di Gorontalo Utara sehingga setiap aset wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat terlindungi dari potensi sengketa. Upaya menjaga kesehatan masyarakat terus diperkuat melalui pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Posyandu dan posbindu dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjangkau warga di tingkat desa. Layanan ini membantu petugas kesehatan memantau kondisi masyarakat secara lebih dekat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan agar gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal. Pemerintah, Kepala Puskesmas Batu Daa, Yulin Hida menyampaikan pemerintah desa turut mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan bersama tenaga dari Puskesmas. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan anggaran desa untuk menunjang kegiatan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor di tingkat desa menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
11: Kami kerjasama dengan petugas posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di posyandu, khususnya di posyandu lansia dan posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol. Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas. Untuk penggunaan lab Puskesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya penyakit menular saja.
0: Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi kesehatan masyarakat. Warga yang terindikasi penyakit akan mendapatkan tindak lanjut melalui pemeriksaan di Puskesmas. Pemanfaatan Labkesmas turut memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh. Layanan tersebut mencakup upaya deteksi dini terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pendengar pemerhati petani mengkhawatirkan kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah di Gorontalo turut menekan pendapatan para petani. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
12: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Gorontalo dinilai turut menekan pendapatan petani. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah kenaikan Gini rasio Gorontalo dari 0,383 pada September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026. Pemerhati petani Jamaluddin Malik mengatakan, kenaikan Gini rasio perlu menjadi perhatian pemerintah karena menunjukkan adanya potensi ketimpangan pendapatan maupun pengeluaran masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut semakin dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama petani jagung yang terdampak kekeringan. Jamaluddin menyebut pendapatan petani Gorontalo sejak awal masih relatif rendah karena sebagian besar merupakan petani penggarap dan buruh tani dengan kepemilikan lahan yang sempit. Kondisi itu, kata dia, semakin berat ketika kekeringan mengganggu aktivitas dan hasil pertanian.
13: Kekeringan ini kan luar biasa, dengan petani jagung ini banyak yang mengalami sekarang, sehingga rendah pendapatannya lebih rendah lagi karena di lapangan itu realnya petani kita cuma petani penggarap, buruh tani, kemudian lahan sempit. Nah, ini masalah. Jadi memang petani kita itu rata-rata pendapatannya rendah, sehingga ya belanjanya juga rendah.
12: Jamaluddin menilai rendahnya ketimpangan di daerah yang mayoritas penduduknya petani tidak selalu menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik. Sebab kondisi tersebut bisa saja terjadi karena pendapatan masyarakat sama-sama rendah. Untuk itu pemerintah didorong melakukan berbagai upaya agar petani dapat meningkatkan pendapatan, memiliki aset dan naik kelas secara ekonomi. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan petani diharapkan dapat ikut menekan ketimpangan pendapatan di Gorontalo.
0: Gorontalo Half Marathon GHM ketiga tahun 2026 digelar Desember mendatang. Proses pendaftaran dibuka awal September dengan memberikan diskon kepada peserta.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga Desember mendatang. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe usai rapat kemarin mengungkapkan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon salah satu agenda tetap pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya berorientasi pada olahraga tetapi memiliki nilai strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat khususnya dari luar daerah. Sultan menyampaikan proses pendaftaran dibuka awal September 2026 dengan memberikan diskon kepada peserta.
14: Tanggal 1 September ini sudah akan melaksanakan kegiatan launching ataupun kegiatan press conference di Rumah Dinas Gubernur yang menandai pelaksanaan GHM ini sudah akan dimulai dan pendaftaran pun sudah akan dimulai. Nah, terkait dengan pendaftaran sendiri kami memiliki beberapa skenario. Dari tanggal 1 September sampai dengan 31 September itu kita memberikan diskon selama 1 bulan. Baik itu grup maupun perorangan kita memberikan diskon. Kemudian setelah bulan September itu tidak ada lagi diskon yang kita berikan. Sehingga kami berharap di awal-awal pendaftaran ini kepada seluruh runners yang ada di Gorontalo maupun yang di luar Gorontalo, kami berharap di bulan-bulan awal gunakan kesempatan ini untuk segera mendaftar.
3: Sultan mengatakan aspek yang menjadi perhatian dalam persiapan terkait rute, pengamanan, pelayanan kesehatan hingga fasilitas pendukung bagi peserta. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perhotelan, transportasi, serta pelaku UMKM. Keterlibatan masyarakat bagian penting dalam mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon. Ia berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga berlangsung sukses dan menjadi agenda yang mampu memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan olahraga sekaligus pariwisata. Bubi Riawan melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensya Bangkai, selamat pagi.
7: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Dapat dong. Love you guys.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Selamat pagi yang baru saja bergabung di saat ini bersama kami melalui terestrial 101,8 MHz maupun melalui audio streaming rri.co.id. Anda yang mungkin belum bisa menyimaknya bisa langsung mendownload RRI Digital dan Anda bisa mendengarkan langsung apa yang kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi cuaca hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi kita bersama prakirawan BMKG Riri Ardia.
2: Info cuaca

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5.

Pendengar, itu tadi satu lagu dari Endang Sukamti, Vitamin C. Wah, bukan C ya, bukan vitamin C, tapi vitamin C. Sea atau laut. Jadi yang mau liburan boleh juga nih, akhir pekan gak masalah. Yang penting lingkungannya aman gitu ya. Karena tempat dimanapun itu pasti ada rentan-rentannya, tapi setidaknya kita kan punya usaha untuk mencari tempat yang aman untuk melewatkan hari liburan bersama keluarga. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di saat ini, menunggu informasi-informasi berikutnya dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Kali ini masih dengan kabar karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau ini katanya sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni itu meminta TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan pengalaman penanganan selama Agustus dan evaluasi yang dilakukan saat ini, dikabarkan pemerintah berharap potensi karhutla pada September dapat ditekan sedini mungkin.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz di beberapa media sosial kita bisa melihat ada kabar-kabar di mana terdapat musibah atau bencana banjir bandang yang melanda Nepal dan Tibet. Jadi memang ada terlihat gelombang air yang begitu besar datang secara tiba-tiba dan ini menghanyutkan apa aja yang dia lewati. Cukup dahsyat. Di situ memang terlihat banjir ini bisa jadi menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dan memang terdata korbannya sampai 400-an lebih itu dan 900 lebih yang hilang. Sementara pendengar, kalau dilihat-lihat ini bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal ini adalah secara yang terlihat lumpur dan air begitu besar tiba-tiba langsung datang dan menimbulkan korban cukup besar. Ada 469 orang yang tewas. Sementara 910 orang lebih yang dinyatakan hilang dan ada di situ termasuk 517 wisatawan asing. Di Girong, China, sebanyak 558 orang, termasuk juga ada 260 warga negara asing yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini menurut stasiun televisi pemerintah China. Kenapa Nepal dan China? Karena memang aliran sungai ini ada ya bersambung gitu ya, turut mengalir ke wilayah China. Dan awalnya memang pemerintah Nepal itu menduga gempa bumi yang berkekuatan 4,4 magnitudo ini yang terjadi di dekat perbatasan memicu bencana tersebut. Tetapi ini dibantah atau di secara survei

sangat parah di bagian hilirnya. Jadi temuan itu sejalan dengan pengamatan yang sebelumnya disampaikan sejumlah pejabat Departemen Hidrologi dan Meteorologi Nepal. Ini seperti yang dikabarkan BBC juga, dilansir bahwa sejumlah gambar yang diperiksa oleh departemen tersebut terlihat massa es dalam jumlah besar. Kemudian ini berasal dari gletser, runtuh dari lereng gunung di sisi Tibet. Material ini kemudian meluncur deras menuruni lereng bersama batu-batu dan sedimen. Pemerintah Nepal juga menduga runtuhan tersebut mungkin melepaskan air dalam jumlah yang besar sekaligus menghasilkan aliran material longsoran yang sangat kuat. Salah satu teori yang berkembang adalah material longsor sempat menyumbat sungai Lende yang membentuk bendungan alami. Nah, di situ air kemudian terus menumpuk di bagian belakang bendungan hingga akhirnya jebol dan mengirimkan gelombang besar air serta material dalam jumlah besar ke wilayah hilir. Ya, tapi itu sejumlah ahli mengingatkan bahwa bukti mengenai adanya penyumbatan sungai ini masih terbatas. Basanta Raj Adhikari, pakar kajian bencana dari Universitas Tribhuvan di Nepal, mengatakan bahwa di News Nepal ya, ia bicara bahwa tidak ada laporan mengenai penurunan debit atau ketinggian air sungai Lende sebelum banjir tiba. Padahal penurunan permukaan air itu biasanya akan terjadi jika aliran sungai memang sempat terbendung di bagian hulu. Ya, siapa yang tahu ya. Tapi ini masih akan terus diselidiki, banjir bandang ini mengapa bisa sempat terjadi, dan akibat longsoran batu ini sepenuhnya membuat sejumlah masyarakat di sana itu tewas. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gletser tersebut runtuh pada hari Rabu, namun perubahan iklim diduga turut berperan. Saking panasnya bumi, gletser runtuh.

0: Di kesempatan pagi ini akan kami angkat tentang Kita Indonesia mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Jadi pendengar, partisipasi aktif ini adalah di mana masyarakat yang memang sebagai pilar utama dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah itu mendukung kebijakan pemerintah tidak berarti menerima setiap keputusan secara mentah-mentah, melainkan kita bisa mengambil dan terlibat dalam setiap proses ketika masyarakat mengambil peran aktif. Program-program strategi mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, sampai pemerataan ekonomi. Ya, ini harus berjalan lebih efektif dan pastinya tepat sasaran, itu tujuannya ya. Jadi bentuk dukungan terbaik ini bisa diberikan setiap warga negara melalui sikap kritis. Kemudian dia bisa menjadikan kritis ini sebagai kontrol sosial agar kebijakan ini berjalan dengan di jalur yang benar, transparan, dan akuntabel. Ya, di pagi ini pendengar kita bersama Pak Rusdianto Ahmad, Kades Tinelo, Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Rusdianto, bisa mungkin kita secara pandangan Bapak sendiri bagaimana cara kita untuk bisa membedakan antara kritik, karena kan Bapak ini sebagai kades, jadi ada masyarakat. Yeah.

0: yang datang selalu ke Bapak. Nah, bagaimana membedakan antara kritik yang konstruktif untuk membangun negara dengan kritik yang cuma sekedar deskriptif yang ada di ruang publik misalnya?
1: Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati dan saya cintai. Memang kami di desa itu adalah merupakan tempat untuk menerima kritik, bahkan menjadi tempat masyarakat untuk selalu bertanya tentang program-program nasional itu sendiri. Nah, tentulah kami berusaha untuk menjawabnya secara bijak dan tentulah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka kami di pemerintah Timulo tentulah kami sangat mendukung agenda pembangunan nasional tersebut. Ya. Ini yang kita lakukan, kita berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat tersebut bahwasanya pembangunan yang ada di desa tersebut tidak bertentangan dengan pembangunan nasional itu sendiri. Ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada masyarakat ya, terhadap dukungan kami terhadap pembangunan nasional tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan partisipasi aktif. Ya. Contohnya adalah seperti pengentasan kemiskinan yang ekstrim dan bansos tetap sasaran itu sendiri. Nah, kami dari pemerintah desa itu tetap bekerja melakukan hal-hal yang baik dalam mengintegrasikan sistem data DTN yang kita kenal data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut yang berasal dari kementerian untuk apa? Untuk penyaluran bantuan atau BLT ataupun bantuan-bantuan beras cadangan pangan yang dikucurkan atau diberikan oleh pemerintah pusat itu yang kita lakukan. Jadi tetap sinkronisasi tetap kita lakukan. Yang kedua adalah dalam partisipasi aktif tersebut kita mewujudkan kesehatan nasional sebagai bagaimana program nasional tersebut adanya Indonesia Sehat. Nah, Indonesia Sehat tersebut kami mengambil bagian yaitu dengan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat SDBM, ya, dengan memperhatikan pembuangan air limbah itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita juga menangani, melakukan program-program untuk penanganan stunting atau pencegahan stunting yang dimana kita berkolaborasi dengan Puskesmas Telaga Biru itu sendiri. Yang kita lakukan yang kedua. Yang ketiga adalah dalam partisipasi aktif tersebut kami melakukan pemberdayaan ekonomi desa UMKM. Kita kan sekarang di Desa Tinelo itu adalah merupakan salah satu desa tematik UMKM. Jadi di sini kita mengembangkan potensi lokal desa UMKM itu kita pacu, ya. Kita berikan semangat mereka untuk bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam usaha mereka tersebut. Yeah. Dan juga
0: Pak Rusdianto, selama ini jadi ada saluran atau media apa yang menurut Bapak yang kira-kira paling efektif lah ya bagi generasi muda saat ini untuk bisa bagaimana menyalurkan kritik mereka secara kritis terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin secara aman bisa berdampak?
1: Yang pertama adalah tentulah mereka kita harapkan untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah setempat ya, pemerintah desa itu sendiri. Maka kita di desa Sinelo tersebut kita kadang-kadang melakukan pertemuan dengan para rema muda dari Karang Taruna itu sendiri dan kita diskusi-diskusi di tempat itu. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan daripada rema muda ataupun generasi muda tersebut dalam rangka pembangunan nasional. Dan setelah kita dapatkan usulan-usulan mereka, maka kita tampung. Kalau itu bisa di dilakukan atau dieksekusi oleh pemerintah desa dengan pendekatan atau dengan apa dengan anggaran dana desa, maka kita eksekusi, kita lakukan, kita wujudkan. Kalau seandainya itu harus melalui anggaran dana kabupaten atau provinsi, kita buatkan proposal. Nah, gitu. Kita buatkan proposal ke kabupaten maupun provinsi.
0: Iya Pak Rusdianto, sebagai pimpinan desa, tentu Anda seringkali mendapati kritikan dari masyarakat ataupun penyampaian secara lisan ya mungkin mengenai pembangunan, tapi adakah ya menjadi satu pertanyaan, kenapa partisipasi masyarakat seringkali baru meningkat ketika ada satu kebijakan yang baru disahkan? Nah, bagaimana Bapak sendiri sebagai Kades bisa mendorong keterlibatan publik ini sejak dari tahap perencanaan dulu, bukan nanti sudah dieksekusi? Jadi eksekusi memang mulai dari perencanaan, dan ini mungkin akan bisa mendapatkan informasi ke publik, ke masyarakat, agar tidak nantinya ada tanda kutip Anda bisa dikritik pada ketika sudah disahkan atau satu kebijakan sudah disahkan. Nah, bagaimana pendapat Anda?
1: Terima kasih Bu. Makanya kita, kami di desa itu sendiri, sebelum kita mengambil satu kebijakan seperti ini, contohnya kita akan membuat RKP, rencana kerja pembangunan desa untuk 2027. Ya, maka sebelum itu kita turun dulu ke dusun-dusun. Ya, kita istilahnya jalin aspirasi,
0: sosialisasi dulu ya, gitu ya,
1: bersama BPD, LPM. Kita lihat, oh di dusun satu kita bicara dengan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, setelah kita turun semuanya, lalu kita bahas, kita bentuk tim. Nah, untuk perencanaan tersebut, setelah dibentuk tim, hasil dari aspirasi tersebut kita kumpulkan, kita akomodir untuk menjadi RKP itu sendiri. Dan setelah itu kita undang mereka lagi dari perwakilan-perwakilan dari setiap dusun untuk memusyawarakan, membicarakan, mendiskusikan hal itu di aula desa itu sendiri. Ada partisipasi mereka.
0: Iya. Lalu bagaimana pemerintah desa itu sendiri bisa agar ini bisa seimbang antara kecepatan mengeksekusi agenda pembangunan nasional, lalu antara itu dengan keterbukaan menerima aspirasi dari masyarakat?
1: Iya, tentulah dengan cara kita musyawarah, dialog seperti itu, sehingga ketika kita menetapkan kebijakan tersebut, itu diketahui oleh semua elemen masyarakat itu sendiri, bukan hanya ditetapkan saja oleh pemerintah desa kebijakan tersebut. Kemudian bukan hanya ditetapkan oleh BPD, tapi itu diketahui oleh semuanya. Sehingga pembangunan itu berjalan dengan baik. Apa yang menjadi keinginan pemerintah desa, yang dimana juga kita membantu program nasional itu sendiri, itu bisa sampai dan bisa diterima oleh pihak masyarakat itu sendiri.
0: Menurut Bapak bagaimana nih peran sektor swasta, juga akademisi, dalam hal menjembatani aspirasi masyarakat agar mereka ini bisa memberikan masukan yang berbasis data bagi pemerintah?
1: Ya, peran akademisi itu sangat penting sekali. Makanya kita di Desa Tinelo kadang-kadang kita ada mengundang para dosen yang dari universitas seperti UNJ, UNGO, kemudian universitas lain, dalam rangka menjelaskan data, terutama terhadap masalah data-data kemiskinan itu sendiri. Bahkan kita juga mengundang BPS ya untuk menjelaskan data yang akurat, karena kita sekarang sudah melalui memasuk kepada data yang data nasional, yang satu data tersebut. Ya. Jadi partisipasi mereka sangat kita harapkan, dan kami di desa itu sendiri mengundang mereka untuk menjelaskan ke masyarakat, agar juga supaya masyarakat tahu datanya ini bukan hanya bersumber dari pemerintah desa, dari kepala desa atau kepala dusun, tapi ini betul-betul merupakan data nasional.
0: Lalu terakhir nih Pak, sejauh mana keterbukaan informasi publik saat ini yang dianggap ini sudah bisa membantu masyarakat untuk bisa bersikap lebih kritis dan lebih objektif terhadap program-program pemerintah?
1: Iya, tentulah keterbukaan sekarang itu atau transparansi itu sangat kita harapkan ya, karena sekarang juga kayaknya sudah tidak ada yang bisa ditutup-tutupi ya, dari pembangunan yang ada di baik di desa maupun nasional itu sendiri. Makanya oleh karena itu kami dari pemerintah desa itu sangat juga berharap dari pemerintah pusat dalam kritikan kami tersebut adalah akurasi data yang transparan. Akurasi data yang transparan, adanya sinkronisasi data, kemiskinan yang multisektoral, kemudian pendampingan terhadap pengelolaan dana desa itu sendiri, ini yang juga kita harapkan di tingkat bawah itu sendiri, sehingga data ataupun informasi yang dari pusat itu sampai ke desa dan itu bisa diketahui oleh masyarakat itu sendiri.
0: Iya, Pak Rosdianto, partisipasi masyarakat yang mungkin dianggap ini bisa mendukung berbagai kebijakan pemerintah desa ke atau daerah kabupaten selama ini seperti apa?
1: Jadi yang pertama seperti dari partisipasi apa aktif ya, mereka. Jadi masyarakat itu mereka bersama-sama membantu masyarakat pemerintah desa dalam hal seperti contohnya untuk menjadikan desa sehat. Maka mereka bersama-sama melakukan kerja bakti, pembersihan-pembersihan yang ada di lingkungan mereka sendiri. Kemudian juga kayak seperti tahun kemarin masyarakat itu di dalam musyawarah kita dalam pembentukan Koperasi Merah Putih program nasional. Itu kita melibatkan masyarakat kurang lebih sekitar 200-an orang kita kumpulkan untuk menjelaskan kepada mereka program nasional yang sangat bagus tersebut, dan di saat itu juga kita memilih ketua kemudian pengurus daripada koperasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, partisipasi mereka adalah kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk bisa memberikan ide kemudian saran di dalam pembangunan yang ada di desa itu sendiri.
0: Iya. Yeah. Baik.
1: Desa itu tetap aman, desa itu sehat, UMKM-nya maju, dan desa itu dalam keadaan aman dan damai.
0: Ya, baik. Ya, baik Pak Rosdianto, terima kasih kesempatan di hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Ya, terima kasih sama-sama Bu.

masyarakat yang kritis juga lebih peka dengan apa yang terjadi, dan sebagai kebijakan pemerintah yang kira-kira ini berdampak apa terhadap masyarakat kelak, secara aman bisa disampaikan tanpa harus dengan gontok-gontok ya. Ini lebih efektif dibicarakan dengan cara yang baik-baik. Lalu tentu kritikan yang membangun akan lebih baik ketimbang kritik dengan bisa memicu satu perdebatan dan permasalahan di tingkat masyarakat. Banyak yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik ya. Tentu kita harus bersikap lebih bijak dalam hal ini untuk menyampaikan hal yang mungkin menjadi satu aspirasi ya. Untuk informasi publik harus ada keterbukaan, yang juga harus kritik, harus kritis terhadap objektif, juga objektif terhadap program-program pemerintah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini di jam 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan mengundang Anda lagi di line telepon 0821-9664-8664 buat Anda yang ingin berkomentar. Dan kita punya sesi yang kedua dan yang ketiga untuk hari ini ya. Di sesi kedua juga kami spill dulu, nantinya masuk lagi, yaitu pembelajaran online dan sekaligus tantangan guru menjaga fokus siswa. Ini akan kami angkat di sesi kedua, pembelajaran online dan tantangan guru menjaga fokus siswa untuk terus belajar. Dan jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz masih di pagi hari ini. Kami akan kembali ke sesi kedua di Kopi Pagi. Pendengar, pembelajaran online dan tantangan guru untuk menjaga fokus siswa. Di sini kita bicara soal online atau daring yang mungkin ini menjadi bagian dari proses pendidikan di daerah. Jadi kondisi tertentu membuat kegiatan belajar mengajar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka di kelas, maka pembelajaran online ini jadi satu pilihan agar proses pendidikan tetap berjalan. Komentar Anda silakan kami tunggu. Line telepon 0821 9664 8664.

0: Ya, mendengar ada berbagai perubahan yang memang terjadi di saat ini di ruang kelas, dari yang manual bisa sampai ke digital saat ini, bukan sekedar persoalan menggunakan perangkat dan aplikasinya, tapi guru ini tetap harus dituntut untuk memastikan materi yang tersampaikan. Saat ini saya bersama Pak Ruslan Payu, Kepala Sekolah SMK 1 Limboto. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Iya. Jadi ini, Pak, kan kita tahu sendiri bahwa kondisi guru saat ini digiring ke arah digital. Penggunaan digital dalam pembelajaran ini jadi sering dilakukan, dan ketika gangguan di rumah lebih menarik, jauh lebih menarik daripada layar laptop. Mungkin metode kreatif yang paling ampuh dipakai guru-guru saat ini untuk kembali merebut fokus siswa untuk belajar, mengikuti pengajaran atau sebagainya yang menjadi tugas-tugas belajar mengajar ini, bagaimana, Pak?
1: Terima kasih untuk pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah dan seterusnya, baik itu tatap muka langsung maupun online, semuanya harus dilakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kalau kita melakukan secara online, itu kan merupakan tuntutan dari kemajuan teknologi dan informasi. Tentu ada plus minusnya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru perlu menggabungkan beberapa aspek agar pembelajaran online itu berjalan efektif. Apa saja hal yang dimaksud, misalnya teknologi, komunikasi, metode yang menarik, dan pendampingan oleh guru tersebut. Karena kalau tidak dikombinasikan empat hal itu, bisa menyebabkan siswa bosan, tidak fokus, dan seterusnya. Karena belum lagi kalau ada gangguan semacam distraksi media sosial dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi informasi. Sekarang teknologi informasi itu sudah merambah ke hampir semua aspek kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita membentengi anak-anak kita di dalam menggunakan teknologi informasi itu secara bijak.
0: Iya.
1: Fokus kita adalah untuk pembelajaran.
0: Lalu, Pak, gimana nih, Pak? Ketika guru memastikan seluruh siswa bisa memahami materi tanpa bisa melihat langsung mimik wajahnya para gurunya atau bahasa tubuh yang ada secara di kelas digital nih, bagaimana nih untuk bisa memastikannya nih, Pak?
1: Nah, disitulah tantangan kita sebagai seorang guru. Bagaimana mengatur siasat strategi kita di dalam melaksanakan pembelajaran online itu agar anak-anak siswa itu tetap fokus. Nah, tadi saya sampaikan misalnya bagaimana seorang guru harus menguasai teknologi agar dia bisa melakukan pembelajaran online. Selain itu apa? Menjaga komunikasi yang baik. Selain itu metode juga agar pembelajaran bisa menarik. Karena kalau pembelajarannya menarik, pasti siswa akan fokus, bahkan tidak akan meninggalkan ruang. Misalnya itu dilakukan secara Zoom atau melalui Google Meet dan seterusnya.
0: Inilah yang menarik nih. Jadi kalau misalnya nih ya Pak, di daerah yang punya keterbatasan sinyal atau sekaligus kuota ya, ada strategi fleksibel seperti apa yang diterapkan agar mereka ini, siswa-siswa ini tidak tertinggal dari teman-temannya nih Pak?
1: Nah, itu tadi kelemahan dari pembelajaran online. Misalnya kendala internet yang tidak stabil di daerah-daerah tertentu. Sekarang kan ada upaya pemerintah daerah agar seluruh wilayah Gorontalo itu mendapatkan akses untuk. Mudah-mudahan ini bisa terwujud secara cepat. Yang kedua, kalau misalnya internetnya jadi kendala utama, maka pembelajarannya dibuatkan dalam bentuk video, ataupun dikirimkan melalui, kemudian dikirimkan melalui HP nanti atau SMS atau semacamnya, nanti sekali waktu ketika jaringan normal itu kan bisa dibuka, diakses, atau mencari tempat yang lebih apa, lebih tinggi untuk menangkap sinyal. Yang penting itu adalah konten yang dikirimkan itu
0: sesuai gitu,
1: sangat dimanfaat, dibutuhkan oleh adik-adik kita.
0: Iya.
1: Demikian ya.
0: Iya Pak. Ketika pembelajaran daring ini ada, ya apakah memang ini sudah bisa membuka celah ketimpangan baru nih antar siswa, boleh dikatalah seperti itu. Lalu bagaimana guru itu sendiri bisa mengatasi yang namanya perbedaan fasilitas belajar di rumah masing-masing, karena ada yang sebisa babili tap dengan jaringan yang cukup meyakinkan lah istilahnya untuk bisa tembus ke cara pembelajaran online nih. Nah, bagaimana guru bisa mengatasi atau bisa membijaksanai mereka yang belajar di rumah masing-masing ini?
1: Banyak cara yang dapat dilakukan. Pertama, misalnya kita mengidentifikasi siswa yang punya HP. Yang punya HP itu kan ada dua. Ada yang Android, ada yang tidak. Nah, kalau yang punya Android, tentu guru bisa mengirimkan lewat WhatsApp, video, dan seterusnya.
0: Tapi rata-rata Android kalau, ya Pak ya?
1: Nah, kalau orang tua punya Android, bisa diberikan kepada siswa. Tapi kalau yang tidak punya, bisa kan dikirim lewat SMS. Tinggal bagaimana guru membuat materi itu tidak terlalu panjang sehingga menyulitkan siswa untuk menangkap, tapi juga tidak terlalu pendek sehingga pesan yang kita sampaikan tidak dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Memang kendala utama pembelajaran online kan masalah internet, selain masalah-masalah yang lain. Tapi saya kira dengan banyak cara kita memberikan pelayanan secara daring kepada siswa, tentu dengan misalnya mengklasifikasi siswa yang memiliki HP, tab, dan seterusnya, bahkan komputer dan seterusnya. Bagi yang mereka, misalnya kalau misalnya tidak punya apa-apa, tidak punya HP yang Android ataupun yang biasa, bisa di apa, misalnya ada yang sekampung, tetanggaan, satu RT dan seterusnya, bisa kita arahkan ke beliau. Atau ada rekan kerja kita yang mungkin berdekatan dengan siswa tersebut, dapat kita kirimkan melalui orang-orang tersebut.
0: Iya.
1: Yang penting itu pesannya
0: yang penting sampai ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Lalu dukungan SDM dalam hal ini tenaga pendidik nih dan fasilitas penunjang online di sekolah kejuruan mungkin saat ini seperti apa, Pak?
1: Kalau di Provinsi Gorontalo, semua SMK bahkan SMA itu semua memiliki perangkat komputer yang cukup di sekolah, termasuk jaringan internetnya. Bahkan ada yang satu sekolah kapasitas internetnya melebihi dari yang dibutuhkan. Kemudian masalahnya misalnya kendalanya guru-guru nih. Nah sekarang kan dengan Permendikbud nomor 13/2025 di dalam kurikulum itu kan mengakomodir coding dan kecerdasan artifisial. Guru itu mulai dilatih, ditingkatkan kompetensinya baik oleh kantor guru dan tenaga pendidikan, kemudian juga oleh dinas pendidikan melalui bidang GPK. Artinya apa? Mayoritas guru-guru di SMA, SMK sekarang sudah mulai familiar dengan internet.
0: Sudah terbiasa ya.
1: Sudah ada di dalam kurikulum, walaupun itu hanya sifat pelajaran kuliah. Tapi sudah ada muatannya. Coding dan keterampilan kecerdasan artifisial ini yang dipakai, sarana yang dipakai oleh para guru untuk menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa.
0: Iya Pak. Jadi mungkin dengan keterampilan juga yang dipunyai oleh para pendidik untuk bisa mengajar digital ini perlu juga ya untuk bisa mendorong mendukung proses adaptasi yang berkelanjutan. Karena yang namanya digital itu spek-speknya naik setiap setiap bulan, bahkan hampir setiap saat speknya naik dari berbagai macam aplikasi dan sebagainya pendukung dari proses pembelajaran ini. Jadi peningkatan itu harus lebih cepat juga ini upgrade-nya. Ya mudah-mudahan ya guru-guru, apalagi kalau yang namanya sekolah kejuruan, ini harus lebih cepat proses adaptasinya ya Pak?
1: Iya, sekarang kan gini, untuk meningkatkan kapasitas kompetensi diri sendiri itu kan banyak cara yang ditempuh. Kalau kita tidak update terhadap kapasitas kita, hari ini kita ajarkan A, besok mungkin siswa lebih dahulu membacanya dari internet, apa yang kita ajarkan hari ini tidak relevan lagi untuk besok. Maka tuntutan utama adalah guru harus mengupdate dulu keterampilan dan kecepatannya tentang internet itu. Nah itu kan ada yang misalnya pelatihan disediakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, oleh sekolah maupun oleh mandiri. Tinggal motivasi guru untuk meningkatkan kapasitasnya ini yang perlu kita dorong.
0: Baik. Terima kasih ini Pak waktunya bersama kami di Pro Satereri Gorontalo. Semoga ya ke depan dengan belajar digital, ruang apapun itu, guru tetap harus lebih ke depan, lebih awal mengetahui apa yang harus fokus belajarnya ketimbang anak-anaknya. Karena anak-anak sekarang ini lebih melek digital ya. Saya jujur nih ngomongnya, mereka lebih melek digital dibandingkan sama guru-gurunya. Ya mungkin itu aja sebagai dasar. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita lebih fokus untuk anak-anak bagaimana tetap belajar kapan saja, di mana saja dengan teknik digital. Terima kasih Pak Ruslan waktunya di RRI.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat.
1: Salam untuk seluruh pemirsa RRI di manapun berada.
0: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keterampilan belajar mengajar digital ini perlu karena kita mengikuti zaman, ya, zaman digital. Nanti selanjutnya kita akan membahas di topik ketiga, pendengar. Untuk Anda boleh nih, kita akan bersama di bincang santai nanti.

0: Ada a great big word featuring futuristic with hold each other. Selamat pagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Masih kita lanjutkan lagi program Kopi Pagi. Sesi ketiga ini kita akan bahas nanti di Bincang Santai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Apa yang perlu kita omongin di pagi ini nanti di Bincang Santai? Nah, ini yang akan kami angkat di topik ketiga, yaitu Maulid Nabi dan kearifan lokal Gorontalo dari Toyopo hingga Tolangga. Kami tunggu Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Toyopo, Tolangga. Ada orang bilang cuma Toyopo, ada yang bilang cuma Tolangga, tapi ada yang Tolangga tak isi Toyopo, ya kan? Orang tidak tahu itu mana Toyopo, mana Tolangga. Nah, mungkin bisa langsung ke sini nih bahas ini, dan ini sedikitnya nanti baru kita sentil di sini, akan kita bawa lagi ke Bincang Santai sebentar pada jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga akan kami kupas lebih jeli di situ. Karena ini walima ini perayaan yang sudah menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Gorontalo, di mana warga Gorontalo itu sangat-sangat aware banget ya untuk bagaimana merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi juga ini akan menjadikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang diberikan selama ini, diberikan pada hari yang penuh berkah atau walimah, menjadi tradisi kita di Gorontalo. Di Kili, semalaman suntuk di masjid ini tentu mengagungkan nama-nama Allah dan sekaligus memberikan kisah kepada masyarakat tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perjalanan ini seiring dengan perkembangan zaman, tradisinya juga mulai melahirkan berbagai bentuk simbol budaya yang akhirnya memang kalau dilihat simbol-simbolnya ini berbeda dengan yang dahulu. Tetapi kalau begitu dia memiliki makna dan bentuknya yang selalu mengedepankan bahwa kita berbagi gitu ya. Dahulu masyarakat kita menggunakan nilingo, wadah berbentuk bulat dari daun kelapa yang dianyam. Itu disebut lilingo toyopo ya, lilingo atau pusaran gitu. Karena daun kelapa yang diputar itu yang digulung, akhirnya membentuk satu anyaman yang cukup apik. Itu dibuat dari kelapa, daun kelapa muda. Ada yang kelapa hijau, tapi lebih banyak daun kelapa muda kalau di daerah kita Gorontalo ya. Bentuk lilingo bulat-bulat ini untuk nampan nasi, lauk, kue, buah dan sebagainya, hasil pertanian yang sudah dimasak gitu. Bukan mentahnya, kita nasi yang masak dan biasanya ditambah dengan buah yang paling banyak di umum digunakan kita di Gorontalo, yaitu buah pisang, pisang manis sebagai kudapan penutup begitu. Nah, ini jadi tradisi yang kemudian berkembang dengan hadirnya Toyopo atau Woyoyopo, ya Woyoyopo atau Toyopo, Tutupo, Woyoyopo, istilahnya. Hingga ini akhirnya muncul Tolangga, Lopuloto atau Walima Lopuloto yang dibuat lebih besar. Ada ornamen-ornamen di dalamnya. Ini diarak ke masjid dan tentu dengan tujuan untuk berbagi tadi. Nah, Tolangga sekarang ini sudah punya bentuk yang lebih kreatif loh. Kita bisa lihat mulai ada bentuk-bentuk yang dibuat tergantung kreativitasnya sendiri. Bentuk perahu, pesawat, dan lain-lain. Nah, bagaimana hal ini kita maknai secara luas, nanti kita akan angkat di Bincang Santai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. 57 menit dari jam 7 waktu Indonesia Tengah, kami akhirnya sampai di sini di Gorontalo pagi ini, sesi ketiga ya. Terima kasih sekali lagi pendengar sudah terlibat langsung di pagi ini. Untuk nanti kami undang Anda di line telepon 082196644664 khusus untuk bincang santai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.